0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran. Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu, Terengganu FM.
3: Ya betul, ceria pagi untuk edisi hujung minggu hari ini, hari Jumaat. Kan, 8 Mei 2026. Assalamualaikum, selamat pagi. Mek Ju ada ni temani anda semua sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Okey, 8.13 minit pagi dah pun kita ni buat gapa semua. Kan, mungkin ada yang waktu-waktu macam ni baru je balik. Baru je sampai rumah kan. Baru selesai kita kata bersenam, baru selesai jogging, baru turun dari bukit pun ada juga kan. Waktu-waktu macam ni ada yang kata baru sampai tempat kerja pun ada tu. Selamat bekerja. Yang sedang memandu berhati-hati jugalah. Okey, dan untuk anda yang bersama-sama dengan Mek Ju menerusi siaran Terengganu FM, Mek Ju nak bawakan kepada anda
4: Cicet Pagi.
3: Cicet Pagi ni berkenaan dengan beli barang online ataupun barang dalam talian yang buatkan anda rasa macam menyesal sangat. Mek Ju ada pengalaman tau. Beli barang tu, kita order tu kan, masa kita order barang tu dalam talian tu, kita tengok macam comel lah, besar lah kan, kisah dia tu comel molek je kan, terletak je. Mek Ju beli seluar jeans sebenarnya. Dalam satu platform lah dekat dalam talian tu. Betul lah dengan saya, kita memang saya tu kita pakai sok-sok-moknya. Sekali siapa dia macam nyanyi ke Mek Ju ke ganda seluar tu. Kita ni tak berapa tinggi mana, seluar tu rasaan boleh masuk kaki sepasang lagi. kan labo, nak royaknya. Tapi adalah juga rasa macam menyesalnya tu, sebab seluar tu comel, kita beli memang kita nak pakai, tapi kita tak boleh pakai sebab ni labuh terlajau, nak kerak dia macam sayang, sebab bawah tu dia macam ada manik-manik beliang gitu kan. Ada dok orang boleh adjust seluar tu biar Mek Ju boleh pakai. Kan, tapi gitulah, nak menyesal juga, tapi nak buat guna barang tu kita beli dah. Nak dok nak pun kita pakailah, adalah cara dia kita boleh pakai tu. Lipat tu kat bawah-bawah tu, 3-4 pelepih lah kata orang. Kan, dah pagi ni sebenarnya Mek Ju nak tanya dengan anda lah, ada tak anda rasa macam menyesal beli barang dalam talian, beli barang online, beli lain, tengok lain, siapa lain. Mek kongsi dengan Mek Ju 0103446632, itu nombor WhatsApp kita. Okey, nak tembusi talian lepas ni boleh 0962353330 juga 0962383330. Apa penyesalan anda beli barang dalam talian? Kongsikan dengan Mek Ju. Ceria pagi, Terengganu FM.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Bersama kami di Terengganu FM, Mek Ju masih lagi ada di sini temani anda. 8.23 minit pagi. Tadi kan Mek Ju tanya dengan anda semua kan, kongsikan dengan Mek Ju untuk cik-cik pagi ni, apa penyesalan anda beli barang dalam talian? Beli lah masa order tu lain, masa sapa lain. Oh, nyesal juga. Nyesal rasa dah. Tadi ada rakan kita yang komen tadi di live TikTok Terengganu FM tu, ada yang katanya beli vacuum. Katanya tapi dok pakar dia goyak. Tapi dia hantar balik, Mujur dapat refund balik.

0: maksudnya boleh dapat duit balik. Tak pakar kan? Jadi gitulah, untunglah nasib awak lah tu. Kan? Jari manis tadi tu. Okey. Kita ada juga yang komen juga di live TikTok berkenaan dengan topik cik-cik pagi kita ni. Ada Muhammad Salim tu. Katanya kita beli baju warna lain. Masa order tu warna lain. Bila sapa tu warna lain. Katanya Muhammad Salim ni. Lepas tu warna hok sapa tu pula warna hok kita semua ada dah. Lepas tu banyak lah pula tu kita ada warna tu. Kan? Lepas tu nak lagu mana? Salah order ke? Salah hantar ke lagu mana? Lepas tu refund balik ke? Hantar balik ke macam mana tu kan? Ke pakar jugalah. Ada juga macam tu kan? Okey, baik. Kita ada pemanggil di talian pagi ni untuk topik cik-cik pagi. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum, Mak Jo.
0: Waalaikumsalam. Ya, Mas. Mak ada cerita ke penyesalan beli barang online ni, Mas?
1: Ya, ada nak beli dalam TikTok lah baju.
0: Okey.
1: Sebelum nak beli tu, tengok dah size tu, size berapa size badan kita. Color apa kita gini. Lalah siapa rumah tengok, size besar.
0: Size besar?
1: Jadi dah badan ni kita, dah kereta dah besar.
0: Okey. Lepas tu jatuh ke tukang jahit ke? Suruh kecil ke dok?
1: Nak tu mana ni nak suka tak boleh lah. Waktu nasib baik lah dengan mok tu ada.
0: Maksudnya mok pakai aja orang muda tu. Untung lah mok tak payah beli.
1: Mok tiga sayuk padang je. Ya kenal kau boleh lah ambil. Kalau dah kenal dah ambil.
0: Yelah kok mana muak kedok ke kena saya kedok. Kalau dah kata dok kenal mok tak pakai juga.
1: Itulah padang molek dengan je.
0: Tapi dok nyesal lah kita beli tu.
1: Jadi terpaksalah beli hot lain pula.
0: Beli hot lain. Apalah beli hot colour sama dengan mak boleh pakai sama. Jadi gitulah. Kadang-kadang kita tengok tu betul dah kan. Saiz betul. Tapi ia kadang ia bergantung kepada jenama juga. Jenis kain kadang-kadang jadi lain.
1: Acak kali kau kena gitu.
0: Ni Dan Jihan ni dia kata dekat TikTok ni, Mas. Kalau beli baju tu salah besar, dia kata tunggu besar dulu lah baru boleh pakai baju tu.
1: Tu salahnya kita. Dah besar dah tak
0: sunnah. Jadi gitulah Mas dia cerita dia tu. Kadang lepas ni kena berhati-hati jugalah, kena kalau nak beli pula tu kena ambil saiz kecil sikit lah walaupun baju sama dah.
1: Tu rasa dalam ni nak beli tak jahit lagi, tak ada betul ni.
0: Payuh dah lah ni. Yelah kadang-kadang jimat kita beli hot siap dah kadang-kadang tu. Tapi gitulah saiz pula buat kita dah. Apapun terima kasih banyak Mas.
1: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas kata beli baju tu tengok saiz betul dah katanya. Order punya order, tunggu punya tunggu, bila siapa besar pula kejadiannya. Tapi untunglah nasib Mas tu baik lah kan. Kira macam dot lah satu pembazirang. Bila beli baju salah besar tu mok boleh pakai. Mujur kok dah. Kalau dok kok pembazirang lah jadinya. Nak kena atau ketukan jahit, nak suruh kecek pula ke lagu mana ke kan. Okey, kita ada cerita ni daripada Anis ni. Yang dihantarkan kat WhatsApp ni, dia kata saya pernah beli rak kasut online katanya. Sebab nampak macam comel lah dalam gambar tu. Tapi bila sapa tu keceknya gerak tu katanya. Macam gerak nak letak sabun mandi. Nak letak kasut budak tadika pun kena susung sengit-sengit katanya. Lepas pada tu dia kata belajar tengok ukur orang dululah sebelum kita tekan check out. Kan? Betul dah tu. Kena tengok molek lah. Kadang-kadang gerak ni dia tak boleh nak salah korang juga. Kadang-kadang kita yang yang lalai kan. Dia letak dah ukur orang situ berapa cm ke, apa ke, tinggi dia ke, label mana ke kan. Jadi kadang-kadang kita yang terlepas pandang tengok comel kot pakai ye lalu tekang tu kot payah ha, pakai ye tunggulah. Bila sapa tu kot mulalah. Jadikan satu, kita kata jadi satu penyesalan pula kan. Jadi kita lagi kisah dia. Okey, untuk anda yang nak kongsikan lagi penyesalan anda beli barang dalam talian tu, boleh kongsikan dengan Mek Ju juga lepas ni. Okey, hantarkan duduk dekat WhatsApp 0103446632. Lepas ni Mek Ju bacakan cerita anda.

0: hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu, Terengganu FM.
1: Bersama kami di Terengganu FM untuk cicit pagi. Tadi Mek Ju tanya dengan anda, ada apakah penyesalan anda beli barang dalam talian? Kan tadi ada beberapa cerita daripada rakan kita yang dah dikongsikan lah kan. Ada yang kata beli baju order warna lain, sampai warna lain. Ada yang kata beli baju juga order saiz lain, sampainya saiz lain kan. Macam-macam cerita juga kan, berkenaan dengan apa penyesalan anda beli barang dalam talian. Kongsikan dengan Mek Ju lah. Kita ada juga yang dikongsikan oleh rakan kita dekat WhatsApp ni. Kita tengok ni daripada Abdul Fatah ni. Abdul Fatah cerita dia ni, Mek Ju katanya, saya beli power bank yang 4 dalam 1 katanya. Oh, banyak pesang ni. 4 dalam 1 power bank dia. Kan? Biasa power bank ni dia boleh cah dengan dia dengan ada lapu je. Ni main 4 dalam 1 ni hebat pesang yang ni. Katanya 4 dalam 1 tu ada pam angin, lepas tu boleh charge, ada lampu, lepas tu ada jumper. Oh, 4 dalam 1 hebat sungguh power bank dia. Jumper dia dah. Lepas tu katanya Abdul Fatah ni dang pakai sebulang je, dia kata. Jeng dah. Dah lah besar gedabok power bank tu. Lepas tu pakai sebulang je. Memang tak boleh nak buat benda dah. Rosak punah jahanang dah lah tu. Tak boleh nak pakai dah, nak buat guana. Kan, sabar je lah deh. Itulah. Memanglah kita kata, nak kata menyesal tu, mesti ada rasa menyesal kan. Tapi nak buat guana, dah ketentuangnya, sampai situ je. Rezeki nak guna power bank tu. Terima kasih Abdul Fatah. Dan kita ada juga ni, Jero kata jual tak salah, tapi guna kesempatan tu, scam cara halal tu. Bila dok cek betul kok, patu ada jugalah dok ikut spek betul nak jual ni kan. Macam-macam deh. Jadi kita harapkan dok berlaku lah benda-benda gitu tu. Okey, kita tengok juga ni cerita daripada Sufian. Katanya Sufian ni, dia kata, ni cerita pasal power bank juga ni. Dia kata, dulu saya beli power bank murah, dia kata. Sebabnya, tertarik lah dengan ayat dia, hok dia tulis tu, super fast charging. Gitu. Bila sekali guna, dia kata, bateri telefon dia tu turun lagi laju daripada power bank tu charge. Macam pelik juga tau. Dia kata memang fast, dia kata fast habis. Kononnya pengecasan yang laju. Dia kata memang laju, dia kata, tapi laju habis, dia kata cepat habis. Memang cepat, dia kata kan. Tapi itulah kesilapan dia tu. Nak buat guana, kena redor je lah deh. Beli-beli dah. Nyesal pun memang adalah penyesalannya tu kan. Kalau barang dok mahal mana, mungkin kita dok berasa mana. Kalau kena hok mahal sikit kau. Okey, kita tengok juga ni daripada yang dekat WhatsApp ni, Aina. Dia kata, saya pernah beli pokok hiasan, dia kata. Pokok hiasan. Okey, beli dalam talian lah, dia kata. Dalam gambar tu dia kata nampak besar, comel, hijau je dia goyak kan. Bila sampai rumah tu dia kata kecil je, dia kata. Tahu saiz dia besar mana? Boleh susuk belakang cawang kopi. Pokok hok dia order tu. Dia tengok dalam talian tu, dia kata comel lah, besar hijau molek tu. Bila siapa, dia kata, pokok tu boleh letak belakang cawang kopi je, dia kata. Nengung jugalah tengok tu. Tengok ke pokok tu, dia kata. Lepas tu sambil berfikir, dia pokok tu yang kecil ke dia yang besar? Kan, mikir jugalah silap dia kat mana sebenarnya kan. Salah beli barang dalam talian. Nak buat guana sekarang. Baik, kita ada pemanggil di talian pagi ni. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Syahir Batu Akik.
1: Syahir Batu Akik. Apa ceritanya penyesalan beli barang dalam talian ni?
2: Memang segi-segi sungguh dah.
1: Guana gamuk. Ni Pak Rok pesan yang kena ni. Beli barang benda.
2: Paling kena dah kita.
1: dia pasal dia dah, kalau nak beli barang dalam talian ni, gitulah risiko dia, kita kena tanggung.
2: Saya beli barang pusta tu, barang dah tu tak ingat. Beli order siapa barang lain.
1: Maksudnya beli barang lain, siapa barang lain?
2: Kita terang order sekali lagi. Sama juga, benda yang sama juga tak.
1: Maksudnya order barang lain, sapa barang lain dua kali, dengar kedai yang sama jugalah.
2: orang kedai sama kau ni, buat online kan.
1: Oh iyalah, betul dah tu.
2: Eh, lepas tu babak kejap tu. Lepas tu saya pergi beli, baru beli shampoo tu.
1: Okay.
2: Shampoo bubak tu lah. Lepas tu shampoo juga. Lepas tu saya kena belakang.
1: Alah sudah. Tak boleh terbang main tu kalau lagu tu. Dia mari was-was lah tu nak guna.
2: Ada cak lain sampai cak lain.
1: tapi gitulah kisah dia nya. Maksudnya bila bila siapa barang lain tu hok menyesal tu satu dah. Hok kita was-was nak guna tu pun satu pula dah.
2: Sok kita buang tu dah makan-makan.
1: Oh, gitulah kisah dia. Lepas pada tu juga siapa kali ni beli lagi barang dalam talian tu.
2: Serik dah, serik semua
1: kan. Serik sampai gitu semua no. Jadi kita lah
2: dia tak beli pun. Kita tengok rating dia. Tengok rating dia punya star dia. Kalau komen tu nak okey-okey belaka.
1: Ya. Boleh lah beli maknanya tau. Jadi gitulah, kena beringat jugalah kepada pendengar-pendengar lain tu. Nak beli tu macam Abang Syahir kita kata, kena tengok rating, tengok komen no. Gitulah kita kata. Baik, terima kasih banyak Cik Cahaya kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha tu dia. Kang nak test ha. Beli barang dalam talian. Beli sekali siapa beli benda lain, siapa benda lain. Beli pula sekali lagi. Siapa benda lain juga. Kang. Aduhlah macam-macam cerita deh. Penyesalan beli barang dalam talian ni. Tak ada yang nak kongsikan lagi dengan Mek Ju, boleh kongsi, hantarkan dekat WhatsApp 0103446632 ataupun yang nak tembusi talian lepas ni lah 0962353330 juga 0962383330 Terengganu FM.

0: 10 temani anda.
1: Cik pagi kembali bersama-sama dengan Mek Ju. 8.54 minit pagi dah pun kita ni. Penyesalan anda beli barang dalam talian. Kita ada cerita daripada Palai ni. Dekat live TikTok ni dia komen. Dia kata saya pernah beli TV Android. Dia kata dalam talian. Sapa-sapa tu dia kata dapat TV biasa je. Tapi Alhamdulillah lah rezeki dia kan. Dapat refund semula duit tu kan. Itulah. Kita nak kata nak jadi rezeki tu. Kan. Itulah kita. Sebabnya kalau kita beli barang dalam talian ni, dia macam banyak sangat risiko dia. Macam-macam cerita. Dan kita ada juga Kak Abah. Kak Abah pun ada. Katanya Kak Abah beli langsir dia kata. Buka lawa dia kata. Kalau sakuk dia tikak, sikat gatong. Maknanya dia kena saiz langsir lah tu. Pakai got hot lama dia kata masa gaya kita ingat nak pakai lasir baru katanya Kak Abah dah nak buat mana dok salah beli kali gatun dekat tikat tu sikap pula dah dah kena dengan saya nak buat lagu mana dia macam-macam cerita macam-macam apa tu penyesalan lah sebenarnya bila timbul bila kita beli barang yang bila sapa tu tak menepati dengan apa yang kita dah pun pesan tu ataupun order tu kan. Dia kadang-kadang bukan kita perlukan sangat pun barang-barang yang kita beli tu ada juga yang memang memerlukan. Tapi kadang-kadang ada juga yang macam terpengaruh masa tengok iklan dengan kita kata flash sale-nya kan. Memanglah seronok beli barang dalam talian ni sebab mudah. Lepas tu banyak pilihan pula tu. Tapi janganlah siapa kecewa kan. Janganlah siapa kita beli tu ikut emosi kita. Tengok dulu keperluan kita. Baca review, semak saiz dengan kualiti tu macam mana kan. Sebab dia kadang-kadang penyesalan selepas check out ni biasanya lebih lama kita rasa daripada rasa seronok masa tekan butang beli sekarang. Dia lain tau. Jadi gitulah, kena beringat molek lah nak beli barang dalam talian tu. Okay, kena check dulu. Yang nak beli baju, tengok saiz, tengok warna kan. Yang nak beli barang-barang lain pun kena tengok juga. Tengok komen dia macam mana, tengok rating macam mana kan. Itulah. Dia kalau dah beli tu, dah order lain, siapa lain tu, penyesalan tetap ada. Tapi sekurang-kurangnya ia menjadikan kita, menjadi satu pengalaman buat kita jugalah kan. Itulah untuk topik cik-cik pagi. Terima kasih yang kongsikan cerita dengan Mek Ju, yang tembusi talian, yang hantarkan WhatsApp, yang komen dekat TikTok. Terima kasih banyak-banyak, okey? Selepas ini pukul 9 pagi, seketika kita ikuti utama 9 pagi langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media, dan Mek Ju akan kembali untuk temani anda di jam yang terakhir nanti. Okey? Ceria pagi, Terengganu FM.

0: Lepasan SPM di Gala Terokai Tivet Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu memaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memaknai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian potensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Datuk Seri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri-komuniti negeri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dibantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta mempertahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor, hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Festival Kembar Madani dan Lestari Bahasa Peringkat Setimur pada 9 dan 10 Mei di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takhir.
1: Ada senam seni, kreatif beca, penyerahan naskah Budi Madani, wacana 70 tahun DBP, ekspresi seni remaja pula mengenang penyair hebat di Alias Taib, anak jati Terengganu.
2: Bagi mengenang penyajak tersohor JM Aziz pula, diadaptasi menerusi teater Penyu Menangis Siapalah Tahu, Sukaneka Bahasa dan banyak lagi aktiviti lain.
1: Sempena sambutan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP yang ke-70.
3: Terengganu FM 88.7 di Kuala Terengganu.
4: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
5: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersahadana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak ada dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

Edisi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik, satu kata yang sudah jarang didengari. Minggu ini, kita akan mengenali perkataan cenayang. Cenayang bermaksud bomoh atau pawang yang boleh berhubung dengan makhluk halus. Contoh ayat, cenayang masih lagi diperlukan dalam masyarakat kita untuk mengobati penyakit luar biasa.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM. Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu Terengganu FM. Yeah,
2: ceria pagi edisi hujung minggu hari Jumaat. Hari ini 8 Mei 2026. Dah kita bertemankan saya lah Mek Ju, senyum sentiasa. Kita dah pun 9.20 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama kami di Terengganu FM. Yang sedang memandu, walau ke mana saja destinasi anda, berhati-hati, okey? Di dalam pemanduan anda, kami doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Lah, mungkin ada juga yang baru saja panaskan enjin kenderaan kan, nak ke mana pagi ni. Mungkin ada yang nak pergi kenduri, mungkin ada yang nak pergi berkhusus, mungkin ada yang nak ke luar negeri kan. Pastikan semuanya berada dalam keadaan yang baiklah. Kita yang nak memandu ni sihat kan, kenderaan kita pun semua dah check semualah untuk anda yang nak memandu jauh kan. Dan yang paling penting juga tu, dokumen pengenalan diri kita tu bawa ke tidak, cuba check dalam beg kita tu. Kan semalam ambil kad pengenalan nak pergi foto stat ke apa, tinggal atas meja ke kan, cuba tengok dalam beg tu ada ke tidak kad pengenalan kita. Itu sebenarnya salah satu dokumen yang penting lah, yang sangat penting sebenarnya. Kalau kita nak ke mana, kena bawa bersama-sama dengan kita kan. Nak pergi kedai depan rumah mungkin tak apa, kalau nak pergi jauh sikit tu, hok kena, yang paling penting yang kita kena check, yang kena ada bersama-sama dengan kita kan. Cerita berkenaan dengan kad pengenalan ni, ada yang Mek Jo nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan ni lah, kad pengenalan ataupun my card ni. Yang mana my card baru akan dijangka mula diperkenalkan bulan depan, yang dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Ini berbanding 23 ciri keselamatan yang ada pada my card sedia ada ni lah. Dan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Datuk Badrul Hisham alias ada juga berkata yang antara ciri-ciri keselamatan yang ada ni, yang baru yang diperkenalkan ni lah untuk my card baru ni, ialah turihan laser, ada ultra ungu, hologram, ada teks micro, banyak lagi lah sebenarnya. Kod respon pantas QR ini bagi tujuan penguatkuasaan, dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Dan my card baru ni juga sebenarnya InsyaAllah akan diperkenalkan bermula Jun, dengan penambahbaikan besar lah dari segi struktur dan ciri keselamatan, untuk memperkukuhkan sistem identiti nasional negara. Dan JPN sebenarnya sudah bersedia sepenuhnya untuk pelaksanaan, dan pasti yang pasti ia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lebih baik daripada MyCard kita yang sekarang ni lah. Dan pelaksanaan MyCard generasi baru itu juga kita boleh kata selaraslah dengan usaha kerajaan untuk memperkasa keselamatan identiti rakyat, yang mana seiring perkembangan teknologi dan cabaran keselamatan semasa kan. Ada MyCard baru, kita tengoklah nanti macam mana kan. Mesti lagi cantik yang ada sekarang ni kan. Yang pasti kalau dah gambar tu macam tu, mungkin macam tu sajalah. Kalau dah tak lalat dekat dagu, dekat dagu sajalah tu, dia takkan teralih dah. Kan, walaupun mari MyCard baru lagu mana pun. Okay, jadi apapun ini, kita harapkan dengan MyCard baru ni akan kita rasa lebih selamat lah maklumat kita kan. Sebabnya ada 53 ciri keselamatan tu, berbanding dengan MyCard yang kita pakai sekarang ni, yang kita guna ni, ada 23 ciri keselamatan je. Mudah-mudahan itu membawa kebaikan dan juga manfaat lah buat kita semua. Okay, 9.23 minit pagi, Terengganu FM.

0: Besut Setiu 96.2.
1: Belanjawan 2026 memaknai tiga tonggak utama ekonomi Mandarin.
2: 5G, 5G, kerajaan komited memastikan kedua-kedua rangkaian akan mencapai liputan 80% menjelang 2026 dan kemudahan yang lebih meluas.
1: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm. Ceria pagi, 6 hingga 10, temani anda.
1: Ya, kembali bersama kami di Terengganu FM Ceria Pagi. Masih lagi bersama-sama dengan Mek Ju, Senyum Sentiasa. Kita dah pun 9.31 minit pagi waktu ini. Beres belaka kedok tu, sudah-sudah kejemur kain. Kan, mungkin ada juga waktu-waktu macam ni. Masih lagi kita kata berperang dekat dapur pun ada tu kan. Hari ni hari Jumaat. Mungkin kalau di Terengganu ni mungkin ada yang bercuti kan. Anak-anak pun tak sekolah hari ni. Dekat dapur lah daripada pagi, tengah hari, petang, sampai ke malam pulak tu. Berapa shift hari ni dah? Okey, apapun semoga semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja bertemankan kami di Terengganu FM. 18 jam sehari kami temani anda. Ini ada berita yang Mak Ju nak kongsikan juga kepada anda. Ini susulan kes ataupun yang mana dah pun tular juga di media sosial kan, kes gadis yang ditikam 61 kali. Yang mana dua remaja dah pun disambung reman lah. Okey, yang mana dua suspek remaja lelaki yang sebelum ini ditahan berhubung kematian penuntut kolej dengan 61 kesan tikaman di Ketereh pada Jumaat lalu dah pun tibalah di mahkamah untuk proses sambung reman. Okey, dan kedua-dua suspek yang berusia 19 tahun termasuklah seorang pelajar kolej di Kuala Krai telah pun tiba di mahkamah dengan diiringi pegawai polis, dan kedua-dua mereka sebelum ini telah pun ditahan reman 7 hari yang berakhir hari inilah sebelum dibawa semula ke mahkamah untuk proses sambung reman bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. Okey, dan kalau dapat Mek Ju kongsikan jugalah. Okey, pada Jumaat lalu mayat penuntut kolej yang ditemui di Kampung Padang Simah Ketereh yang mempunyai 61 kesan tikaman di seluruh anggota badannya. Dan Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat ada juga dilaporkan berkata mangsa berusia 19 tahun ditinggalkan tanpa sebarang dokumen pengenalan diri, namun identitinya telah pun dikenal pasti menerusi semakan cap jari oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN lah. Dan mangsa dipercayai dibunuh di tempat lain sebelum mayatnya ditemui di lokasi terbabit. Dan susulan daripada kejadian itu, polis telah pun menahan reman 4 individu termasuk 2 warga emas yang juga ibu bapa kepada salah seorang suspek sebelum warga emas terbabit dibebaskan dengan jaminan polis. Itulah yang dapat Mek Ju bawakan untuk anda pada waktu ini, susulan kes seorang gadis yang telah pun kata tu ditikam sebanyak 61 kali. Itulah. Okey, untuk waktu ini jadi pesanan juga untuk gadis-gadis juga di luar sana kan. Tak kisahlah, untuk semualah sebenarnya. Kita sama-sama jaga diri kita kan, jaga keselamatan kita walau di mana saja kita berada lah. 9.34 minit pagi waktu ini. Selepas ini ada berita hiburan yang Mek Ju nak kongsikan juga untuk pendengaran anda. Terus kekal bersama kami, Terengganu FM.

0: vară bertemu soare.
1: Bisinila, Budaya Besilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: 인간의 FM.
1: Sama-sama kami di Terengganu FM. Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu Terengganu FM.
0: Ya, balik semula bersama kami di Terengganu FM. Mek Ju ada lagi ni kan. Tak balik lagi, okey? Sikit masa lagi Mek Ju temani anda di Terengganu FM. Kita dah pun 9.44 minit pagi dan macam yang Mek Ju bagi tahu tadilah, Mek Ju nak kongsikan berita hiburan juga untuk anda ni. Ini berkenaan dengan penyanyi Datuk Jamal Abdillah. Katanya dia bergurau kasar dengan peminat. Apa ceritanya tu? Sampai kan ada yang sedih kan? Sampai yang adalah meluahkan rasa macam betul ke tidak ni kan? Ada yang rasa macam kecewa. Kenapa sebenarnya? Kalau ada yang baca menerusi akhbar dalam talian kan? Sebenarnya Datuk Jamal Abdillah ni adalah buat satu hantaran di media sosial. Katanya nak bersara dari dunia nyanyian. Bila ada yang terbaca tu, peminat yang terbaca berkenaan dengan gurauan tu, ada yang mula rasa macam kecewa lah, kenapa nak bersara kan. Sebenarnya itu hanyalah sekadar gurauan, katanya Datuk Jamal Abdillah ni. Dia kata sekadar bergurau di pentas, sebabnya dia nak tengoklah reaksi penonton waktu tu kan. Katanya Datuk Jamal sambil-sambil dia menunggu giliran lah untuk membuat persembahan dekat belakang pentas tu. Dia kata dia tunggu lama dekat belakang pentas tu, 2 hingga 3 jam. Dia sebabnya dia adalah artis yang terakhir yang akan buat persembahan pada ketika itulah. Dia kata sambil-sambil dia menunggu, dia kata dia buatlah satu hantaran di media sosial. Dia tulis dekat situ, saya pun dah penat menunggu, apa kata saya bersara dari bidang seni. Itulah ayat yang ditulis kan, lebih kurang macam tu. Lepas tu dia kata dia dah buat hantaran macam tu dekat media sosial. Ada yang mula macam rasa kecewa, kenapa Datuk Jamal nak bersara dari bidang seni kan. Sebenarnya itu hanyalah gurauan, katanya kan. Dan Datuk Jamal juga ada mengulas lanjut lah. Dia kata dah 5 dekad berkecimpung dalam bidang seni ni. Dia kata dia akan terus menyanyi dan dia akan terus menghiburkan peminatnya selagi usianya masih ada. Dia kata tak ada istilah bersara tau. Selagi ada usia, insyaAllah, katanya saya akan terus menyanyi, katanya Datuk Jamal kan. Dan dia kata rezeki memang ada di mana-mana. Kan, dan sebagai orang seni, dia kata mana boleh ada istilah bersara. Tanyanya, kata dia jugalah. Dan sempena sambutan hari jadi dia yang ke-67, Datuk Jamal ada mengucapkan terima kasihlah kepada semua peminat yang terus memberi sokongan kepada dia kan sepanjang kira-kira 55 tahun dalam industri seni tanah air. Dia kata sangat-sangat bersyukurlah masih lagi dikurniakan kesihatan yang baik untuk terus menyanyi. Dia bergurau je wak, kan. Okey, sebabnya sampai ada peminat yang meluahkan rasa terkejut dan sayu jugalah bila terbaca gurauan Datuk Jamal macam tu dekat media sosial kan. Nak bersara, mau tidak kecewanya dia kan, peminat-peminat setia sepanjang 55 tahun Datuk Jamal dalam industri seni tu. Memanglah rasa macam kecewa, walaupun itu sekadar gurauan, tapi itu gurauan sajalah. Katanya kan, sebabnya Datuk Jamal kata dia akan terus menyanyi, dia akan terus menghiburkan peminat-peminatnya selagi usianya masih ada. Gitulah, kita doakan yang baik-baik saja buat semuanya, okey?

0: apa lagi?
1: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: Ya, Ceria Pagi 6 hingga 10 pagi dah pun sampai di penghujung sebenarnya Mek Jo temani anda hari ini kan. Banyak betul yang kita kongsikan hari ini kan. Daripada untuk topik cik-cik pagi tadi kita bincang pasal beli barang dalam talian kan. Okey, apapun ada juga berita hiburan yang Mek Jo kongsikan kepada anda kan. Ada juga berita semasa berkenaan dengan MyCard baharu yang akan dilancarkan insyaAllah pada Jun nanti kan. Apapun, semoga perkongsian hari ini menjadi pengajaran kecil juga buat kita semua, menjadi ingatan mesra juga buat kita semua. Dan terima kasih untuk anda semua yang sudi berkongsi cerita dengan Mek Ju yang menceriakan suasana hari ini kan. Lepas ni insyaAllah lah, semoga semuanya baik-baik sahajalah. Saya doakan semoga urusan anda semua dipermudahkan hari ini. Yang sedang bekerja, semoga dilancarkan urusan. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Dan untuk anda yang sedang berehat saja kat rumah tu, jangan lupa minum air kosong banyak-banyak, okey? Panas ni. 9.56 minit pagi selepas ini, Anggun Inspirasimu akan bertemankan Aisyah sehingga ke pukul 2 petang nanti. Dan salam kemaafan dari Mek Ju jah. Dari Mek Ju, jika ada ketelanjuran kata sepanjang 4 jam, Mek Ju temani anda di Terengganu FM. Jangan lupa temu janji kita esok pagi, okey? 6 hingga 10 pagi, Mek Ju kembali temani anda di sinilah. Jaga diri, jaga keselamatan anda, jaga kesihatan anda. Jangan lupa untuk terus senyum, selalu hormat selalu. InsyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورب العرش العظيم الملك القدوس السلام المؤمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين يا الله يا قهار Di hari yang mulia ini kami berdoa memohon kehadrat-Mu ya Allah. Satukanlah dan perteguhkanlah hati-hati kami di bawah keredaan-Mu. Lahirkanlah perasaan persaudaraan, berkasih sayang, bermuafakat. Tanamkanlah ke dalam jiwa kami sifat sabar, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan serta dipermudahkan segala urusan kami. Ya Allah, Ya Mujib, Engkau jadikanlah perkhidmatan awam di negara ini perkhidmatan yang berkualiti lagi cemerlang, agar dengannya, Ya Allah, dapat menjadikan negara kami maju dalam segala bidang, agar ianya menjadi negara yang unggul, disegani, bertaraf dunia, dan mendapat keredaan-Mu, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

dengarkan dengan lagu daripada Allah Ya Allah Kian Karu, lagu nyanyian dari Mahisin dan juga Ifa Maki. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Jumaat Saidul Ayam. Bersua kita kembali dalam ruangan Anggun Inspirasimu bersama saya Aisyah. Untuk hari ini, pertemuan di hari Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan dengan 8 Zulkaidah 1447 Hijrah. Apa khabar anda semua? Selamat berhujung minggu. Selamat beristirahat untuk anda semua yang sedang beristirahat bersama dengan ahli keluarga yang tersayang. Ada juga yang bekerja seperti Aisyah ini, peniaga, mengambil peluang cuti hujung minggu untuk mencari rezeki lebih. Saya doakan semoga anda dilimpahkan rezeki insyaAllah di hari penghulu sekian hari ini, hari Jumaat. Seperti biasa, untuk ruangan Anggun Inspirasimu, rancangan Adino Holis, terbitan rakan penyampai Zulkifli Yusuf, aku akan menyusul seperti biasa selepas ini bersama yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, yang seperti biasa membicarakan akidah yang holis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, terbitan rakan penyampai Zulkifli Yusuf. Dan terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Salat Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusuf dan kepada sidang pendengar Salat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, iaitu akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang khalis, kosak hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi insyaAllah untuk Salat Ad-Dinul Khalis ini masih lagi menyambung rumusan, ringkasan, sifat yang ke-8, sifat iradah. Sebelum insyaAllah akan berpindah kepada sifat yang ke-9, itu sifat ilmu. Daripada sifat 20. Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan sifat iradah, sifat kehendak, telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara. Sama ada perkara baik, perkara jahat, perkara yang berlaku di bumi ataupun di langit, yang berlaku di dunia ataupun yang berlaku di hari akhirah nanti, Allah telah menentukan pada azal. Allah yang bersifat dengan sifat iradah, sifat kehendak, kemudian pergi kepada muwafaqah, selaras, seiring dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu sifat yang ke-9. Jangan lupalah, inilah susunan kaedah sifat 20. Yang terdahulunya, panjang Salat Ad-Dinul Khalis membicarakan, menekan, mengulang-ulangkan sifat yang ke-6, sifat wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al, pada perbuatan, yang mana penekanan Salat Ad-Dinul Khalis wahdaniyah pada perbuatan ni penekanan yang sungguh-sungguhlah untuk memastikan akidah yang khalis, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada af'al, pada perbuatan, yang sama sekali tidak mensyirikkan Allah.

waktu kena perbetulkan balik waktu itu memang salah pegangan. Tetapi walaupun ahli sunnah wal jemaah berpegang segala yang berlaku termasuk perkara jahat, perkara buruk, perkara yang malang apa semua tu, memanglah qada' qadar pegangan kita. Tetapi dari segi adab percakapan, kita janganlah menyandarkan perkara yang seumpama itu kepada takdir Allah. Hakikatnya takdir Allah. Tapi apabila perkara itu buruk, kita kena sandar kepada kecuai manusia. Ada kita sandar kecuai manusia. Tetapi jangan tolak teruh-teruh takdir Allah pada perkara yang buruk seumpama itu. Itu pegangan kita dok kosek dok tu. Cuma yang kita nak amatinya dari segi adab percakapan. Adab percakapan. Sebab kita dilarang menyandarkan perkara buruk kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena jagalah. Tapi hakbak rukun iman yang keenam, segala-gala qada dan qadar, takdir Tuhan belaka, hak tu selak ad-dinul khalih ni kok. Berapa kali duk tekan pun tak tahu. Tapi alhamdulillah sangat-sangat selak ad-dinul khalih ni yang saya sudah ni ditemui oleh pendengar ke penonton FB ke, mereka sangat-sangat ini berterima kasih dengan Selah Ad-Dinul Khalis. Mereka sangat-sangat berterima kasih. Wallahu'alam lah. Ada yang kata ustaz mengajar di masjid level lain, dia kata. Ustaz mengajar Selah Ad-Dinul Khalis dalam radio ni, dia kata level lain, dia kata. Makna kalau masjid tu bunyi macam tinggi sangat, dia kata. Kalau kita orang ramah ni, tak apa nak nyapa, dia kata. Tapi radio ni, dia kata macam macam ringan sikit. Macam ringan sikit. Mungkinlah juga, wallahualam lah, mungkin orang perasan macam mana. Dah kita di masjid ni, orang-orang yang duduk etika dalam masjid, kita radio ni lebih terbuka. Lebih luas penyiaran nak banding dengan di masjid. Radio ni lebih terbuka, lebih luas penyiaran dia. Semata-mata radio. Belum cerita lagi hak FB, Terengganu FM ni pulak. Dia kata lebih mudah dia mereka mengikuti. Alhamdulillah. Tapi setakat hak saya ditemuinya, pendengar sangat-sangat berpuas hati lah. Yelah mungkin kerana saya ulang ke, mungkin gitulah. Ulang. Mungkin percakapan saya pun agak kurang laju sikit kot. Takut di masjid saya cakap laju. Mana ke tahu yang tukang cakap ni pun. Cuma dengar daripada orang. Jadi hak selak dun khalis ni bab perkara jahat ijmak ulama' di semua jemaah adalah qada' dan qadar. Waktu memang saya mati dah sepanjang-panjangnya. Memang saya mati, saya tekan sepanjang-panjangnya. Badan ni. Jadi kalau tengok dalam komen bak kemalangan yang berlaku, yang berpunca di kecuali manusia itu, takdir kita terimalah. Itu takdir dari segi pegangan kita. Dari segi zahirnya, kita sandar kepada kecuai manusia yang mana ada undang-undang lah pulaknya. Yang menetapkan hukum dia macam mana. Undang-undang yang menetapkan hukum, dia ada pembicaraan. Jadi, masalah kesalahan tu tahap mana, kesalahan yang pada zahirnya kecuai manusia tu tahap mana, seeloknya kita tak payahlah ambil tugas Tok Hakim. Biar Tok Hakim yang menentukan. Permulaannya polis lah yang bertanggungjawab. Itu kerjaan polis. Naik kepada mahkamah. Biar Tok Hakim yang memutuskan. Kesalahan hukum macam mana. Lepas tu kita, orang ramai ni, netizen ke apa panggil nama, kok pandai lah.
tak payahlah kita yang pertama ambil alih tugas polis, tak payahlah. Yang kedua kita nak ambil alih tugas Tok Hakim pula, tak payah. Pandai ni. Cuma bagi kitanya, kita ambil lah pengajaran oleh apa yang telah berlaku sebab ada hikmah dia berlaku. Gitu je lah. Hak takdir tu pegangan. Itu jangan duk kosek. Adab percakapan, perkara yang buruk, yang tak comel tu, jangan kita menyandarkan kepada takdir dari segi adab. Dari segi adab. Pegangan tetap dah. Jangan sesekali kita nak kufuri, nak engkari hak rukun iman yang keenam. Dan dia perkara ni, sidang pendengar, dia berlaku berulang kali. Dia sentiasalah. Cuma hak ni berlaku di tempat kita di negeri Terengganu. Dia macam-macam peristiwa malang yang terjadi. Maka timbullah takdir ke apa ke. Itu kena cermat molek. Kena cermat molek. Pegangan kita dak kosek, dak tak gerak dah. Dari segi adab percakapan, kita kena hati-hatilah. Kena hati-hati. Jangan mudah-mudah kita nak menjandarkan pada takdir Allah kalau perkara itu perkara yang buruk. Habis. Kita balik semula kepada saya nak fokus kepada manis dan pahit. Terdahulunya baik dan jahat. Qada Allah Subhanahu wa taala iradah. Tapi Allah tidak, perkara baik Allah qada serta redha, perkara jahat kufur dan maksiat Allah qada tetapi Allah tidak redha. Kalau Allah tidak qada perkara jahat, kenapa Allah qada kan? Itu jangan ditanya pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Kita setakat imani perkara jahat qada Allah tetapi Allah tidak redha. Kenapa Allah qadakan perkara jahat yang Allah tidak redha? Itu semua adalah di bawah rahsia di bawah rahsia kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah di sebaliknya? Itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak pergi kepada perkara yang manis, perkara yang pahit. Manis pahit ni kita letak kepada perkara dunia lah. Manis pahit akhirat ni syurga neraka lah jadinya. Kita nak fokus kepada manis pahit perkara dunia. Perkara manis ni perkara yang diingini oleh kita atas dunia. Pahit ni perkara yang kita nak minta lindungi. Kalau kata manis kok, kejayaan lah, kemenangan, kekuasaan, ketinggian, kekayaan, dalam keadaan sehat contohnya. Itu hak perkara yang manis. Pahit sebaliklah. Pahit sebalik. Kejayaan, kalau manis kejayaan, pahit kegagalan. Kalau manisnya kemenangan, pahitnya kekalahan. Gitulah. Jadi semua tu adalah qada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu apabila Allah qadakan kejayaan di dunia, tadi kejayaan di, saya sebut kejayaan sudahlah. Kejayaan dunia ni kemenangan, kekuasaan, ketinggian, kekayaan, sihat tubuh badan. Hak tu hak nikmat atas dunia ni. Nikmat atas dunia. Kalau kalau pahit, kegagalan, dengan kekalahan, dengan lawan kepada hak kejayaan tadi. Pegang kita tetap dah. Mani pahit, kodok kodah. Lepas tu yang Allah kodokkan kejayaan atas dunia tu, sepertinya Allah redha. Kalau Allah kodokkan kejayaan dunia kepada hamba Allah yang Allah redha, hamba Allah yang Allah redha, beriman dan beramal soleh lah, radiyallahu anhum, dalam telah redha oleh Allah daripada mereka itu, mereka yang beriman soleh. Jadi kalaulah kejayaan dunia tu Allah qadakan kepada hamba yang Allah telah redha, berarti kejayaan tu adalah datang daripada kurniaan, datang daripada redha Allah Subhanahu wa taala, serta ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Oh hebat di dunia, berjaya.
Dapat pangkat tinggi, kaya dianya. Yang dapat pangkat tinggi kaya ni, hamba yang beriman soleh. Berarti pangkat dia dapat, kaya dia dapat adalah kurniaan daripada Allah serta Allah redha serta ujian kepada mereka. Sebaliknya, kalau kejayaan yang sama dengan kekuasaan, dengan pangkat, dengan kaya, dengan sihat, tapi Allah qadakkan kepada hamba yang Allah tidak redha. Mana? Hamba yang kufur, Allah tidak redha. Hamba yang derhaka, Allah tidak redha. Tapi Allah qadakkan kejayaan dunia. Itu adalah datang daripada kemurahan Allah Ta'ala semata-mata. Sebab kemurahan Allah Ta'ala, Rahman, kemurahan Allah Ta'ala kepada sekalian, sekalian, termasuk kemurahan Allah kepada hamba yang kufur dan hamba yang derhaka. Tapi itu bukan dengan rahmat, redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istidraj ni maksud dia juga Allah beri sampai masa mati Allah pun campur ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi penilaian seseorang diradai oleh Allah ataupun tidak bukan tilik kepada kejayaan. Jadi kejayaan dunia tadi kan, tidak boleh tilik pada kejayaan dunia. Tilik kepada macam mana jalanan yang Allah qadakkan kepada kita. Allah qadak kita ni jalanan beriman dan beramal soleh. Allah redha tu, Allah kurniakan kejayaan di dunia. Walah kejayaan yang sebenarnya adalah kejayaan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab hamba Allah redha, Allah kasih, Allah akan kurniakan syurga. Allah kurniakan kejayaan awal-awal di dunia. Itu Allah kurnia serta Allah redha sebagai ujian pula. Tapi nak nilai diradai ataupun tidak, bukan nilai di kejayaan dunia. Nilai kepada beriman dan soleh, Allah redha pada ni. Sebaliknya, kalau kita ni tidak beriman ataupun beriman tapi banyak buat maksiat, derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi berjaya dapat pangkat, dapat kekuasaan, dapat jadi kaya, maka Allah redha kepada saya. Tidak. Sebab penilaian redha bukan penilaian kepada kejayaan duniawi. Bahkan kalau hamba yang Allah qadakkan beriman soleh, yang Allah redha, Allah qadakkan dunia ni tak ada pangkat, dunia ni rendah, atau dunia ni miskin, atau dunia ni sakit sentiasa bagai-bagai penyakit, itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah nak angkat pangkat, Allah redha. Allah redha pasti, sebab dia hamba yang beriman soleh. Sebaliknya, kalau Allah qadakkan kegagalan dunia, hidupnya susah, miskin, penyakit banyak, serta Allah qadakkan hamba ni, hamba yang buat maksiat, semayangnya tidak, bagai-bagai maksiat dilakukan, Allah qadakkan dia dengan kegagalan di dunia, kesusahan di dunia. Itu adalah balak daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang kita nak ambil molek sini, kejayaan di dunia, dapat pangkat di dunia apa semua, itu bukan penilaian Allah redha ataupun tidak. Penilaian Allah redha adalah penilaian akhirah. Berjaya di hari akhirah, mana? Syurga Allah. Itu orang yang Allah redha. Atau dunia berjaya juga, itu Allah kurnia serta Allah redha. Faham tak ni? Akhirah dia berjaya, syurga, beramal soleh, Allah redha lah tu. Sebab dia berjaya di akhirah. Tapi atas dunia ni Tuhan beri dah pangkat, kedudukan, kekayaan. Faham tak ni?
Macam contoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Oh. Memerintah satu dunia. Itu adalah qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Zulqarnain memerintah satu dunia. Itu qada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang beriman pula Allah redha. Sebaliknya Namrud, Bukhtanasar, dua raja kufur memerintah dunia juga. Qada Allah Subhanahu wa taala, ha, pasti Allah tidak redha sebab mereka Namrud, Bukhtanasar ni di kalangan orang kafir. Tapi pangkat besar lah memerintah satu dunia, itu bukan perkiraan. Redha atau tidak, perkiraannya akhirah. Kalau Allah qadakan beriman soleh, Allah redha. Sama ada Allah kurniakan kejayaan di dunia ataupun Allah tidak kurniakan kejayaan di dunia. Jadi jangan kita, oh Tuhan redaklah saya sebab saya kerja berjaya. Dulu saya meniaga-meniaga gagal sentiasa. Oh sekarang ni saya meniaga jadi jadi mana ni? Jalan yang tu buka luah. Selama ni berniaga, meniaga, meniaga. Naik sekejap, jatuh. Naik sekejap, jatuh. Macam-macam kesusahan. Tukar, tukar, tukar. Alhamdulillah kemudiannya, dengan satu perniagaan, tiba-tiba naiknya mendadak. Oh, jadi berjaya, kaya tiba-tiba. Oh, sekarang Allah redha dah saya. Sebab Allah qada dah saya berjaya dalam perniagaan. Salah penilaian tu. Dah dulu saya berniaga tak naik sekejap, jatuh. Naik sekejap, jatuh. Aning barulah berjaya sungguh. Aning Allah redha. Itu salah penilaian. Allah redha hanya kepada hamba yang beriman dan soleh. Sama ada di awalnya pekerjaan dia berjaya, tak berjaya ke, Allah redha. Tapi kalaulah dia bukan hamba yang Allah redha, walaupun kemudian dia berniaga, memang berjaya yang luar biasa, tetap Allah tidak redha. Lepas tu berjaya tu, dia panggil istidraj daripada Allah Subhanahu wa taala. Istidraj mana apa? Allah beri. Ha, beri, beri, beri, beri. Kemudian, ha, oleh kerana Allah tidak redha, sampai masa mati Allah tidak redha, Allah pun, lepas mati Allah pun campur dalam seksaan. Jangan kita salah letak penilaian. Allah qadakan beriman soleh, Allah redha. Terkadang Allah qada berjaya dunia, tidak berjaya dunia. Allah qadakan hamba yang kufur dan derhaka, Allah tidak redha. Yang terkadang Allah qadakan dunia berjaya ataupun terkadang Allah qadakan dunia dalam keadaan gagal. Redha ataupun tidak, penilaiannya Allah qadakan beriman soleh ataupun Allah qadakan sebaliknya. Jadi kira-kira untuk pembicaraan qada dan redha ni, okay, sesalah dulu. Ini rumusan ringkasan dah ni. Dahulu saya sudah bicara panjang ni. Ini mungkin pendek sedikit lah, tapi panjang juga. Tapi pendek sedikit nak banding dengan hak pembicaraan terdahulu pada pembicaraan sifat iradah. Ini hanya rumusan. Rumusan ringkasan pun tak rekah juga. Panjang lebar juga. Jadi insyaAllah di selok akan datang, saya akan tukar kepada bunyi-bunyi redok juga. Tapi pembicaraan yang lain. Pembicaraan yang lain. Ini dari sepihak kita pula. Qada Allah, hak manakah yang wajib kita redok? Hak manakah yang haram kita redha? Ha, ini pula kita. Tadi, qada Allah, redha oleh Allah. Qada oleh Allah, redha oleh Allah. Sekarang, untuk insyaAllah untuk akan datang, qada Allah, ha, kita hamba ni. Manakah yang wajib kita redha? Manakah yang haram kita redha? Bunyi tajuk redha juga. Tapi berlainan lah. Allah qada, Allah redha ataupun Allah tidak redha. Sekarang ni, hak akan datang ni, qada Allah. Hamba ni, hak mana kau hak hamba wajib redha, mana kau hak hamba haram redha. InsyaAllah lah. Oleh kerana Adina Khalid ni radio, dia punya penyebaran dia berbeza, saya akan usahakan lah
saya akan usaha untuk memudahkan untuk mudah-mudahan kita betul-betul diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Jemaah. Sebagaimana yang saya sebut sebelum ni dan berulang kali, Selok Adino Khalis Terengganu FM, sekali dia akan dengan live dalam FB, ambil simpang, ulang dengar, kemudian kongsi, share lah kepada sanak saudara dan juga sahabat handai. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama dengan rancangan Adino Khalis seperti rakan penyampai Zulkifli Yusof yang seperti biasa telah pun disampaikan olehnya berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar yang membicarakan akidah Khalis, akidah suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM Mesra Ceria.
1: بصلي وسلم دائما أبدا على حبيبي.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat, kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi, dan semua makhluk dihancurkan. Justru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: pula.
1: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni. Tak ramai-ramai yo yang datang.
0: Untuk aja tu. Eh, tu usahawan baru. Pengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari wabek ke?

0: sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indari tak disecongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hari ini, cakap hari ini. Tak ada.
4: Hari ini kita tak cari bini ya. Hari ini kita bersama dengan tetamu kita. Ia pun hadir bersama Aisyah di Konti Cakap Dunia FM untuk rancangan tajaan. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Ahmad Kamal Ghanini bin Zamli yang merupakan pakar ophthalmology dan juga pakar bedah mata dari Pusat Pakar Mata Top Vision Kuala Terengganu, Jalan Sultan Al-Bidin. Assalamualaikum Doktor.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Sehat Doktor?
5: Alhamdulillah.
4: Kali pertama tadi masuk live TikTok Terengganu FM. Kita ketika ni sedang bersiaran juga menerusi TikTok Terengganu FM ya. Ada kata you ustaz macam-macam digelar. Kita bersama dengan tetamu kita yang merupakan pakar ophthalmology dari pakar mata Top Vision Kuala Terengganu, yang kita nak membincangkan satu topik ya, doktor, berkenaan dengan mata kering ataupun dry eye syndrome. Yang kata orang tadi kan ada rasa pedih, berpasir, berair tu. Malah kata orang tadi perkara ni dianggap perkara biasa sebab pedak bekerja. Tapi betulkah sekadar sekadar mata penat je? Bersama kita untuk bersama kita dengan Dr. Kamal untuk jelaskan mitos ini. Doktor, apa sebenarnya mata kering ataupun eye dry syndrome?
5: Dry eye syndrome.
4: Ya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum semua.
4: Waalaikumsalam.
5: Jadinya pertamanya mata kering ni sebenarnya adalah masalah mata yang paling kerap sebenarnya berlaku. Dan dia berlaku kalau umur 40 tahun ke atas. Memang kebanyakan orang dia akan dah ada start mempunyai masalah mata kering. Mata kering ni maksudnya adalah mata tu, dia penghasilan air mata tu dia makin lama makin berkurang. Bila kita aging kan, it's part of aging process. Maksudnya kita makin berusia, air mata tu semakin lama semakin sikit dihasilkan. Sehingga satu masa memang sangat sikit dan pesakit akan start dapat simptom. Selalunya dia 40 tahun ke atas. Tapi ada juga pesakit yang umur 20-30 tahun pun dah ada juga mata kering. Dan selalunya dia disebabkan oleh masalah lain.
4: Masalah
5: kalau kalau umur yang lagi awal kan, contoh umur 20 pun dah ada, umur 30 pun dah ada. Selalunya yang pertama kita akan tanya dia adalah, pernah tak pakai contact lens
4: mata?
5: Sebabkan selalunya pesakit yang menggunakan contact lens yang agak lama, memang dia sangat mudah untuk mendapatkan mata kering, nombor satu. Dan dia, mata kering tu memang dia akan dapat lagi awal berbanding orang lain, orang yang tak pernah pakai contact lens. So mata kering ni memang memang common lah ya. Kalau tanya apa tu, walaupun kita check pesakit tak ada simptom pun, tapi bila kita check dekat mikroskop, tetap pesakit menunjukkan ada tanda-tanda mata kering.
4: Itu yang disebabkannya doktor. Tapi ada tak yang umur yang lebih muda mengalami masalah ni doktor?
5: Ada juga. Terutamanya untuk zaman sekarang. Sebenarnya zaman sekarang kita kebanyakan
4: disebabkan gadget ni juga doktor.
5: Betul. Disebabkan sekarang berbanding pesakit yang zaman dulu kan, just bila dah umur 30-40 baru dia expose dengan gadget kan. Tapi sekarang ni kanak-kanak pun ada dah expose dengan gadget. Dan kalau kanak-kanak punya simptom dia agak berlainan dengan adult. Macam tu dia lain. Selalunya kalau kanak-kanak dia datang dengan blinking macam fosil blinking, maksudnya dia kenyik-kenyik mata sangat sangat kerap. Sebabnya dia terlalu expose terhadap gadget terlalu lama.
4: Ada juga orang kata mata kering ni sebabkan kurang tidur. Adakah itu juga merupakan salah satu faktornya juga doktor?
5: Dia kalau kurang tidur ni, tidur ni dianggap satu, orang kata kita nak reset semua benda dalam badan kita kan, untuk jadi normalize balik kan. Tapi bila seorang pesakit tu dia kurang tidur, dia buat kerja lagi banyak, mata tu dia akan cepat letih dan mata tu dia akan apa tu, lagi mudah prone untuk mata kering. Dia adalah salah satu faktor tapi bukan faktor utama. Tapi kalau pesakit memang dah ada mata kering dari asal dan dia orang pula tidur, memang dia akan lagi teruk mata kering dia tu.
4: Boleh tak doktor terangkan apakah simptom yang paling biasa yang pendengar perlu tahu, simptom-simptomnya tu?
5: So jadinya mata kering ni dia dia kalau pesakit datang, dia datang dengan banyak simptom sebenarnya. Tapi kita boleh detect daripada yang pertama adalah selalunya pesakit ni dia akan bagi tahu masalah mata kering dia tu, dia start mata dia berair sebenarnya. Bila mata dia berair, dia kata saya tak kering doktor, mata saya sentiasa berair macam tu. Ni bukan kering kata. Sebenarnya mata berair ni adalah salah satu simptom yang paling paling common dan paling tepat. Maksudnya
4: yalah, kita bercerita berkenaan dengan mata kering kan doktor.
5: Betul.
4: Mata kering ni dia pedih, dia merah kan.
5: Betul.
4: Tapi kalau ada, saya ada seorang kawan, dia dia mengalami masalah mata juga. Tapi dia masalah mata dia, dia selalu
5: biasa berair.
4: Kenapa? Itu lain pula ya doktor.
5: Lain betul. Ini saya nak beritahu tu yang sebenarnya yang menariknya adalah bila dia mata kering ni sebenarnya dia ada refleks. Air mata tu dia keluar berdasarkan refleks mata kita. Kalau mata kita sangat kering, dia akan mengeluarkan air mata dengan banyak sekaligus macam tu. Jadi kalau pesakit tu sentiasa kering macam mata tu kan, dia memang akan ada refleks air tu menghasilkan air semua. Tapi dia macam cycle tau. Dia bila sangat kering, dia keluar air mata, lepas tu dia kering balik. Lepas tu dia keluar air mata, kering balik macam tu. Dia sebenarnya mata ni dia, kita menghasilkan air mata sentiasa. Maksudnya dia tak perlu refleks. So dia tak perlu pun, dia sentiasa keluar air mata. Tapi bila kering baru ada refleks. Tapi kalau sentiasa ada refleks sentiasa, itu yang mata dia kerap keluar air.
4: Dan Adi ni kenapa menangis kan
5: pasal saya betul.
4: Itu merupakan salah satu simptomnya juga.
5: Itu salah satu simptom sebenarnya.
4: Itu bukan sebab apa memang sebab mata dia kering.
5: Betul.
4: Satu lagi doktor, ada juga yang kata mata kering dia boleh membuatkan kita lebih sensitif terhadap cahaya. Betul ke doktor?
5: Betul. Kalau dia, kita panggil itu adalah fotofobia. Maksudnya kita takut dengan tengok cahaya sebabkan mata tu dia terlalu kering, dalam pedih, silau dan menyebabkan sebenarnya air mata ni dia macam macam ni tau, dia macam wiper kereta kita. Dengan kereta yang windshield kita tu kan. Bila ada air dekat mata tu, dia nampak licin saja cermin tu. Tapi bila kalau dah ada debu apa tu, dah ada macam kotoran kan. Memang kita akan nampak macam ada benda kat mata. Kalau ada cahaya dari luar yang datang dekat windshield tu, memang nampak pecah. So ini adalah salah satu simptom juga sebenarnya. Dia bila tengok cahaya pedih. Lepas tu kadang-kadang dia akan start, mata pun dia akan start berpasir.
4: Berpasir
5: macam ada benda dalam mata. Kata betul gosok-gosok, tak ada. Lepas tu kadang-kadang untuk yang sangat severe, yang sangat teruk kan, dia macam seolah-olah ada macam ada satu tali dia boleh tarik. Macam tu. Sebenarnya tu adalah air mata yang sangat kering, yang dah keras dekat kelopak mata tu. Dia macam hingus macam tu kan. Dia tarik macam ada tali macam tu. Itu memang dah sangat teruk dah. Macam tu.
4: Jadi boleh jadi gitu
5: Boleh.
4: Tapi kita nak tanya juga berkenaan dengan kata engkanta sentuh lebih daripada 8 jam ni. Adakah ia boleh menyebabkan juga mata kering?
5: Betul.
4: Sebab ramai yang minat menggunakan contact lens sekarang ni kan.
5: Betul. Saya pun nak dekat lagi Ayah Haji.
4: Itulah.
5: Macam mana doktor? Dia macam ni. Bila sebenarnya engkanta sentuh ni, dia kalau kita, dia fungsi utama memang untuk penglihatan lah. Tapi zaman sekarang ni bukan sekat tu orang nak jangok pun pakai kata sentuh, walaupun penglihatan dia bagus kan. Jadinya bila terlalu lama pakai contact lens ni, sebenarnya refleks tu datang daripada kita punya kornea mata tu. Kalau dia tak ada air apa tu, macam ada benda cover dekat kornea tu, refleks tu tak terjadi. Jadinya bila sangat kering, baru dia keluar air mata dan menyebabkan dia punya refleks tu sangat lemah terhadap mata kering sebab ada contact lens tersebut. Jadinya air tu, dia penghasilan air mata pun tak berkualiti. Dan pesakit kalau terlalu lama pakai, lebih daripada 8 jam, memang dia memang akan start masalah mata kering sangat teruk. Selalunya kalau kalau orang muda kan dia tak dia tak cana sangat.
4: Ya, betul
5: ni.
4: Sebab dia nak jangok je kan, dia nak lawa je kan. Maklumlah kan, nak berata biru coklat semua tu kan.
5: Cuma jadi, dan memang kalau salah satu sebab yang kita boleh tengok kalau pesakit tu awal dapat mata kering, salah satu sebab utama adalah kontak lens, memakai kontak lens.
4: Pernah tak doktor sepanjang doktor menghadapi bekerja sebagai seorang doktor ni, pakar mata ni, menghadapi berdepan dengan seorang pesakit yang punya masalah disebabkan oleh kontak lens?
5: Kontak lens banyak sangat banyak.
4: Ada sampai saya dengar kontak lens dia melekat dekat mata tu, pernah tak?
5: yang melekat tu itu sepatutnya dia tak melekat, cuma dia kalau kena dia dislodge ke belakang macam tu. Tapi dia sebenarnya contact lens tu, dia pesakit datang kata dislodge ke belakang. Tapi sebenarnya dia tak dislodge pun, dia ada ada je dekat situ, cuma dia terlari sedikit macam tapi itu salah satu komplikasi. Dia bukan komplikasi lah, maksudnya efek daripada pakai contact lens tersebut lah. Tapi kalau yang pemakai yang contact lens yang lama, itu memang dry eye
4: lah.
5: Dry memang sehingga kan boleh tumbuh, kalau sangat teruk kan dia boleh tumbuh macam salur darah dekat anak mata, disebabkan sangat-sangat kering mata tu.
4: Nak tanya juga, siapa yang lebih berisiko sebenarnya mengalami masalah ni, doktor?
5: Kalau yang saya beritahu tadi, yang pertama adalah pesakit yang menggunakan contact lens. Tapi sebenarnya orang yang sudah berusia sebenarnya, macam umur 40 tahun ke atas, dan dia selalu menggunakan gadget. Maksudnya gadget dan pesakit yang selalu menggunakan komputer ya, dan bawah aircon. Saya bukan nak kata DJ kita lah, tapi tapi kebanyakan dari kita, kita memang duduk bawah aircon, memang guna komputer atau gadget tiap-tiap hari.
4: Ya, betul-betul.
5: Maksudnya semua kita berisiko.
4: Tak kira tak kiralah berapa umur ya.
5: Betul. Tapi kita kena tahu yang bahawasanya yang mata kering ni memang by age dia akan lagi teruk sebenarnya. Maksudnya selepas umur 40, kalau dah start umur 40, umur 50 dia akan lagi teruk. Umur 60 akan lagi teruk.
4: Sekiranya dia biarkan saja.
5: Betul.
4: Seorang kadang-kadang ambil anting kan, kadang-kadang dia pergi ke farmasi, cukup sekadar membeli ubat di farmasi.
5: Betul.
4: Tak apa membuat pemeriksaan lanjut ke doktor kan.
5: Betul.
4: Itu boleh menyebabkan lebih buruk lagi, doktor.
5: Betul.
4: Baik doktor, guna ubat titis mata macam saya kata tadi di farmasi tu dah cukup ke, ataupun ada lagi rawatan yang perlu dilakukan? Macam mana tu, doktor?
5: Sebenarnya mata kering ni, air mata kita sendiri tu sebenarnya dia dia terbahagi pada tiga sebenarnya.
4: Baik.
5: Kita nampak macam ada air mata macam air sebenarnya, kan tidak sebenarnya. Setengah orang sebenarnya dia ada tiga jenis air mata. Yang pertama adalah air sendiri lah, water. Yang kedua adalah oil, minyak. Dan yang ketiga adalah macam mucus, macam mucin tu lah.
4: So
5: tiga-tiga ni sangat penting untuk apa tu, penghasilan air mata dekat mata kita ni. Dan ubat yang kita beli misalnya dari farmasi tu, dia selalunya dia khas untuk, yang pertama either one lah. Kalau dia untuk water, dia ada khas untuk water. Jarang yang apa tu, pelembab mata yang ada tiga-tiga sekali. Sangat jarang. So jadinya kalau pergi kat farmasi, misalnya farmasi dia akan bagi yang water deficiency, maksudnya tears yang yang biasa punya. Soalnya itu yang first line kita akan bagi juga doktor mata. Itu bila dia guna, memang simptom dia akan improve, tapi dia tidak dapat merawat kalau dia ada masalah apa tu, kekurangan air mata yang lagi dua tu. Sepatutnya pesakit yang ada masalah simptom mata kering ni, dia patutnya memang datang kena jumpa doktor mata.
4: Kena jumpa doktor
5: supaya juga kita boleh tahu apa sebenarnya, apa type of what dry eye yang dia ada. Dan baru kita boleh merawat dengan yang betul.
4: Baik. Sekarang pukul 11.17 minit pagi, dan insyaAllah kita nak berehat seketika, doktor.
5: Boleh.
4: Sekejap lagi kita nak sambung balik. Sebenarnya banyak, ada yang tanya juga di menerusi ni TikTok sekarang, FM. Kejap insyaAllah seketika nanti doktor cubalah ya jawab soalan daripada mereka ni. Okey, kita berehat dulu dengan lagu daripada Mawi, Aduh Selia. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Hai, kembali bersama Aisyah. Resi pertemuan kita dalam slot tajaan untuk pagi ini bersama dengan Top Vision Eye Specialist dan tetamu kita Dr. Kamal masih lagi bersama kita di Konti Terengganu FM. Baik Doktor, tadi menerusi WhatsApp Terengganu FM ada yang bertanyakan soalan. Boleh Doktor kita tengok di ini WhatsApp Terengganu FM, katanya Assalamualaikum Doktor. Baru-baru ni sebelah kiri mata saya tiba-tiba rasa macam ada pasir di bawah kelopak mata atas. Dan tiap kali pejam, katanya kulit dekejam rasa berpasir dalam masa sehari baru hilang. Kenapa ya katanya? Katanya saya celik dalam air pun tak hilang katanya. Makin rasa berpasir lama jugalah baru normal sampai petang. Apakah punca dan penyelesaiannya Doktor?
1: Dia sebenarnya kalau berasa pasir dekat dalam mata dan pasir itu persistent walaupun kita dah letak ubat dan masih ada lagi rasa pasir, selalunya adalah disebabkan oleh luka dekat kawasan mata tu. Bila terluka dekat mata tu, memang pesakit akan rasa benda, seolah-olah ada benda asing dekat dalam mata tu. Dan bila kita rub, dia tak hilang. Kita isi ubat, dia masih tak hilang. Dan tapi kalau luka dekat kornea ni, dia ambil masa sangat cepat sebenarnya luka dekat mata ni untuk sembuh. Kalau luka tu kecil saja, dalam masa beberapa jam dia boleh tertutup dah luka tu sebenarnya. Tapi dia tak kuat. Dia macam dia macam luka dekat tangan juga. Bila ada luka berdarah, lepas tu lama kelamaan darah tu berhenti. Sama juga dia berhenti, tapi kalau kita gosok balik dia berdarah balik. Sama dekat mata. Bila rasa ada benda dekat mata, lepas tu kita gosok, dia boleh luka dan tetap berasa ada benda asing dalam mata tu. Tetapi kita jangan anggap benda ni simple saja. Kadang-kadang memang ada benda asing kat situ. Contohnya pasir atau ada yang letak dekat dalam mata, yang melekat dekat dalam mata tu. Yang itu kena hati-hati. Maksudnya kalau dia persistent, kalau dalam masa berapa jam pun dah okey, dan maksudnya just guna pelembap mata pun dah mencukupi. Tapi kalau dia persistent sehari, dua hari macam tu, kita takut memang betul-betul ada pasir dalam mata tu.
0: Jadi penyelesaiannya doktor kena jumpa jugalah doktor ni.
1: Betul.
0: Boleh jumpa dengan Dr. Kam.
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Baik, doktor, kita nak berbalik pada soalan kita seterusnya. Yang mana ada juga pendengar tanya, vitamin ataupun suplemen boleh tak elakkan mata kering ni doktor?
1: Dia vitamin atau suplemen ya. Kalau untuk mata, khas untuk mata kering. Sebenarnya fish oil tu adalah sangat membantu sebenarnya. Betul. Yang fish oil, yang omega 3 fish oil tu dia bagus untuk jantung, tapi dia bagus juga untuk mata.
0: Mata
1: untuk sekeliling mata yang mata kering. Maksudnya kalau pesakit guna makan fish oil, dia boleh membantu untuk mata kering yang disebabkan oleh kekurangan minyak dekat mata. Yang saya beritahu tadi kan, dia ada minyak, air dengan mucus tu kan. Dekat mata. Jadi dia boleh membantu. Tapi ini adalah bukan rawatan, orang kata, dia hanyalah suplemen. Itu yang kita kena faham. Dia bukan rawatan tuntas. Kalau rawatan tuntas, memang perlukan pelembap mata. Macam tu. Tapi fish oil memang bagus. Dia adalah, dia tinggi dengan high density lipoprotein tu, sangat bagus untuk jantung. Tapi dia juga membantu untuk mata. Jadi salah satu, tapi ada juga yang yang lain jenis apa tu suplemen yang seperti orang panggil krill oil. Krill oil ni dia minyak, minyak ikan juga, tapi dia ada minyak ikan daripada budu tu. Budu kan kita guna ikan, yang ikan

0: kecil halus lah. Dia guna minyak tu. Supplement. Jadinya itu pun krill oil itu pun sangat bagus sebenarnya untuk untuk mata. Dia warna merah kalau kita beli dekat farmasi, dia warna merah. Nama krill oil, KRILL. Itu pun bagus untuk mata juga. Untuk mata untuk pesakit yang dry eye.
1: Tanya juga doktor, mata kering ni dia boleh jadi lebih serius ke?
0: Boleh. Sebenarnya mata kering ni dia terbahagi pada tiga: mild, moderate and severe. Kalau mild tu yang kadang-kadang ada simptom, kadang-kadang tak ada simptom. Moderate tu bila dah persistent simptom. Dan kalau yang severe ni, yang teruk ni, apabila mata tu kering sangat teruk sehingga dia boleh macam tumbuh daging. Daging yang menutupi kawasan anak mata sendiri. Ini
1: boleh jadi gitu ke?
0: Boleh. Maksud ada luka pun boleh juga. Macam wiper kereta kan, kalau kita gerakkan waktu dia kering, memang bunyi krok-krak-krok-krak. Tapi kalau ada air, dia bunyi lembut je.
1: Betul.
0: Mata pun sama juga. Dan bila terlalu kering, dia boleh luka sebabkan kelopak mata tu sendiri yang boleh menyebabkan luka dekat dekat anak mata, kawasan anak mata.
1: Nak tanya juga, minum air ni boleh tak sebenarnya sembuhkan mata ni? Mata kering.
0: Dia minum air ni, kalau minum air memang bagus untuk kesihatan badan, betul. Tapi dia tidak membantu sangat lah ya, untuk masalah mata kering tu. Nanti minum banyak air kan, kencing banyak pula, betul dia dah masalah.
1: Jadi apakah langkah mudah yang pendengar boleh amalkan ni doktor,
0: ya, untuk kalau
1: mata kering doktor?
0: Kalau mata kering sebenarnya yang paling mudah untuk amalkan, kalau mampu boleh beli suplemen yang saya beritahu tadi. Suplemen tu boleh membantu untuk peringkat awal pesakit yang ada mata kering. Dan yang kedua adalah kita cuba amalkan untuk menggunakan pelembap mata sebenarnya. Sebab pelembap mata ni kalau guna banyak, dia tak ada masalah, dia lagi bagus sebenarnya berbanding mata tu kering sangat. Ada kawasan badan kita kalau kering bagus, ada kawasan badan kita lah ya, kalau kering bagus, tapi ada kawasan mata, contohnya mata lah, mesti sentiasa basah sebenarnya. Jadinya memang sangat penting kalau penggunaan pelembap mata tu kita amalkan. Lepas tu kalau nak tengok gadget kan, dia mesti amalkan pempanggil 20-20-20. Maksudnya selepas 20 minit kita mesti rehat. Rehat selama 20 second saja, maksudnya kita tengok jauh macam 20 second untuk tengok jauh tu maksudnya 6 meter, maksud 20 feet. 20-20-20 dengan 20 feet tengok jauh. Setengah orang orang dulu-dulu kan kata tengok hijau pun boleh, tak ada masalah. Dia merehatkan mata tu dan cuba kurangkan penggunaan gadget. Itu yang paling penting.
1: Itu paling penting. Hasil kepada anak-anak kita kan sekarang kan, doktor. Bukan macam sama-sama kita dulu main kat luar apa semua.
0: Sekarang
1: ni budak-budak ni kebanyakannya yang duduk di rumah, bermain gadget dan sebagainya. Jadi sebagai ibu bapa tu haruslah pantau juga lah anak-anak tu kan, untuk melakukan masalah mata ni kan.
0: Sebenarnya yang ini sangat bagus apa yang DJ Aisyah beritahu. Dia sebenarnya untuk kanak-kanak kan, dia rawatan utama adalah kalau masalah mata, memang dia gadget nombor satu kena haram sebenarnya. Yang kedua adalah kita kena hambat dia keluar rumah. Maksudnya suruh dia main kat luar.
1: Suruh main kat luar lagi sihat kan?
0: Lagi sihat. Tapi masalahnya kita pun tak sama-sama pergi dengan dia.
1: Tekanan masa juga doktor.
0: Betul.
1: Kalau jenis mak ayah yang memang duduk di rumah, suri rumah tu bolehlah.
0: Bolehlah tengok-tengok.
1: Kalau sekarang ni dalam dunia sekarang ni ramai mak ayah ni keluar bekerja. Jadi begitulah kata orang.
0: Betul. Tapi kita cuba amalkan macam tu. Pantau.
1: Doktor, mata kering ni boleh sembuh sepenuhnya tak doktor? Mungkin ada rawatan yang boleh disarankan oleh doktor?
0: Sebenarnya kalau dah start mata kering ni, dia adalah penyakit kronik sebenarnya. Maksudnya dia tidak boleh sembuh sebenarnya. Dia cuma boleh dikawal. Dia macam darah tinggi, dia boleh dikawal saja. Maksud kalau kita kena ubat untuk mengawal masalah mata kering tu, tapi untuk dia sembuh sepenuhnya tu memang tak boleh. Sebabnya adalah penuaan, kata air mata kita memang bila meningkat usia memang akan kurang. Dan bila dia kurang, pesakit memang akan dapat masalah mata kering.
1: Jadi rasa dia penjagaan daripada awal ke macam mana doktor?
0: Dia kalau penjagaan dari awal,
1: makanan ke?
0: Pemakanan tu, itulah yang saya beritahu tadi. Kita utamakan makanan yang fish oil macam tadi, yang bagus untuk mata. Dan kalau untuk melambatkan proses mata kering tu, menggunakan pelembap mata.
1: Itu yang terbaik.
0: Itu yang terbaik. Gadget, lepas tu duduk bawah aircon. Kalau boleh, kalau tak ada aircon pun, setengah orang dia tak ada aircon rumah, tapi dia ada kipas. Kipas tu jangan duduk depan mata. Maksudnya hadap ke muka kipas, kita buat kerja, main telefon, macam tu. Sebabnya angin daripada tu, dia akan menyebabkan mata kita tu
1: boleh
0: lagi kering, mata tu lagi cepat kering.
1: Okay,
0: sebabnya bila kita guna gadget, dalam kita guna gadget, kipas tu, blinking kita ni, kelipan mata kita ni, dia dalam seminit 20 kali, 15-20 kali macam tu. Tapi kalau kita guna gadget, dia turun sehingga 7 kali je satu minit. Memang bila terbuka mata macam tu, memang mata akan start kering, dia evaporate air mata. Memang habitnya adalah betul, kita kena berhenti daripada menggunakan, bukan berhenti, berhenti memang tak boleh lah, kita kurangkan.
1: Macam doktor kata 20 minit kita stop sekejap,
0: stop sekejap 20 second je.
1: 20 second,
0: 20 second, lepas tu tengok jauh, lepas tu klik-klik mata sikit. Itu adalah habit yang sepatutnya kita buat, amalkan macam tu. Sebabnya kalau untuk elakkan dari gadget, memang 100% gadget sekarang ni, sehingga kan apa nak letak apa tu, lesen pun guna gadget juga sekarang ni, betul tidak?
1: Adalah nak meeting pun, nak mesyuarat pun sekarang ni semua gadget semua ni.
0: Memang
1: macam doktor kata tadi, ada cara dia untuk mengelakkan masalah mata ni. Baik Dato', sebelum kita tamatkan temubual kita untuk hari ini, apakah nasihat terakhir doktor kepada pendengar ni doktor? Silakan doktor.
0: Jadinya nasihat terakhir saya kan, kalau boleh ya, tak perlulah pakai contact lens kalau orang muda. Kalau boleh jangan. Kalau diperlukan, tak
1: dibandingkan apa, cermin mata dengan contact lens, mana yang doktor lebih prefer?
0: Bagi saya cermin mata sebenarnya. Sebabnya betul, sebelum ni kalau power sangat tinggi, memang terpaksalah pakai contact lens. Takkan nak pakai cermin mata tebal macam tu. Tapi kalau tak perlu, tak ada masalah apa-apa, elakkan guna contact lens nombor satu. Sebab contact lens once pakai, dia memang akan mata kering. Once jadi habit lah.
1: Jadi elakkan lah.
0: Elakkan, itu nombor satu. Nombor dua, kalau dah start rasa mata kering, jangan buat tak cana. Memang kena jumpa doktor mata. Dan kena start. Kalau dia peringkat awal, sebab doktor mata dia boleh bezakan ni kurang air ke, kurang minyak ke, kurang mucus sebenarnya. Kita boleh nampak daripada, kalau kita tengok dengan alat kita lah, kita boleh nampak. Dan kalau terlalu kronik kan, memang bermasalah, sehingga kan doktor mata pun, Allah, kenapa datang lambat ni. Jangan tunggu sampai mata kabur. Mata memang boleh kabur kalau disebabkan mata tu sangat kering.
1: Mungkin ada juga mungkin ramai dah mendengar kita ni kan, berminat nak dapatkan rawatan dari doktor dia, mungkin ada nombor telefon yang boleh dihubungi ataupun media sosial yang boleh mereka kunjungi untuk
0: boleh,
1: mereka
0: boleh. Sebenarnya kalau nak dapatkan rawatan, nak dapatkan opinion, boleh call kita dekat 018 268-8094, iaitu kita punya apa tu telefon dekat Top Vision Kuala Terengganu, ataupun boleh call 09-622-5993.
1: Lokasi
0: kita ke klinik pakar Tomato Vision ni betul-betul depan hospital sebelah hospital Sultanah Nur Zairah tu, depan Hotel Sumai macam.
1: Dekat je. Okey. Baik, apapun kita nak ucapkan terima kasih lah kepada banyak penerangan yang sangat bermakna untuk kita pada sebelah pagi ni kan doktor. Itu bersama dengan Dr. Ahmad Akmal Ghanimi bin Samli, yang merupakan pakar oftalmologi dan juga pakar bedah mata dari Pusat Pakar Mata Top Vision Kuala Terengganu, Jalan Sultan Zainal Abidin. Yang kita pun topik itu dibawakan tadi berkenaan dengan mata kering ataupun dry eye syndrome. Untuk ada semua yang berminat dan dapatkan rawatan, dok berjumpa direct terus bersama dengan doktor ni dengan nombor telefonnya sekali lagi doktor.
0: Ya, 018-268-8094 ataupun 09-622-5993.
1: Okey, berjumpa kasih sekali lagi doktor. InsyaAllah kita berjumpa lagi.
0: Terima kasih Mamanya. Waalaikumsalam. Okay.

0: selesai kau masalah dia ni, ha.
1: Masalah dia pula.
0: Ai dah macam-macam dia buat kat kedai ni, ha. Tak ramai-ramai yo yang datang.
1: Udah aja tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari buat ke?

0: sosial seantero dunia. Bajet usah bimbang, boleh bawa bincang.
1: Hubungi pegawai pemasaran kami di 09-622-2200.
2: Wow. Cik Indah tak dicongok sini. Masalah muda pula.
3: Saya single. Nak cari bini, ada sini ke?
2: Bukan cakap hal lain, cakap hal bini. Tak ada.
4: Carnival Kembar Madani dalam Lestari Bahasa Peringkat Setimur pada 9 dan 10 Mei di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir.
5: Ada senam seni, katik beca, penyerahan naskah Budi Madani, wacana 70 tahun DBP, ekspresi seni remaja pula mengenang penyair hebat di alias Taib, anak jati Terengganu.
6: Bagi mengenang penyajak tersohor JM Aziz pula, diadaptasi menerusi teater Penyu Menangis Siapalah Tahu, Sukaneka Bahasa dan banyak lagi aktiviti lain.
7: Sempena sambutan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP yang ke-70.
8: Kemasukan sesi Jun 2026 buka dah.
9: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
8: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
9: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
8: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
9: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
10: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
11: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM.
1: By Terengganu FM.
0: Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan. Yeah.
1: Baik, Terengganu FM, Mesra Ceria, seketika di hadapan bersama dengan rancangan Lughatul Jannah. Rancangan ini sebenarnya disiarkan pada pukul 11.15 oleh kerana kita ada slot iklan tajaan, rancangan tajaan bersama dengan Top Vision Eye Specialist Aslan Berhan. Kita anjakkan masa. Apa-apa, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi ke udara bersama kami menerusi Terengganu FM. Dan sebelum kita beralih seterusnya, saya nak kongsikan berkenaan dengan tarikh melihat anak bulan. Bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi di seluruh negara. Itu dah. Ini berkaitan dengan raya korban. Pada tarikh lihat anak bulan Zulhijjah ditetapkan pada 17 Mei 2026. Baik, 11.47 minit pagi dah ketika ini, insyaAllah tepat pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan sama siarkan anda menerusi Nasional FM untuk utama 12 tengah hari dan terus bersiaran bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Diraja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 membuka tirainya hari ini menerusi majlis pembukaan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak berkenaan diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis itu menandakan bermulanya siri pertemuan penting termasuk Sidang Plenari yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together. Majlis pembukaan dipengerusikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah. Turut hadir pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassan Al-Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta beberapa pemimpin kanan serantau lain. Sidang kemuncak kali ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerjasama serantau ketika ASEAN berdepan ketidaktentuan global dan cabaran keselamatan serantau. Perdagangan intraserantau ASEAN disasarkan meningkat sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 sebagai usaha memperkukuh kerjasama ekonomi rantau ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, negara anggota perlu bergerak sebagai satu blok yang lebih tersusun dan bersatu dalam menghadapi cabaran global termasuk gangguan perdagangan dan konflik antarabangsa. Beliau berkata penekanan juga diberikan kepada usaha memperkemas perjanjian perdagangan bebas dan memudahkan pergerakan barangan dalam kalangan negara anggota. Tiada unsur buli dikenal pasti dalam kejadian seorang murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung garaj basikal di sebuah sekolah rendah di Batu Berendam, Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patin berkata siasatan mendapati murid berkenaan dipercayai membaling kasut rakannya sehingga tersangkut di atas bumbung garaj basikal sebelum memanjat bumbung untuk mengambil semula kasut itu. Menurutnya, mangsa terjatuh selepas bahagian bumbung yang dipijak patah ketika cuba naik semula ke tingkat satu bangunan sekolah. Mangsa cedera pada kaki kanan dan kini dilaporkan stabil. Kes disiasat buah kertas enquiry polis. Di Johor, seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Arun Noval Das. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, dalam kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, kira-kira 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Jun depan. Barakah pit stop di Masjid Wilayah Kuala Lumpur diwujudkan sebagai pusat persinggahan kebajikan untuk komuniti P-Hailing dan E-Hailing. Laporan lanjut bersama Hana Adlina Nasution Ahmad.
1: Barakah Pit Stop menyediakan makanan tengah hari percuma setiap Isnin hingga Jumaat selain ruang rehat dan kemudahan mengecas telefon untuk penunggang serta pemandu e-hailing. Mereka turut diberikan maklumat berkaitan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib, Ahmad Saifuddin Mat Tahir berkata, kemudahan itu membantu Mawib mendekati komuniti e-hailing dan memahami keperluan golongan berkenaan.
2: Dengan adanya Pit Stop ni, dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dengan orang yang bawa motor P-Hailing ni lah, yang boleh mereka, yang kita tahu faham apa yang lagi keperluan yang boleh kita bantu di masa akan datang nanti. Ini salah satu kita punya tujuan lah.
1: Idea yang diilhamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan itu mendapat sambutan menggalakkan sejak dilancarkan bulan lalu. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan setiap tahun bagi memastikan program berkenaan terus memberi manfaat kepada kepada komuniti Pihiling. Barakah Pit Stop dilaksanakan menerusi kerjasama MAWIP, Majlis Wilayah Persekutuan serta Pertubuhan Kebajikan Prihatin Insan Kuala Lumpur dan Selangor, Pekerti. Pengerusi Pekerti Muhammad Yusri Maimun berkata, sambutan diterima amat menggalakkan.
3: Alhamdulillah, sekarang ini sangat memberasankan dan kita rasa tak cukup pula 50 pack itu. Dan rider pun nampak menghargai dan seronok dengan adanya Barakah Pit Stop ini.
1: Kemudahan itu dijangka diperluas ke masjid lain termasuk menerusi pelaksanaan program tambahan seperti dakwah street dan pemberian minyak hitam percuma. Sekian laporan Hana Adlina Sajun Ahmad untuk Berita RTM.
0: Berita seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama pagi ini namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Susulan pelabur kekal berhati-hati terhadap peningkatan semula ketegangan konflik di Asia Barat. Pada 8 pagi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 3.91 berbanding dolar Amerika. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran kini menunggu data pekerjaan terkini Amerika selain menilai kesan keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurutnya, langkah mengekalkan OPR mampu menyokong kestabilan ringgit dan membantu mata wang tempatan kekal pada paras semasa. Dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan dasar monetari kurang sesuai digunakan bagi menangani kejutan penawaran seperti kenaikan harga bahan api dan komoditi. Gubernurnya Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffour berkata langkah lebih bersasar dilihat lebih berkesan berbanding pelaksanaan pakej rangsangan menyeluruh. Menurutnya, bantuan akan difokuskan kepada sektor dan perniagaan yang benar-benar terkesan selain mekanisme sokongan sedia ada terus diperkasa. BNM kekal berwaspada sekiranya tekanan harga menjadi lebih meluas dan berpanjangan. Susulan itu, Dato' Sri Abdul Rashid memaklumkan pelbagai bantuan disediakan bagi membantu perniagaan yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata kesan konflik itu lebih tertumpu kepada sektor tertentu terutama industri berkaitan minyak dan diesel berbeza ketika pandemik COVID-19 yang menjejaskan keseluruhan ekonomi. Menurutnya, antara bantuan disediakan termasuk modal kerja, penstrukturan semula pinjaman serta penjadualan semula bayaran balik. Konflik Asia Barat. Gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan masih berkuat kasa meskipun berlaku serangan ke atas 3 kapal perang Amerika. Presiden Donald Trump berkata, serangan Iran itu dianggap kecil dan tidak menjejaskan kami menterhadap gencatan senjata. Beliau memaklumkan tindakan balas Amerika berjaya menangkis serangan berkenaan tanpa sebarang kerusakan terhadap aset tentera laut negara itu. Sementara itu, Tehran menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyasarkan kapal Iran berhampiran Strait Hormuz dan menyerang kawasan awam di selatan Iran. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagri berkata, Amerika menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Jags menuju ke Strait Hormuz serta sebuah lagi kapal Iran berhampiran pelabuhan Fujairah di Emirat Arab Satu, UAE. Jurucakap itu telah memaklumkan Amerika melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam di Bandar Hamir, Sirik dan Pulau Kishim di selatan Iran dengan kerjasama beberapa negara serantau. Wabak hantavirus mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila banyak kes baru dilaporkan namun situasi itu dijangka masih terkawal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan semasa. Dan perkembangan di Geneva, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setakat ini 5 kes disahkan dan 3 lagi disyaki termasuk 3 kematian melibatkan penumpang kapal pesiaran MV Honduras. Menurut beliau, jangkitan dipercayai bermula dalam pelayaran dari Argentina sebelum merebak kepada penumpang lain ketika kapal merentasi Atlantik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

berjaya. Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. Gigi OK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Makan kuala, membeli bingka. Sayang pesanan, terlupa sudah. Indahnya pantun, tirai dibuka. Dengan alunan, madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati. Sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti. Ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Dorong papan, tarik papan.
1: Yeah.
3: Buat siku dalam raga.
1: Mm-mm.
3: Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
4: Langit biru terang angkasa. Di laut biru duyung melompat.
1: Ya.
4: Umpan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu tengoklah tempat.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.
5: Baik, Anggun Inspirasimu, indahnya pantun. Alahai. Ewah. Anda sedia ke tu nak berpantun bersama Aisyah yang menantikan segmen untuk indahnya pantun tu? Terima kasih banyak-banyak ramai dah pun menghantar kiriman pantun untuk edisi hari ni Jumaat. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga kepada anda semua yang masih lagi setia kudara bersama kami menerusi pertemuan di Terengganu FM dan juga untuk segmen Anggun Inspirasimu. Tapi sebelum kita memulakan gelanggang pantun kita, kita buka gelanggang pantun kita. Kita nak berhibur dulu seketika. Terus bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: makin angan tak sudah.
1: Kita biasa dengar kena berkenaan dengan angan-angan remaja ni. Ada juga angan-angan ni bagus sebenarnya. Dari angan-angannya timbullah harapan. Dari harapan timbullah usaha. Tapi janganlah sampai angan-angan mak jenis tu berangan seumur pandang ke langit tanpa usaha tu, tak nak lah kan. Kita nak kongsikan juga berkenaan dengan pantun angan-angan ni. Kita bagi tema lah hari ni ya. Pantun berkaitan dengan angan-angan. Boleh? Untuk anda semua yang meminati program ataupun segmen indahnya pantun ni, saya nak kongsikan satu pantun dari saya dah terlebih dahulu sebelum saya membuka tirai ataupun gelanggang untuk anda semua berpantun bersama Aisyah. Baik, pantun berkaitan dengan angan-angan ni. Sayur kailan di tepi berangan, dalam taman bunga melati, hidup dalam angan-angan, semua kerja tak menjadi, betul ke? Saya pastikan dalam kehidupan kita ni kan, kita ni manusia biasa, memang ramai suka berangan kan. Macam saya kata tadi, angan-angan tu merupakan satu harapan. Dari harapan tu kita berusaha nak dapatkan sesuatu. Tapi asalkan jangan angan-angan macam ni. Baik, kita nak buka tirai untuk kita bersama dengan rakan-rakan kita. Kiriman pantun untuk indahnya pantun di sebelah tengah hari ini. Kita ambil talian telefon. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni?
2: Kak Aziza di Lebu.
1: Okey, Kak Aziza. Yeah. Silakan untuk kiriman pantunnya sebelah tengah hari ini. Silakan.
2: Okey, terima kasih. Ada dua ni boleh?
1: Ya, silakan.
2: Hari ini untuk jurawat dan untuk hari ibu.
1: Ya, boleh. Silakan.
2: Yang pertama, sayang Cik Mamu duduk berehat. Duduk berehat di pokok yang rindang. Semat menyambut hari jurawat. Jasa jurawat tetap dikenang. Lagi satu, tanam tebu di tepi bendang. Tumbuh melata pokok semasa. Pengorbanan ibu tetap dikenang. Ibu mendidik kita hingga dewasa.
1: Ya, terima kasih. Walaupun tak lari tema, tapi tak apa. Kita nak menyambut hari.
2: Ada tema ke?
1: Baru saja saya sebut berkenaan dengan tema. Tapi tak apa, tak ada masalah. Maknanya kita pun nak menyambut hari ibu ni kan. Terima kasih banyak-banyak. Daripada mana tadi?
2: Dari Jelebu.
1: Terima kasih banyak-banyak orang Jelebu.
2: Okey, assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam. Tak apalah pun ya. Baru saja cakap kenangan dengan tema kan. Apapun, terima kasih kepada akak kita dari Jelebu tadi dengan kiriman pantunnya. Okey, daripada Kamaria Bukit Payung ni. Mesti WhatsApp Terengganu FM. Katanya, assalamualaikum DJ Aisyah. Waalaikumsalam. Saya Kamaria Bukit Payung ingin memberikan sebuah pantun dalam indahnya pantun. Silakan. Katanya di sini, pergi pekan membeli delima. Singgah sebentar di gerai Pak Mat. Radio dipasang penghibur jiwa. Mengusir senyum sunyi. Peneman penat. Alhamdulillah. Terima kasihlah banyak-banyak Kak Maria daripada Bukit Payung ni. Okey, Kak Nik Sal Kampung Nio ni katanya, assalamualaikum. Buah macam buah kerini, nampak serupa tapi tak sama. Apa nak jadi dengan dunia sekarang ni? Panas terik katanya, berhati-hati melangkah, kesihatan dijaga. Betul tu. Ini berkaitan dengan keadaan cuaca pula ni. Kak Aniksa, Kampung Nio, terima kasih banyak-banyak ya. Keadaan cuaca ni tak

0: Sebenarnya tu ada kalanya juga hujan, tapi alhamdulillah kan, kalau di Kuala Terengganu khasnya ni ada juga hujan, walaupun tidak semua tempat, at least ataupun sekurang-kurangnya dapat menunjukkan keadaan cuaca seketika kan. Baik, kiriman menerusi pesanan suara kita dengarkan dari Tok Umi Kuala Ibai. Silakan.
1: Assalamualaikum. Puji bertugas.
0: Waalaikumsalam.
1: Ternyata dua partai. Partai pertama, jauh dan dekat datang kemari untuk melihat orang mengaji hidup bermanfaat memang dipuji.
0: Ia
1: kerana mengiratkan silaturahim. Nombor dua, pokok bunga matahari subur dan indah, warnanya kuning, cantik berseri. Selamat tengah hari izin bertugas. Terima kasih melayang kami.
0: Terima kasih izin. Terima kasih dari Tok Umi Kuala Ibai. Okey, seterusnya kita ambil panggilan telefon pula. Hello, assalamualaikum. Minanya pantun. Siapa di talian? Halo. Okey, terputus. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian?
2: Assalamualaikum, Tok Umar Abang Dungung.
0: Okey, Tok Umar, silakan untuk kiriman pantunnya. Silakan.
2: Ya, Tok Umar ada batang dua,
0: Ya, silakan. Tak ada masalah.
2: Pantun pertama, jalan-jalan ke Pasar Payang. Beri batik kain pula, Kak.
0: Ya.
2: Kalau orang sudah sayang, mungkin tak jauh terasa dekat.
0: Amboi, suitnya. Ada lagi?
2: Pantun kedua. Potong bawang, tumbuk lada, pucuk patut buat kerabu. Jadilah ibu semasa orang ada. Yeah. Selamat menyambut hari ibu.
0: Ya, yeah, selamat menyambut hari ibu juga, ya. Apa pun, terima kasih banyak-banyak, ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Yeah. Okey, seterusnya. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian ni?
3: Tak kenal ke?
0: Oh, dia tak suka. Tak suka kita berteka-teki kot. Perkenalkanlah diri. Kita ni orangnya pelupa. Silakan.
3: Suriani.
0: Okey, silakan.
3: Nak.
0: Kenal. Siapa tak kenal? Setia bersama indahnya pantun ni.
3: Silakan. Ada satu, ya.
0: Ya, tak ada masalah. Silakan.
3: Nampak sekawan hingga di celah kayu duri.
0: Ya.
3: Yeah. Dengan mudah tidak boleh alatkan jemangat uang ke.
0: Ya, yeah, itu saja.
3: Satu, ya.
0: Satu je. Kali saja dua, tiga lah, ya.
3: Okey, mirpa pula.
0: Yelah. Apa pun, terima kasih, ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Okey. Seterusnya, sebelum kita beralih ke hiburan lagu, Aisyah nak kongsikan satu lagi pantun dari Kimi Batu Rakit ni. Amboi, dia ni kan. Okey, assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Ni pantun angan-angan. Pantun padam di atas salah tema. Ada masalah. Kimi Batu Rakit nak bagi pantun bersebenar dengan hari ibu pun tak apa. Nak bagi pantun bersebenar dengan tema yang telah diberikan pun tak ada masalah. Kita buka saja. Okey, katanya pantunnya berbunyi, berjalan pagi ke tepi taman melihat bunga berwarna-warni. Andai angan jadi kenyataan, hidup bahagia setiap hari, betul tu kan? Okey, pantun kedua. Okey, pick up line. Amboi, pick up line. Okey, naik motor pergi ke Pekan. Singgah sebentar, beli kopi. Ramai orang boleh saya kenal. Tapi kenapa awak juga yang saya cari? Amboi, siapa tu? Pantun ketiga, besi Sarawak pula, amboi. Ada besi Sarawak, ya? Harap faham lah, ya. Tak apa, nanti saya translate lah, ya. Katanya, pergi memukat di Sungai Sarawak, dapat ikan si besar-besar. Mun Aisyah ketawa si banyak, tetap juga orang berdebar air. Kenakkah? Sebab tu saya malas sekarang cakap pasal orang-orang Terengganu. Ha? Okey, maksud daripada pantun daripada Kimi Batu Rakit ni, kata dia, pergi memukat di Sungai Sarawak tu, faham lah kan? Dapat ikan tak besar-besar. Ha? Kalau Aisyah ni tak ketawa, ketawa tak banyak, tetap juga orang berdebar. Dah kenapa? Dah kenapa saya ni garang ke? Terima kasih banyak-banyak. Ada juga pantun dari Sarawak ni kan. Okey, Mekna Bukit Diman. Okey, kata di sini, pantun Mekna ni katanya tak ada tema. Tak apa katanya. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, budi baik rasa nak junjung. Terima kasih Mekna Bukit Iman. Okey, kita nak berehat seketika. Seketika nanti kita akan sambung kembali untuk indahnya pantun. Ready-ready lah ya. Boleh hantarkan melalui di WhatsApp Terengganu FM. Dan juga boleh telefon kami direct di konti Terengganu FM. Indahnya pantun, anggun inspirasimu.

0: suka berpantun?
1: Angin teluk menyisir pantai, hanyut rompai di bawah titi. Biarlah buruk kain dipakai, asal pandai mengambil hati.
2: Bukan tak tahu tajannya duri.
1: Ya.
2: Atas semalu ku kerat-kerat.
1: Mm-mm.
2: Bukan tak mahu ku cari ganti.
1: Ya.
2: Luka semalam masih ku ingat.
3: Pagi-pagi makan roti.
1: Mm-mm.
3: Makan bersama Encik Yahya. Sehidup sekarang ini kerana berhati-hati, kerana ada sakit berbahaya.
4: Sejuk dingin air perigi. Dalam kulit berisi pisang. Ayam terlupa berkokok pagi. Apakah tanda hari dah siang?
0: Jom sama-sama kita ikuti rancangan Indahnya Pantun setiap Jumaat 12.15 minit tengah hari dalam Anggun Inspirasi.
1: Yeah.
0: Semestinya di Terengganu FM.
1: Okey, Indahnya Pantun. Wah. Baik, 12.37 minit tengah hari dah ketika ini. Kita nak ambil lagi panggilan Mudursi. Hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
5: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa di talian?
5: Abang Zai Kanada dari Penang.
1: Oh, Penang dah berpantun lah ni. Terima kasih banyak-banyak jauhnya mendengar kami di sini.
5: Ya, Aisyah.
1: Silakan untuk pantunnya.
5: Okay, terima kasih. Ada satu je.
1: Okey, silakan.
5: Kalau pergi ke Permatang Pau,
1: yeah,
5: atas lagi tikam batu. Bila berangan, rasa dah pergi jauh.
1: Okey.
5: Tiba-tiba masih ada kat situ.
1: Eh, apa benda tu?
5: Maksudnya memang ada kat situ. Rupanya berangan je kita pergi jauh ingatan kita. Macam orang pingin kata pimai-pimai tang tu.
1: Pimai-pimai tang tu nak. Apapun terima kasih ya.
5: Ya, sama. Assalamualaikum.
1: Okey, Assalamualaikum. Okey. Mai jauh dari Penang ni nak berpantun bersama kita di Terengganu FM. Terima kasih orang banyak-banyak pada anda semua. Bukan sahaja orang Terengganu yang nak bersama kita untuk Indahnya Pantun. Rakan-rakan kita dari Penang, dari Negeri Sembilan, dari Melaka pun ada. Yang paling jauh setakat ni dari Brunei pun ada. Okey, hello, Assalamualaikum. Siapa di talian?
6: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Indahnya Pantun. Siapa di talian?
6: Ya, Syamil Harun dari Kemaman.
1: Ya, yeah, silakan untuk pantunnya.
6: Ada satu dua rengkak ya.
1: Baik, silakan.
6: Baik-baik mendayung rakit.
1: Iya. Yeah.
6: Jangan sampai putus talinya.
1: Mm-mm.
6: Kita hamba padamu bukan sedikit.
1: Amboi.
6: Kalau boleh mati bersama.
1: Amboi. Nak bagi pada siapa tu?
6: Itulah. Pada Isyak mungkin tu.
1: Jangan. Jangan buat hal.
6: Okey.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak. Ya, ada lagi ke?
6: Okey, Assalamualaikum.
1: Okey, Waalaikumsalam. Baik, seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam, apa khabar Aisyah?
1: Saya sihat. Siapa di talian ni? Ceria ke?
7: Anak-anak, dikejar Gajah. Ajar Zainab dari Alu Gajah.
1: Ya, tunggu juga tadi orang Alu Gajah. Sampai dah pun. Hujan ke tu? Macam punya hujan je.
7: Hujan lebat.
1: Ampun, sedapnya lah. Hujan kan sejuk. Tapi silakan untuk pantunnya.
7: Pantun ada dua. Satu air ibu satu ni pantun Aisyah lah.
1: Okey, tak apa, silakan.
7: Baju kebaya berwarna ungu.
1: Iya, yeah.
7: Nampak cantik bila digayakan.
1: Wah.
7: Angan-angan nak pergi Terengganu. Tapi masa belum mengizinkan.
1: Mana jauh mana pun. Alu Gajah ke kita Terengganu ni? Ya Allah.
7: Angan-angan je dulu.
1: Angan-angan. Janganlah berangan. Pastikan jadi kenyataannya. Nak jumpa juga akak kita ni.
7: Saya mana nak pergi kat sana. Dekat Asia Terengganu.
1: Boleh.
7: Jumpa Asia.
1: Boleh. Tak ada masalah. Terima kasih banyak-banyak.
7: Kita kedua ada pantun ibu lah
1: Okey.
7: Pergi ke ladang menebang tebu.
1: Ya. Yeah.
7: Kaki pedih tapi jat duri.
1: Mm-hmm.
7: Dengarlah pesan tersayang ibu.
1: Ambul.
7: Duduk di rantau orang, pandai-pandailah menjaga diri.
1: Alahai. Pantun akaknya buat saya sedih lah pula. Saya macam. Apa pun, terima kasih banyak-banyak.
7: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cerianya kakak kita. Orang Alu Gajah. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Menerusi WhatsApp Cengganu FM. Dari siapa ni lagi? Kita ambil di bawah ni lah ya. Kita ada pantun kiriman dari Abah Musa Bukit Gasing, Marang. Jom kita dengarkan untuk menerusi pesanan suaranya.
8: Assalamualaikum. Saya Abah Musa dari Bukit Gasing, Marang, Terengganu.
1: Waalaikumsalam.
8: Pantun saya, pisang Sabah, pisang Sarawak.
1: Amboi.
8: Ayam keluar di telam biawak. Niat saya bukan nak ganggu awak.
1: Iya. Yeah.
8: Cuma nak bagi tahu saya sayang awak.
1: Aloha.
8: Satu lagi, jika tak mahu memakan nasi, cuba cari kuih penganan.
1: Iya. Yeah.
8: Jika tak mahu, puan menanti.
1: Iya. Yeah.
8: Hingga di sini putus hubungan. Sekian, amboi. Terima kasih.
1: Ni pantun jatuh cinta ke pantun putus cinta ni? Abang Musa dari Marang. Terima kasih Abang Marang. Okey. Cik Ana AMBS. Okey, pantun yang dikirimkan. Sedap dimakan isi kelapa. Makan sekali hendak lagi. Hidup berangan tak apa. Katanya berangan-angan kadang-kadang menjadi. Betul. Macam saya kata tadi kan, dari angan-angan tu timbullah harapan. Dari harapan tu timbullah usaha. Asalkan jangan angan-angan mak jenis. Itu yang kita nak kan. Tak ada masalah insyaAllah. Kalau niatnya betul, jalannya betul, insyaAllah menjadilah tu ya. Baik, Mek Jah Mani dengan kiriman pantunnya. Kalau pergi mencari barang basah, datanglah ke kampung Hulu Takir. Sepekat gerangan namanya Aisyah. Bolehlah kita jumpa di seberang takir. Saya suka pergi seberang takir. Apa pun, salam kenal dari saya, Mek Jah Amani. Terima kasih banyak-banyak. Mekna Bukit Diman dah terhibur nampaknya. Amboi. Okey. Cik Mi, Masjid Haji Kadir. Banyaknya pantunnya dia ni. Okey, pantun kata di sini. Selamat menghabiskan konti sehingga ke jam 2 petang nanti. Cik Mi sentiasa ada. Terima kasih banyak-banyak Cik Mi. Baik, indahnya pantun. Cik Mi ada 3 rangkap pantun. Okey, kata di sini Cik Mi ada 3 rangkap pantun. Pantun pertama, ingin rasa memakan kari. Kari cendawan batang keladi. Kirang rasa tidak terperi. Bertemu tuan yang baik hati. Pantun kedua, apabila bertiup angin utara, berlabuh cepat supaya selamat. Apabila ingin hidup sejahtera, jauhkan sifat dengki dan kianat. Baik, pantun ketiganya pula. Usah menubah di tengah hari. Patah kemudi diganti galah. Usah berhibah meratap diri. Berserah diri kepada Allah. Sekian pantun dari Cik Mi. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Siapa lagi ni? Okey, Wawa Desa Buloh Gading. Wawa ada 3 rangkap pantunnya. Pertama, baju Melayu berwarna kelabu dipakai orang setiap masa. Saya ucapkan selamat hari ibu, kasihnya ibu sepanjang masa. Pantun yang kedua, bunga mawar dihinggapi kupu-kupu. Kerana mawar indah yang mempesona, syurgaku di bawah telapak kaki ibu. Kerana hati ibu sangat mulia. Yang ketiga pula, membeli kasut dari kulit, menjualnya di waktu pagi. Allah jadikan malaikat di langit dan engkaulah ibu malaikatku di bumi. Amboi. Sedapnya pantun awak, Wawa Desa Buloh Gading. Terima kasih ya. Okey, Syam. Seterusnya, pantun pertama, kicap dalam tong, katanya cawan penuh kari. Selalu cakap selalu bohong, kawan banyak lari. Okey, betul lah tu. Pantun kedua, pandang-pandang kanan dan kiri, berlintas jalan, berkira-kira, kurang ringgit boleh dicari. Kurang akal, habislah bicara. Betul. Terima kasih, Syam. Okey. Baik, kita nak berehat seketika. InsyaAllah. Seketika nanti Aisyah akan sambung kembali untuk indahnya pantun. Anggun Inspirasi. Inspirasi.

0: Terengganu FM Stretcher, ya. Indahnya pantun. Hello, siapa di talian? Assalamualaikum. Ya, yeah, silakan untuk pantunnya.
1: Kau ni daripada Kuala Lumpur ni.
0: Baik, silakan untuk pantunnya.
1: Agak-agak nak pergi ke Kemerahilan, ingin mencari jodoh.
0: Okey.
1: Apakah daya orang tak sudi?
0: Tu je ke?
1: Tu je lah.
0: Kalau tak sudi, cari lain. Ramai lagi. Apa pun terima kasih, ya. Amboi, itu dia. Pantun nak cari jodoh. Kejap sangat lah, Zakaria. Okey, 12:51 minit tengah hari dah ketika ini. Terima kasih banyak-banyak anda yang dah pun menghantar pantun bersama Aisyah. Daripada Eddie Asmadi Sungai Derhaka ni, ada juga kiriman daripada beliau. Katanya, dengan pantunnya, ikan patin di dalam gulai sedap dimakan bersama rakan. Rindu ini sudah tidak ternilai. Seperti lapar belum sarapan. Amboi. Tak sarapan lagi ke tadi? Dah masuk tengah hari dah ni. Makan tengah hari lah kalau lapar, ya. Okey, Eddie Asmadi Sungai Derhaka. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Ada juga kiriman bersebenar dengan hari lahir. Sebenarnya ramai yang menyambut hari lahirnya hari ini. Terutama kenalan-kenalan saya. Saya ucapkan jugalah. Ya. Yeah. Saya nak ucapkan juga terima kasih banyak-banyak pada anda semua. Kita bersama Syak untuk indahnya pantun pada sebelah tengah hari ini. Dan ucapan hari lahir daripada Aju ni katanya. Mudah-mudahan selamat hari lahir Aju katanya. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan sihat walafiat selalu. Daripada Wan Mani. Baik, apa-apa terima kasih anda semua indah pun bersama Aisyah. Ayah menyertai indahnya pantun bersama Aisyah untuk sebelah tengah hari ini. Terima kasih kepada anda juga yang pun menelpon Aisyah. Ada yang tak sempat tu, minta maaf banyak-banyak lah, ya. Apapun, kita akan bersua di lain hari dan waktu yang sama, insyaAllah, untuk indahnya pantun.

0: suka berpantun?
1: Angin teluk menyisir pantai, hanyut rompai di bawah titi. Biarlah buruk kain dipakai, asal pandai mengambil hati.
2: Bukan tak tahu tajannya duri, atas semalu ku kerat-kerat. Bukan tak mahu ku cari ganti, duka semalam masih ku ingat.
3: Pagi-pagi makan roti, makan bersama Encik Yahya. Sehidup sekarang ini kerana berhati-hati, kerana ada sakit berbahaya.
4: Sejuk dingin air perigi, dalam kulit berisi pisang. Ayam terlupa berkokok pagi. Apakah tanda hari dah siang?
0: Jom sama-sama kita ikuti rancangan indahnya pantun setiap Jumaat 12.15 minit tengah hari dalam Anggun Inspirasimu, semestinya di Terengganu FM.

0: untuk sekarang tepat pukul 1 tengah hari dan seterusnya saya nak kongsikan jadual solat pada Zuhur dan juga Fardu Jumaat bagi Kuala Cengganu Marang dan juga Kuala Nerus 16 minit tengah hari, Besut dan juga Setiu 18 minit tengah hari, Hulu Terengganu 18 minit tengah hari, Kemaman dan Dungun 17 minit tengah hari.
1: Ya Rabbi salli wa sallim dariman abadan ala habibi.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Kecamati Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: Kok lacunya nak pergi mana tu?
1: Allah, banyak sungguh lah lembuk tak tidur tengah jalan kapau kita. Lembuk sebab dia tak tahu.
2: Mamu nak air benda.
3: Wah, baru ke lembu sama. Kaya anak mu nak kahwin dan bini, nak balik lembu juga.
4: Aku tahu dah, meh. Lembu mu ilik. Bapa mu nak marah orangnya.
3: Benda kau mu bolak, mu tak boleh lembu. Mu tak kala benda.
5: Benda? Mu tahu. Tahu benda pun tak. Kok emak? Oh, lembu ilam halau yang mu ni. Kat sekandang.
6: Oh, patut.
5: Oh,
6: malam banyak.
5: Oh, kau mau nengok mama itu.
6: Oh, paling kau bulat macam batu.
5: Allah. Hey, aku dah air lambat lah. Kau tidak nak aku mana?
7: Itu dia Cici. Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Kita pukul 2:23 petang dah. Terima kasih untuk Aisyah baru je tamatkan tugas temani sayang-sayang kita pukul 10 pagi sampai 2 petang dan insyaAllah dari sekarang hingga pukul 6 petang kaki insyaAllah bersama-sama dengan Cik Ngoh lah. Cik Ngoh akan bersama-sama dengan sayang-sayang kita untuk edisi hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026 bersamaan 20 Zulkaedah 1447 Hijri.

Selamat petang. Ha, boleh jugalah kalau ada yang nak hantar kiriman WhatsApp ke kita ni, cuba menyapa-nyapa kita. Kita nak tahu juga berapa ramai hok dengar kita masa ni. Macam khabar kita ni pun ada juga dah ni. Terima kasih khabar. Terima kasih. Sebabnya awal-awal lagi dia sama dengan kita dah. Terima kasih. Jadi kita nak tahu juga selain daripada Kak Abah, siapa lagi hok dengar kita. Jadi sambil-sambil tu juga Cik Ngoh pun dah buat live TikTok kita. Dan juga bolehlah sertai kita, boleh share-share live kita. Terima kasih. Nak buka juga dua talian kepada sayang-sayang kita. Tapi biasalah dok, kalau hari Jumaat ni dia masa-masa gini ni biasanya tengah sibuk. Jadi dia sebenarnya antara dua je. Kadang-kadang kalau hari Jumaat ni, sama ada kita akan makan sebelum pada orang pergi sembahyang Jumaat, ataupun orang akan makan selepas daripada balik sembahyang Jumaat. Dia ada dua kan. Ada orang dia suka makan dulu semua, lepas tu geng-geng lelaki akan pergi ke sejik lah dok. Tapi ada juga sesetengah orang dekat rumah dia, dia tunggu orang lelaki balik dulu. Bila balik barulah makan sama. Tapi itulah hok yang uniknya hari Jumaat ni, kita akan kumpul dengan keluarga kita. Jadi bila hari Jumaat ni kita akan jumpa, masa itulah kita nampak meriah je meja kan. Meja makan kita tu meriah je. Dia bukan sekadar bulan puasa je. Tapi kalau hari Jumaat pun sama juga. Sebab itulah kalau ada yang ingat, Terengganu sendiri sebenarnya pernah letak hari Jumaat adalah hari bersama dengan keluarga. Cik Ngoh nak buka juga dua talian kepada sayang-sayang kita. Tapi dia sembah-sembah biasa je lah dah. Kalau orang Terengganu kata sembah-sembah bodoh. Tapi kalau kat Terengganu ni, bodoh tu lembut dah tu. Jadi kalau orang pertama kali mari Terengganu, tak usah kejut lah kalau dengar perkataan bodoh tu. Nasi goreng bodoh, jeput bodoh ada belaka.

0: Cantiknya. Lah murahnya. Eh, tak boleh jadi ni. Pesan yang aku kena beli belaka ni. Tapi piti tak ada. Ish, apa susah? Aku hutang dululah.
1: Amboi. Ikutkan hati, semuanya nak kan? Turutkan nafsu, nanti jadi lesu. Berbelanjalah mengikut keperluan. Jangan kerana nakkan sesuatu yang kita tak mampu, kita nak berhutang bagai. Ha, ingat tu. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.

Cerita dia sebuah lagu tahun 1997. Cuba teka masa tu umur saya berapa. Baiklah, kita dah pun 2.33 pada petang. Terima kasih untuk saing-saing kita. Kita ada juga Mekna ni. Mekna, terima kasih Mekna. Mekna pun sedang dengarkan Terengganu FM pada waktu ni. Mokcik Pulau Rusa macam biasa. Dia berehat di samping keluarga. Kemana kita? Dia tanya kita pula. Okay, terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di live TikTok kita. Kita ada MM, kita ada Mazuki Mamat, Daini, Sabun Wangi, kita juga ada Samsul. Samsul dia bagi tahu hujan. Kita ada juga Mak Pokli, kita ada Samaran, ada Plus Zero, kita ada Syed Al-Gadri, Anaki, kita ada Abe Hairul, kita ada Sheila Idris, Dila, Mama, Ramlah Saleh, kita juga ada AD6, kita ada Azli Harun, Mr. I, kita ada Halijah Mamat, kita ada My Name is Afif. Oh, gitu. Speaking London kita. Kita ada Zawi. Kita ada Hapra. Apa ni? Lipat Gulung. Kita juga ada N. Suraya. Ida. Man. At 85. Kita ada Wan Nazman. Wan Harun. Kita ada Diana Adam. Cendana. Adi. Engku. Muhammad Syahrul Nizam. Zuraimi pun ada juga ni. Cuti ke tu. Kita ada Lencai. Kita ada Syahiyah Yaakob. Kita juga ada Mat, kita ada Intan Imran. Jauh benar. Intan dengan Imran pun lari tu jajah. Kita juga ada Pok Ha, kita ada Agro Terengganu, kita ada Johari Lee, kita ada Y6309. Kita ada juga kita ada rakan kita DJ Melaka FM pun bertandang lepak-lepak dengan kita petang ni. Kita ada Sofia Sophie, kita juga ada Tengku, kita ada Putri Nur Syukri, kita ada Abu Bakar Jusoh, kita ada Keropok 786. Ui, laparlah pula. Kita ada Simat juga ni, kita ada Julie Nozila, kita ada Yazid. Terima kasih yang sedang tonton kami menerusi live TikTok kita pada waktu ni. Jadi saya nak terima juga panggilan daripada anda, 6235-330, 6235-330. Kita nak buat apa? Saya nak tanya. Sebabnya saya nak tanya atas orang yang tanya dulu. Ada seorang tu dia tanya, saya tanya kepada anda pula. Boleh? Dia tanya ni, dia kata sampai hari ni dah seminggu dah isteri saya tak lipat pakaian sampai berlonggok dalam 3 bakul di ruang tamu. Soalan dia, sebagai suami, apa yang perlu saya buat? Susah soalan tu. Jadi kalau ada yang nak beri pandangan, nak beri cadangan, apa sebenarnya yang perlu dia buat? Adakah dia perlu beli baju baru untuk semua satu keluarga ke macam mana? Baju yang berlonggok tu biarkan je. Ataupun anda ada cadangan, apa sebenarnya dia sebagai suami? Saya tak tahulah berapa lama dah dia jadi suami ni. Jadi nak tahu juga. Ataupun anda yang berada di rumah pada waktu ni, cuba tengok-tengok sikit di sudut-sudut rumah anda. Adakah sama seperti itu? Oh, bukan 3 longgok jajah. Rupanya kat rumah saya ada 4 longgok. Oh, ini masalah tu. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni?

0: ada yang komen, dia kata baring je atas baju tu. Wah, sejuk. Dia kata memang nyaman. Sekali ajak sekali kucing-kucing yang ada, ambilkan main lagi. Yang ni pula kata Noraziah, dia kata lipat lah. Alah, semua meter je tu. Ayang kau dapat laki gitu. Dia ayangkan gitu je dekat laki tu. Okey, kita juga ada respon yang dihantar menerusi live TikTok kita. Ni. Alah, nama dia Hapra. Aduh. Beli baju baru. Yang tu jangan lipat. Abah Musa pula kata, tolong lipat je lah. Tolong lipat sebagai sindiran kepada isteri tu. Lepas tu Dilah pula kata, lipat je lah sendiri. Oi, marah. Sabar, sabar. Kimi pula kata, buang je. Habis cerita. Macam gitu pula ya. Kita terima panggilan kita ni. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya, adakah ini suami yang meluahkan rasa tu, bukan eh?
1: Abi ni.
0: Bukan Abi yang meluahkan perasaan tu eh, mengatakan yang dekat rumah dah ada 3 longkok, bukan eh?
1: Eh, bukan.
0: Bukan ni suami lain.
1: Ni jauh api dia panggang tu.
0: Oh, kanah tau.
1: Kanah jengah, hap tengah apa khabar.
0: Alhamdulillah. Dah kena Abi. Sebabnya dia kata benda yang perlu dia buat. Sebabnya dia tengok seminggu dah. 3 longgok kain. Baju hotdog lipat. Jadi dia sebagai suami, mungkin dia baru lagi kot jadi suami. Jadi dia nak tahu juga. Dia kena buat benda sebenarnya. Kena gelabah ke benda?
1: Kalau baru jadi suami, kain tak sapa 3 longgok.
0: Oh. Dia kalau 5 tahun pun baru juga lagi.
1: Saya baru lah. Habis 46 tahun baru lagi.
0: Baru lagi tu.
1: Kasih sayang lah macam baru sama.
0: Ya, hot tu sebenarnya.
1: Sajalah, beli je lah atau buang je lah. Kalau buang, kita suami kena beli wajib pula. Beli pakaian ke isteri, bukan isteri wajib.
0: Betul.
1: Jadi gini, habis apa gini. Kalau habis lah. Habis dah suruh mi basuh, habis basuh sendiri. Rumah habis tu ada mesin auto. Tu ada 3, manual ada 2.
0: Banyak sangat mesin rumah dia.
1: Banyak, betul banyak. Sebab isteri saya kerja, ini dia beceng. Lepas tu, dia pun sakit sekarang ni. Jadi Abi tak basuh. Dia kata, bang, tu nak basuh tak payah. So, jangan situ, Abi ambil sebelum pergi subuh, Abi buat. Lepas tu balik masjid, Abi jemur. Malang, saya nak turun, kita basuh. Kita tok kat dia, dia lipat sendiri. Jadi, maknanya, apa gini lah, maknanya apa yang ada depan mata kita tu hak kita lah, tuan taklah nak uji kita lah tu saudara. Maknanya dia nak uji pahala kita. Lagi pula tugas kita dah tu. Tugas kita dah, bukan nak buat dek. Maknanya bagi Abi lah, bagi Abi, maknanya atas sifat toleransi, atas sifat tolong-nolong lah. Tolong-nolong ni kan Allah Ta'ala kata, wa ta'awanu ala bin wa taqwa, tolong-nolong atas perkara baik. Jadi kita ingat benda baik, baru datang rumah tangga tu rahmah, mawaddah, rahmah, benda saya lagi kan tengok.
0: Sakinah. Sakinah.
1: Jadi gitulah bagi Abi lah. Masih pandangan dah. Kita cakap ni maknanya beri pendapat, walaupun cengok kata dia cakap bodoh-bodoh dak ngoh ni. Bodoh-bodoh, cakap bodoh-bodoh. Orang luar bodoh-bodoh ni.
0: Betul-betul.
1: Kata menghina orang.
0: Orang Terengganu.
1: Nak balik bodoh-bodoh. Mak kita buat nasi bodoh-bodoh juga orang. Tapi
0: sedap.
1: Oh, sedap.
0: Hot tu, hot sedap.
1: Jalan betul. Okey, jangan cakap tu dulu lah.
0: Terima kasih, Abi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul dah. Jadi maknanya kalau macam Abi pula, dia kata memang daripada dulu dah. Dia faham dah. Maknanya pandai-pandai lah. Jadi kalau letak situ tu, maknanya nak suruh basuh. Jadi tolong basuh. Lepas tu sebelum keluar rumah tu, sidar dulu. Lepas tu nak balik tu, angkat dulu kan. Lepas tu macam benda ni, isi rumah tu pula, pandai-pandai lah pula. Pandai-pandai lah mungkin hok yang cerita masalah ni mesti ada anak kan. Jom anak daripada kecil tu boleh lipat sendiri. Ni pula kata Timos kata bakar je. Makan kengge belaka hari ni. Lepas tu kita ada siapa lagi ni hok yang Wadina Fatia, dia kata malah lipat gatong je, ajak anak-anak lipat sekali. Betul dah, hari ni kan hari Jumaat dah. Kalau hari Jumaat, kalau kita benda ni tak ada pergi mana-mana, boleh dah ajak anak-anak kemah dalam rumah tu tak? Tapi gitulah kan, ajak anak-anak je, suami pun kena tolong juga. Apa ni, lagi-lagi rasanya tak ada dekut yang hantar menerusi WhatsApp ni. Benda senang, letak dalam kotak je yang dok lipat tu. Ho, dok nampak dah. Dok lipat tu. Betul dok. Lepas tu kita ada siapa lagi ni? Saya biasa gantung je. Kurang rajin sikit kalau nak lipat tu. Gotong royong lah depan TV tu. Ha, tahu dah hari ni Jumaat. Kan. Lepas tu ada siapa lagi ni? Siapa lagi ni? Kita cuba baca komen-komen hot yang dihantar menerusi WhatsApp kita. Susah-susah ngak atau je rumah Dizzy. Dizzy boleh tolong lipat. Ha, gitu. Kacau meh tu dengar. Kita pun ada juga ni. Siapa lagi ni? Kita ada Abah Musa. Dia hantar WhatsApp kat kita ni. Tolong je lah lipat. Ha, dia kata kata tak nak tengok lagi longgokan baju tu. Jadi kalau tak mau tengok dah, terlonggok situ sampai seminggu, kita je lah sebagai suami tolong lipat. Lepas tu ni dok cara sedar dok sedar waktu turun bawa masuk dalam almari. Apa ni ni? Maknanya Pak Usuk lah kot yang tolong sedar-sedar masuk dah dalam almari. Masuk dalam almari tu lipat ke tak? Kang, tak lipat pun yang main letak gitu je dalam almari. Sudah dah lah. Ada panggilan lagi ni, tapi tak apa, kejap lagi kita nak terima panggilan daripada saya.

0: lagu tahun 1991, Fatwa Pujangga. Dah pun 2.58 minit petang. Ada yang merungut ni. Dia kata sampai hari ni, seminggu dah. Seminggu dah. Dia kata isteri dia dah lipat-lipat pun pakaian sampai berlonggok dah. Tiga bakul dah dekat ruang tamu tu. Jadi, saya sebagai suami, benda sebenarnya hak yang perlu saya buat? Dia tanya kita pula. Jawapan ada dah sebenarnya. Tapi sajalah kita nak tanya saing-saing kita. Guana sebenarnya, kalau saing-saing kita berada di tempat suami tu, sebenarnya benda yang perlu dibuat. Dirahma kata, hamba penuh. Penuh. Penuh. Dia penuh dengan sokmo, dia lain. Dia lain. Dia tak sama tu. Dia kata, hamba penuh. Tolong bini lipat baju. Lipat baju anak lah. Dia kata, lah-lah kali kena belebel. Sebab lipat tak comel. Lah-lah kali bini lipat sendiri. Tapi usaha tu ada. Comel dengan tak comel je. Lepas tu kita ada siapa lagi ni? Terima kasih juga sayang-sayang kita. Kita ada 63 orang yang ikuti kita menerusi live TikTok kita masa ni. Ada juga orang kata lama dah dok masuk live. Bolehlah hari ni mungkin cuti dok. Jadi kalau cuti, bolehlah dengar kita sampai ke hujungnya. Sama ada nak dengar kita dekat radio ke, nak dengar kita guna live TikTok ke, ataupun ada orang yang kata dia memang buka semua RTM klik pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, kita ada juga ni Mokcik Pulau Usa. Mokcik Pulau Usa kata dia kalau sudah jemur basuh tu, lepas-lepas tu jemur, lepas tu Mokcik Pulau Usa dia kata dia akan suruh kutip sendiri. Kalau lambat kutik tu maknanya duduklah dekat ampayang tu lama. Jadi masuk tau sampah lah baju tu. Jadi maknanya mungkin Mokcik Pulau Usa dia tolong basuh dah. Lepas tu dia tolong jemur. Lepas tu petang-petang tu jadi boleh ambil sendirilah baju pakaian masing-masing. Boleh ambil sendiri di ampayang. Maknanya lipat pun lipat sendirilah. Nampak gayanya tu. Kan? Tu cara Mokcik Pulau Usa. Mek Jah Manis. Dia kata susah apa kalau bini malah lipat. Kitalah tolong lipat. Kita kan janji dah sama-sama dulu. Daripada sebelum nikah lagi. Susah senang biarlah bersama. Ampun Mek Jah akan main lagi. Jadi dia kata pandai-pandailah. Kalau rasa tak mampu nak lipat sendiri, upahlah anak dara mana hok sebelah rumah tu ke, mak-mak janda sebelah-sebelah rumah tu, mari lipat baju. Tengok gana reaksi bini kita tu. Ni cari balah namanya ni. Susah apa benda, semua keputusan di tangan kita. Lama-lama dia reti lah tu. Buat dalam tempoh sebulan. Suruh mak janda ke anak dara hok sebelah rumah tu, hok yang tak ada kerjaan tu, mari tolong lipat baju rumah kita. Lepas tu kita tengok. Dia rasanya dok dang sebulan. Dalam 2 minggu je pandai pulak dilipat sendiri. Saya tak tahu, bukan saya ni Mek Jah. Mek Jah mana dia pulak dia beri cadangan. Jadi kalau rasa bini dok-dok apa ni, dok gerok-gerok baju hok dia akak tu, dia tolong akak je, lepas tu berlonggok sekali dalam bakul. Jadi bolehlah ikut cara Mek Jah kita. Ya ke dok tu? Macam dok boleh nak terima mana tu? Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dia macam slow je. Boleh awak dekat sikit?
1: Waalaikumsalam. DJ yang comel tu. Petang tu.
0: Tu dia.
1: Kena pergi sikit. Buat ada semangat.
0: Itulah. Dia macam slow sikit. Saya kena akak ni.
1: Dengar lagi tak boleh cakap.
0: Dengar dah sikit. Molek dah daripada tadi. Tapi dia jadi gemar sikit lah. Sebabnya kita terpaksa akak ni sampai ujung suk dah.
1: Boleh. Tak kena boleh balik ke, baru balik ke halim, boleh duduk tu, tekang tu boleh lalu.
0: Ada
1: resi.
0: Dan cerita dia gini Kak Rohir, ada seorang suami ni, dia ngadulah dia kabar. Bini dia, seminggu dah dia kata, dok lipat-lipat pun baju, sampai berlonggok, sampai tiga bakul dah berlonggok. Jadi dia sebagai suami, dia nak kena buat benda.
1: Dia kena lipat lah, kena tolong lah.
0: Tu pun nak kena kabar juga.
1: Kak Aruh macam anak-anak ni, alhamdulillah lah. Apa ni DJ, apa ni kalau baik, nasulah sekiah. dia tolong lipat kain. Kak Aruh tengok sendiri. Bayi anak Kak Aruh lelaki pun dia tolong lipat kain, basuh kain. Balik tiga kutik kain tu dalam mesin. Anak lelaki dia tolong bini dia. Tapi zaman kita dulu tu lelaki tak tolong pun. Kita belaka buat daripada A sampai ke Z.
0: Dan maknanya apa tu? Cik Ngoh pula dah. Dia ingat dah saya nama.
1: Kak Roh.
0: Kak Roh. Jadi maknanya Kak Roh tak pernah lah. Sampai berlonggok, sampai tiga. Tunggu
1: Kak
0: dah.
1: Roh ni. Tak ni baru sudah lipat kain. Kak Roh akak-akak lipat lalu. Kak Roh memang Kak Roh tak suka. Kak Roh kalau Kak Roh bas tu pukul 7 tu. Kak Roh jemur-jemur tu dah hegel ni mesti panas kan. Pukul 12 tu sebelum Zohor tu Kak Roh akak dah. Kak Roh lipat dah.
0: Biasa jemur aku apa?
1: Kak Roh jemur pukul 7.
0: Pukul 7 jemur. Oh, cuaca panas. Ini lagi ya. Tengah hari tu memang kering Melaka dah lah.
1: Kering Melaka. Memang Kak Roh tak suka sipang kain baju. Jadi kalau anak Kak Roh balik kerja pun bereh dah. Kak Roh lipat dah kain baju dia ke. Kain baju ngasu ke. Suruh basuh bereh baka dah. Tolong anak.
0: Maknanya daripada muda-muda dulu pun, sebab tu lelaki memang tak pernah tolong buat lah. Sebab kena Kak Roh buat belaka dah.
1: Betul dah. Kak Roh tak agak ke tok lelaki. Baik kita buat diri senang. So kita suruh dia, Kak Gi, dia cakap banyak, kita jadi bas lain pula.
0: Betul. Kita juga nak marah dah. Kita juga nak marah dah.
1: Sebab Kak Roh zaman muda tu, Kak Roh upah ambil lipat kain. Kak Roh minat lipat kain.
0: Biasa ambil upah lipat kain, dia kira kena? Kira berapa lah? Kerana?
1: Dulu murah dia penjajah. Sebaku tu RM5.
0: Sebaku RM5 ya?
1: Basuh tinggi dekat pada atas dekat pada kita ni. Atas pada kita ni. Tapi sekejap je lah. Memang sekejap. Kalau baca barrel hot kecil tu memang lambat sikit. Kita lipat. Lepas tu tuang ni balik. Tuang ni sipang dalam almari dia tu. Kita dah tahu nak kemas kat mana.
0: Oh, maknanya Kak Roh pergi rumah orang lah ni? Lipat kat rumah dia? Bukan ni mari atur baku ke Kak Roh dok ah.
1: Dok.
0: Oh, mari lipat. Gi rumah dia gilipat.
1: Gilipat. Lepas tu kalau rumah dia ipo pun tolong lipat dok dia bayar bulang tu. Seminggu sekali tapi memang banyak ah. Seminggu sekali. Dok gerak kita duduk situ lah.
0: Duduk situ memang. Oh.
1: Jangan pinggang.
0: Betul dah.
1: Kadang kira macam ada ipo tu kalau kita kata hari ni bayar lebih sikit ke sekat. Boleh je di kabur. Sebab kain banyak.
0: Biasa bayar lebih tu berapa?
1: Kadang kita lipat seminggu tu dia 30 kan. Lepas tu Kak Roh kata Kak Roh nak lebih hari ni. Sebab kain baju banyak. Tak apalah Kak Roh. Kalau dia tambah pula RM15 ke. RM10 ke. Kita kira kalau kita buat kerja tu pada patutnya kita.
0: Oh, betul dah. Dia
1: Kak
0: ada hari-hari yang banyak.
1: Kak Roh minat lipat kain.
0: Oh, tu dia.
1: Tengok suruh Kak Roh lipat boleh lah. Atau lah. Nak cari duit lebih dok ibu-ibu tunggal ni kena cari duit lebih.
0: Tu dia. Jadi maknanya dok, kreatifnya Kak Roh daripada dulu lagi memang dah ambil upah dah untuk lipat baju dan sebagainya. Lening pun banyak juga suvi hok buat suvi lipat baju kan.
1: Kalau anak Kak Roh duduk dekat Cik Lijah dengan Kak Roh 20 minit lah. Kata mah dia Jumaat. Ambil lipat kain. Dia senang tinggal ke Kak Roh suruh lipat kain. Kak Roh kata emak ada pegereng. Nanti emak jahit satu boleh lah. Emak lipat lah. Memang dia tinggal tu Kak Roh.
0: Okey. Terima kasih Kak Roh.
1: Sama. Bye. I love you. Selamat bertugas. Habis sampai konang.
0: Terima kasih. Tu dia Kak Roh kita. Jadi macam Kak Roh kabur. Dia kata memang tok lelaki dia tak pernah tolong pun. Sebabnya semua dibuat belaka dah. Jadi tak ada rumah hutang daripada tok lelaki sendiri. Berkaitan dengan tinggal kain berlonggok-longgok ke dan sebagainya. Tak ada. Sebabnya dia akan buat sendiri. Sebab macam Kak Roh kabur tadi. Dia memang dia suka. Dia suka lipat kain. Sampai ke tahap ambil upah. Poh lipat kain. Ha gitu. Pandai pula dok. Ha tapi ada hok yang jenis hok yang lipat kain memang lawa. Macam ayah saya. Ayah saya memang kalau lipat baju, siapa natu-natu dia mari, siapa lipat eh? Kata oh apa ke? Siapa gitu. Ada memang ada hok yang jenis hok yang memang dia ada seni dia ko. Lipat je jadi. Kalau dok lipat dok jadi malas juga dok. Yang kadang-kadang tu baik sumbat. Nak buka rok pok pun kena jaga-jaga sebab takut jatuh.

0: Karnival Kembar Madani dan Lestari Bahasa Peringkat Setimur pada 9 dan 10 Mei di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir.
1: Ada senam seni, katik beca, penyerahan naskah Budi Madani, wacana 70 tahun DBP, ekspresi seni remaja pula mengenang penyair hebat di Alias Taib, Anak Jati Terengganu.
2: Bagi mengenang penyajak tersohor JM Aziz pula, diadaptasi menerusi teater Penyu Menangis Siapalah Tahu, Sukaneka Bahasa dan banyak lagi aktiviti lain.
1: Sempena sambutan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP yang ke-70.

Baiklah, saya sempat meninjau juga ni 23 minit yang lalu Menteri Pendidikan kita itu Fadlina Siddiq dalam page rasminya diberitahu juga ni dia update berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Dia kata pendidikan awal kanak-kanak ni penting lah untuk perkembangan holistik, merangkumi aspek intelek, sosial, emosi, jasmani dan juga rohani kanak-kanak. Dan sebenarnya pendidikan awal kanak-kanak ni dia jadi macam landasan lah, landasan untuk sediakan anak-anak ni sebelum dia nak masuk ke alam persekolahan betul-betul. Jadi kalau tengok apa tu yang terkini yang dimuatkan di page-nya, dia tunjuk jugalah ada gambar-gambar juga ni berkaitan dengan masa buat ataupun laksana program tindak susu parlimen. Jadi beliau tinjau sendirilah projek pembinaan dua buah kelas prasekolah baru hok hampir siap dah di Sekolah Kebangsaan Bandar Limbang. Ni kalau sebut Limbang kita boleh bayang dah lah. Ni salah sebuah kawasan ataupun sekolah di luar bandar. Jadi bila dia beroperasi, sebab nak siap dah, hampir siap sepenuhnya, jadi bila beroperasi benda jadi, dia sebenarnya bila siap dan juga beroperasi ni akan meningkatkan lagi akses pendidikan prasekolah di kawasan tu lah, iaitu di Sekolah Kebangsaan Bandar Limbang. Jadi usaha ni adalah untuk perluasan prasekolah yang dilakukan secara bersungguh-sungguh lah. Kalau kita tengok tahun ni saja sebanyak 350 buah kelas prasekolah baru diwujudkan di seluruh negara kita ni. Jadi kalau kita tengok rancangan pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 dia menekankan mengenai kepentingan pendidikan peringkat prasekolah lah sebagai asas utama pembangunan modal insan.

0: Kau ni gamak tu. Bukan benda siapa si ada hak yang kata Allah Cik Ngohe suami kita dak pernah merunguk pasal kain hak kita dak lipat. Tapi bila Cik Ngoh sebut kita ni pun duduk terkenang, duduk nengong ni ha. Pia nak tolong lipat. Cik Ngoh marilah tolong lipat. Ada dua bakul ni. Sabar je lah. Tapi kadang-kadang benda tu bukan masalah dia. Tapi bila kita sebut dia rasa macam Allah kena pula, kena batas hidung kata dak. Jadi kita nak sambung semula lah. Sayang-sayang kita sebabnya ada seorang ni, seorang suami ni dia khabar seminggu dah. Seminggu dah ada tiga bakul tu. Dok gerok-gerok, dok lipat-lipat. Jadi dia sebagai suami, benda hok yang dia perlu buat. Tapi ramailah hok yang beri respon kata tolonglah lipat. Allah, dak kata tengok saja dok. Jadi ada juga ni, Al-Ali-Ali. Dia kata upah orang je lipat kalau rasa malas sangat dok. Jadi boleh upah orang lah lipat. Lepas tu Asri Panjang pula dia kata, main gatung-gatung je dah ayah lipat-lipat dah leni. Yang penting beli hanger banyak sikit lah. Jadi ada juga tadi hok yang bagi tahu, dia kata sebilik tu memang dia khas untuk baju-baju je. Dok mikir dah kelipat-lipat sebabnya dekat dalam bilik tu dia memang dia letak dah hok yang memang gatung je. Jadi gatung gih lah. Bila nak pakai, pakai ambil je kan. Jadi siapa lagi ni hok yang komen-komen kita. Jadi ada juga yang telefon kita ni, kita terima panggilan kita seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello. Waalaikumsalam Cik Ngoh.
0: Dengan siapa kita tu?
1: Tehma ni.
0: Tehma. Dah yeah. Mana Tehma eh? Tapi ramahlah kalau kita dengar gitunya, memang ramahlah awak beri cadangan. Dah tak kerti-kerti, lipat je lah. Tolonglah lipat.
1: Yelah, tolong je lah kan.
0: Betul? Siapa ada awak kata nak mutoh dah bini tengok.
1: Biasalah. Kalau buat tu buat pasal kain ni, memang gitulah. Tak? Bagi Tehma masa dulu-dulu, memang kita gotong royong. Maknanya kalau kita
0: ajak api lah jirang. Jirang-jirang ajak belaka ke
1: tak? Bukan maksudnya tak. Dalam rumah kita lah. Maknanya suami kita lah. Sebab macam asing kerja kan. Jadi siapa dah orang tu jemur. Lepas tu ada balik kita akak. Lepas tu kalau kita sedang nak akak, kita balik lewat, dia akak dia lipat lalu. Memang gitu sokmah lah maksudnya. Maknanya dia pun tak berkira. Tak lah kata
0: masa-masa tolong lah ni.
1: Masa-masa tolong. Tak lah kata bini je kena buat. Tak lah suami je kena buat. Tak gitu. Memang kita kerjasama lah.
0: Kerjasama. Dia dalam rumah ada berapa orang?
1: Jadi masa tu tujuh beranak acapu ngemok.
0: Patutlah, bolehlah nak gotong royongnya. Dah kalau dua orang je laki bini kelik-kelik mu tengok aku, aku tengok mu, dah jadi mana?
1: Dah acapu dengan mak mana tujuh beranak lah.
0: Tujuh beranak ada dalam rumah. Dia memang pakat masing-masing. Memang kadang-kadang tu ada pulak setengah rumah tu dia sedia bakul masing-masing dah. Maknanya letak je bakul-bakul.
1: Dah masa tu anak-anak kita kecil lagi kan. Pandai lagi lipat baju. Maknanya kita dengan suami kita lah.
0: Jadi maknanya suami baju. Isteri sama naik.
1: Suami isteri sama naik. Sapalah. Memang dia suka buat kerja rumah. Kalau dari segi nyapu-nyapu pun Tema dok dang lah maksudnya nak nyapu. Dia dulu. Dia dulu.
0: Betul.
1: Itu juga kalau dari segi pakaian tu banyakkan dia lah lipat molek pada kita gitu.
0: Betul. Saya tengok pun gitu juga. Macam mak saya dengan ayah saya pun, saya tengok ayah saya memang kalau dilipat tu jadi cetak.
1: Dia teliti. Betul. Lepas tu sekarang ni bila arwah pun dah tak ada dah kan. Anak-anak pun dah besar dah. Maknanya Tema dengan dia dalam 26 tahun je hidup bersama. Maknanya budak-budak ni dia

0: Terjemurlah berkain tu. Cuma dibalik dia terlangkat.
1: Terlangkat. Sebab yelah kadang-kadang lending kan keluar kerja ke awal. Kadang-kadang ada dendang tau.
0: Sebab anak tema yang duduk rumah ni semua lelaki.
1: Tapi bagus lah tu. Maknanya balik balik kerja tu dia ada rasa tanggungjawab tolong
0: waktu tu. Tapi tapi kita dah tolong lipat dah. Kita ada benda kan nak buat puas juga.
1: Betul dah.
0: Kalau basuh dia basuh. Dia basuh lah. Sebab tema kan tak nampak. Jadi nak tengah-tengah mesin tu susah. Cuma kalau tak ada jemur tu boleh. Gitu lah maknanya. Memang ada gotong royong lah.
1: Jadi maknanya ada rasa tanggungjawab masing-masing.
0: Ya. Pula sekarang ni bila dah dapat pembantu, lagilah dia bertanggungjawab maksudnya.
1: Betul dah.
0: Dulu tapi, memang agak pembantu.
1: Tapi baguslah sebabnya anak lelaki dia ajar gitu, sekurang-kurangnya ingang lah lagi kalau kan ada bini. Senanglah maknanya ajar.
0: Yelah. Sebab dia daripada awal dia tengok dah ayah dia gitu kot. Betul. Jadi ikut-ikut lah.
1: Terima kasih Tema.
0: Okey, sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni siapa ni nama dia? Hanya jasad. Dia kata basuh baju, lipat kain tu memang kerja tok laki. memang kerja tok laki dah bila nikah. Bini tu cuma bantu je, cuma tolong je. Jadi kalau tengok belonggok tu, pakat lipatlah baju tu. Okey, seterusnya panggilan kita. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa tu?
2: Hello.
1: Dengan siapa?
2: Kak Amah ni.
1: Kak Amah. Kak Amah kalau cerita pasal bak lipat baju ni, sebabnya dia kata bini dia seminggu dah tak tolong lipat. Jadi berlangguk dah dia
2: Kak
1: sebagai suami kan
2: dia pula. Kak lipat baju. Kak Amah tak pakai lipat. Kak Amah ambil kering-kering. Kalau basuh tu sakut-sakut dia hangar, ambil sumbak-sumbak dalam almari je.
1: Sumbak-sumbak dalam almari gitu je.
2: Bagai gitu ya kan. Kain-kain itu ialah lipat tuala-tuala. Kalau baju-baju budak-budak ni pakai sumbat lebaku kan, dia nak dia cari lebaku tu.
1: Dah berlonggok-longgok jugalah.
2: Seorang sebaku, seorang sebaku. Tiga bilik, tiga baku.
1: Tapi ada setengah orang dok. Dia kata dok dang nak lipat, dok dang nak tu, pakai mula hok tu. Jadi orang ada juga macam ni yang pakai balik. Maknanya dalam seminggu tu dia ambil mula pakai baju tu. Jadi dah ayuh lipat-lipat dah dia kata.
2: Kalau dah pakai dok tu dah tak sedap dah nak pakai balik. Terpaksa lah sumak dalam mesin dulu.
1: Tak, maknanya dia basuh dah. Dia basuh, jemur. Lepas tu dok dah lipat-lipatnya pun.
2: Ambil pakai balik.
1: Ada je ni yang pakai baju tula je. Tapi awak tak perasan setara ni pakai baju tula. Tak?
2: Ni anak-anak ni, dia dia tu ambil sumbak-sumbak ala baku gitu kan.
1: Jadi maknanya dia ambil urus sendirilah baju masing-masing.
2: Akak-akak dia ambil. Kalau baju hok sakut tu, sakut dihina tu. Buat nak ingat nyakut-nyakut lah. Kalau tidak, ambil lah. Akak tahan tu waktu sumbak ala baku.
1: Terima kasih Kak Mah kita. Assalamualaikum.
2: Okey, assalamualaikum. Salam.
1: Ya, Kak Niksu dia kata beli pakai buang je. Allah senangnya. Adalah. Dia kata Mekjah saya baca dah tadi Kak Niksu. Lepas tu siapa lagi ni? Cik Ana dia kata was not, dia kata nota suara ke kita. Cik lagi kita tu ni. Shah Goku. Waalaikumsalam. Cik Ana, kita akan siarkan nota suara dia sekejap lagi. Dia kata benda ni, Andrian Noor, anak-anak dara learning pun malas juga nak basuh baju, nak lipat baju. Kena molek dia pakai ambil baju dalam baku gitu je. Lepas tu pakai. Sabar je lah. Lepas tu benda lagi ni. Ini saya baca dah. Ramai ni yang tu saya dodang lagi nak tu. Zaman moden. Benda ni. Zaman moden lah ni. Tak lipat kain baju dah. Guana apa ni? Banyak sangat ni. Kejap, saya kena baca juga ni. Suria pagi. Dia kata selamat petang. Saya dok upah orang lipat sebab saya lipat sendiri. Oh, rajin. Oh, pasal ni memang rajin lah ni. Adling Adin dia kata gantung je senang. Lagipun bila gantung dia dok keduk. Betul dah. Jadi nak gosok pun senang. Mekna 10 riyal sebakul upah lipat baju lening. Oh, kalau tadi Kak Roh Kapur 5 riyal sebakul, 5 riyal kalau dulu dia ada apa ni, dia ambil upah kan. Jadi

Sila ni, oh saya ingatkan dia kira lah berapa keping kita atau tu. Oh rupanya dia kira bakul. Kalau bakul, kalau rasa dok dang sangat rasanya imbo dah boleh dah kalau nak suruh orang dok. Kalau angko-angko malah sangat nak lipat dok. Gimana Kak Cik? Tu lah tak tahu sebab tadi ada yang tanya Kak Cik balik dok lagi. Cik Ngoh pun tak tahu Kak Cik gimana. Nanti Cik Ngoh tanya ni. Cik Ngoh tanya Kak Cik gimana Rahu ha. Apa Kak Cik dah tahu. Tadi ada Ikan Rosa ada yang tanya Kak Cik balik dok lagi. Cik Ngoh pun tak pasti. Sebabnya yang Cik Ngoh tak tahu Kak Cik gimana. Kamar kabur KL hujan lebat. Hujan lebat kalau dekat Bandar Raya Kuala Terengganu ni dia tak tapi panas sebenarnya. Tapi berapa macam reduk sikit. Reduk sikit. Tapi setakat ni tak hujan lagi lah. Kamar Rihani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang katanya. Terima kasih. Terima kasih jugalah untuk saing-saing kita yang hantar juga komen menerusi live TikTok kita ni. Terima kasih. Ada hok yang telefon kejap lagi deh. Kejap lagi Cik Ngoh terima panggilan daripada saya-saya kita sebab kita terima dua panggilan dah tadi. Jadi kalau kita tengok hari ni, oh hari Jumaat kedai kopi tutup. Kedai kopi Mac Jangan tutup. Okay, hari ni tak ada eh. Jadi biasanya kalau hari-hari biasa 3:30 tu kita ada sketsa kedai kopi dok. Tapi rupanya kedai kopi tutup. Oh sebab kedai kopi tutup kok. Tu yang jangan macam cari Kak Cik tu. Jadi yang tanya Kak Cik gimana kejap lagi Kak Cik. Apa ni? Kejap lagi Cik Ngoh cuba tanya Kak Cik lah. Kak Cik ada mana tu ramai cari ni. Bimbang juga kita bila ramai cari ni. Kau.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kak Ani. Kita kata Kak Ani ada bibi. Alhamdulillah. Untunglah ada bibi. Dah, dia kata walaupun dia bekerja lipat kain baju, dia tetap buat bibi dia tu anak dia lah. Tapi baguslah, maknanya walaupun kerja dah, ada juga masa down juga lipat sendiri. Kak Roh pun ada juga atau gambar kita kemah. Dia lipat baju tu, dia tunjuk ke kita. Sebabnya Kak Roh memang dia ambil tempahan ataupun ambil apa tu, ambil upah. Kain baju. Lepas tu Isa dungung kata gantung dengan hanger je. Wap benda sampai kebaloh-baloh diri dok. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa kita tu?
1: Wawa di sini aja.
0: Wawa. Saya pun dah ingat nama saya Cik Ingoh petang ni. Sabar je lah. Siapa si ada kata.
1: Yalah, Cik Ingoh.
0: Itulah. Dah kena Wawa. Bila sebut pasal ni lah dok. Jadi maknanya seorang suami ni, dia tengok dah berlonggok. Ada tiga longgok. Ada tiga bakul. Dok lipat-lipat juga. Seminggu dah bini dia biar gitu. Jadi dia sebagai suami ni, sebenarnya dia kena buat benda.
1: Saya seorang aje, tapi saya nak cerita kakak impor saya lah. Dia suami dia memang tukang lipat kain.
0: Suami dia yang tukang buat?
1: Suami dia rajin sangat. Suami dia, isteri dia basuh, angkat-angkat. Isteri dia tukang basuh, tukang jemur, tukang angkat. Dia taruh dalam bakul 2-3 bakul ke. Suami dia ada masa, dia lipat kain.
0: Jadi suami dia yang buat?
1: Suami dia memang abang ipar saya tu rajin lah orangnya.
0: Tu dia.
1: Jadi kalau saya pula, saya memang suka lipat kain.
0: Jadi saya suka lipat kain pula.
1: Saya tak suka simpan. Angkat lipat. Sebab apa saya tak suka kedut. Kalau duduk dalam bakul kan dia
0: betul,
1: ketut.
0: Betul, lagilah. Dia letak 1,000 dalam tu.
1: Saya memang beralus lipat kain. Orang kata awak ni buat kerja lipat kain sampai beralusnya. Memang saya dari dulu. Daripada haram mak saya.
0: Jadi dia teliti.
1: Dia angkat kain, dia basuh kain, angkat kain. Saya basuh tak basuh hari-hari lah. Saya basuh 2-3-4 hari sekali. Jadi banyak sikit kan. Jadi dah basuh, dah jemur, kering. Terus duduk depan TV, lipat kain.
0: Maknanya
1: aktiviti. Sambil lipat kain.
0: Dia ada sambil-sambil buat benda lain juga lah tu. Tengok TV.
1: Kembalan saya.
0: Dan biasanya tengok TV cerita benda? Cerita Nusa?
1: Berita.
0: masa berita?
1: Masa berita, dah tu tengok.
0: Dah ngatuk ke?
1: Ada drama-drama. Kalau malam tu, kalau hari Khamis tu tengok Forum Perdana. Dalam TV 2, tengok. Hiburan minggu ini tengoklah ada drama. Time ada drama-drama TV ke memang lipat kain. Kalau tak ada tengok TV macam saya baru lepas lipat kain. Sebab dengar cerita datang apa Cik Ngoh pasal kain. Saya telefon.
0: Tu dia. Jadi yang jenis rajin tak ada masalah lah. Tapi yang masalahnya bila kita rasa Allah tu yang paling rumit sekali nak buat tu. Tapi ada yang khabar dia kata lepas akak tu lipat lalu. Tapi masalahnya kita tak dan juga nak lipat lalu pun tak dan juga. Itu yang jadi berlonggok-longgok siapa berbaku-baku tu. Siapa ada penyelesaiannya dia kena beli baku baru pula. Maknanya tak puasa lagi baku.
1: Orang kalau anak ramai, satu baku satu orang.
0: Dia tulis nama dah masing-masing
1: tu. Dia nak pakai, ambil sendiri lah baku. Tak payah lipat senang. Dia kata lipat tu serupa juga.
0: Betul? Betul dah.
1: Tapi tak cantik lah baju tu kentut.
0: Betul.
1: Saya memang tak suka, saya memang pantang kalau rombok kain.
0: Jadi nak kena lipat juga.
1: Saya pernah ambil upah kain dekat Kuantan lah. Masa tu saya duduk Kuantan, saya ambil 5 bakul, 1 bakul RM5. 5 bakul dapat RM25.
0: Kalau memang suka tak ada masalah.
1: Memang kadang-kadang sampai dia suruh gosok sekali. Dia kata dia kadang-kadang malas juga nak gosok. Orang kerja kan.
0: Maknanya gosok-gosok gantung hanger?
1: Bukan gosok kan tu hanger. Dia dah siap gosok. Kita telefon dia, dia tak ambil lah.
0: Okey, terima kasih Wawa.
1: Itulah kegemaran saya, lipat kain, gosok kain.
0: Hobi tu kan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Harap-harap jajah. Cik Ngoh rajin juga.
0: Oi, terasa menusuk. Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oi, bahaya. Rahsia saya akan terbongkar nanti. Okey. Tadi saya janji nak siom apa tu? Voice note daripada rakan kita, Cik Ana ni. Tapi ada panggilan pula sekali. Kita timpa panggilan dulu deh. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa kita tu?
2: Saya Kak Long daripada Kemaman.
0: Kak Long. Dah kena Kak Long eh. Sebabnya bila seorang suami dia tengok bini dia dok lipat-lipat pun lagi seminggu dok nanti ke longgok.
2: Jadi
0: kalau dia mata, sebagai suami ni kena ni.
2: Okey, macam Kak Long biasa ingat zaman mana? Zaman kita mana mok dulu kan. Dia dulu kita pakai mana mok-mok dulu pakai napkin je bagi adik-adik pakai. Lepas tu bila dia siap jemur dalam tengah hari tu kita boleh tengok sistem dah Catalina Basti yang Mexico punya tu. Dia sambil-sambil lipat kain.
0: Maknanya sambil tengok TV lah.
2: Panas-panas tu boleh jawab. Boleh tu. Teori tapi semua.
0: Okey.
2: Okey. Tapi. Tapi tak. Ya betul.
0: Oh, ingat kan tengah lipat baju. Rupanya tengah ha. Tengah jual.
2: Tak jual.
0: Tak cakap. Tiny pula ramai-ramai beli. Dah ada jual paprik ke tu?
2: Kita jual etok salad.
0: Etok salad. Mana? Yeah. Jual kat mana?
2: Dekat Kemaman.
0: Dekat Kemaman. Ada berapa perisa jual tu? Jual ada berapa perisa? Ada berapa perisa?
2: Kita ada 3 perisa. Ovi, Sosik dengan Tom Yam.
0: Dia biasa orang beli? Hot mana?
2: Ramai orang ambil Tom Yam. Sebab dia masa-masa kan.
0: Betul-betul. Dia sebenarnya cara nak kekoh dia tu kan?
2: So, saya macam ke
0: nak patuh gigi-gigi
2: yang terbuka dah tu kulit terbuka dah tu kan. Lepas tu saya tengok
0: yang tu betul-betul yang tu saya biasa. Tapi macam jadi macam habis kotor tangan kita dok. Nak kena makan tu betul-betul ngadak dia.
2: Maksudnya kena betul-betul ngadak macam satu haki.
0: Dok etok cari mana etok?
2: Etok ni luar daripada Kelantan.
0: Dah setiap hari memang buka lah.
2: Dok, kita buka
0: Jumaat Sabtu Ahad. Dan biasa kalau sehari tu untuk 3 perisa tu berapa kilo jualnya?
2: Duk, dia ambil gastang satu pasti tu ada satu gastang. Dah lagi cakap pasal kain.
0: Itulah pasal dok. Sedap juga etok ni. Tapi kalau nak makan etok nak lipat baju tak boleh. Tak jadi. Dia kena makan etok dulu baru boleh lipat kain.
2: Ya.
0: Okey, sambung cerita lipat kain.
2: Macam ke mok dulu, tadi dengar wahayah dulu. Kalau berwatan dia tengok cerita apa tu Catalina Sebastian ke cerita Mexico tu. Adik tapi dia pernah pakai lakin dulu kan. Dia lipat aje mengakak kari-kari tu kan. Tengah panas-panas dia lipat. Lepas tu kalau yang kering kari lambat sikit petang tu pula. Kita pakai kita yang dah rasa kakak-kakak ni. Tolonglah mak tu lipat pula kain apa tu yang sambil tengok cerita Cina pula petang. Dulu-dulu
0: maknanya Lain tengok TV itulah lipat baju
2: dulu. Tapi kalau Lain ni tak tengok TV, kita tengok telefon dah kain penuh dah.
0: Kalau tengok TV rasanya betul jalan ke pelik tangan gerak. Tapi kalau tengok telefon tangan
2: tengok telefon dah tu dah. Tapi Lain ni saya yang t-shirt atau baju kurung tu saya takut dia apa semua keluar. Biasa kain tuala dengan sabasik je lah saya lidah. Sedap siap tu kita jangan selok lama. Kita ambil tu lipat.
0: Betul.
2: Rasanya okey. Tak lah kapal banyak. Sebasko, dua
0: basko. Saya rasa 6 tahun dah. Azam saya pun gitulah. Maknanya akak lipat lalu. Tapi saya rasa 6 tahun berturut-turut tu juga tak berjaya.
2: Tak berjaya. Cepat saya mana kalau sepah dah tu tak. Tak apa tengok dah boleh tengok sepah. Macam kain berlonggok-longgok lah macam sini. Saya pasang kalau ada guna tawa ke, lepas tak kursi ke. Oh, saya anak-anak memang saya
0: cekik
2: dulu. Oh, saya cekik aja dari kecil lah.
3: Kena cekik dia sekarang.
2: Oh, maknanya kalau lo balik sekolah ke mandi-mandi, semua dia takut lalu. Tak takut sini, berpun dalam mesej. Gitu je lah.
0: Jadi maknanya nak dengan tak empuh je.
2: Itulah. Tapi jangan sapa kan. Kalau berlonggok sikit tu cepat-cepat lah. Kalau tutup jadi kohon malak.
0: Betul dah.
2: Saya gitulah.
0: Jadi kalau Hok Yan nak cari etok ni kat mana sebenarnya?
2: Biasa kalau dekat Kemama ni anak kita ke Sepadang Kuasang. Ada traffic light ke Taman Puaja ni. Saya duduk tepi ni.
0: Jadi hari Jumaat satu Ahad eh?
2: Ya, Jumaat satu Ahad. Sebelah pagi hingga 6 petang.
0: Lama tu sebelah pagi sampai pukul 6 petang. Terima kasih banyak.
2: Ya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak lupa tu. Petang-petang ni cari etok tu. Kalau saya sama juga lah. Kalau etok ni saya lebih suka yang pergi Tom Yum tu. Tak apa, betul juga. Hot paprik itu pun sedap juga. Tapi gitulah. Nak padang air si dia kecil sangat tu.

0: ke Maman. Dia kata cari remote santai-santai dulu. On the way bawa anak pergi patah. Pergi patah mana tu? Dia kata kepanasan sangat dah ni. Jadi keluar rumah pergi patah. Ambil angin patah. Ni pun ada juga Kak Ba. Kak Ba. Tapi sebelum tu saya nak siur dulu. Dari tadi dah saya janji nak siur. Nak siur dok. Satu dok siur-siur dia ingat. Dia ingat. Cik Ana AMBS. Kita dengar dulu benda kata Cik Ana kita.
1: Assalamualaikum Cik Ngo. Selamat petang. Ni Cik Ana. Pada pendapat Cik Ana lah kan. Macam kain banyak-banyak 4-5 bakul pun. Kita ada kena ada sikap kerjasama. Macam suami isteri tu. Kena pakat lah buat kerja rumah. Lipat kain. Sebab apa tolong-menolong tu kan. Bagus sama dalam rumah tangga.
0: Betul.
1: Lipat kain ke. Benda-benda lain kita boleh pakat-pakat buat kan. Masuk boleh pakat buat. Gerak sapu boleh pakat buat. Lipat kain pun kena pakat buat lah. Barulah dalam rumah tangga tu jadi apa ni orang tengok molek. Benda ni itu je lah pendapat Cik Ana lah. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul lah kata Kak Ana, Cik Ana tu dia kata pakat-pakat buat. Jadi kalau benda lain gitu boleh. Jadi kalau lipat baju pun gitu cukuplah. Maknanya pakat-pakat buat. Kak Ba pula kata cuaca dekat Dungu ni panah. Panah lah, memang rasalah panah dia tu. Dia katanya Al-Kisah kalau bak lipat kain ni biasa Kak Ba lipat ngadap TV lah. Kadang-kadang lipat baju boleh kadang-kadang lipat baju boleh Allah tak faham pula saya ni. Kan ni Allah, jadi kalau orang rumah kalau suruh dia jawabnya malah. Jadi tak ada arah lah. Jadi nak memang kena buat sendiri. Jadi patung sir, dia kata patung dia bunyi gini. Budak-budak mandi kat patah dengan saing-saing lalu ditegur oleh abang bomba. Kalau mak suruh lipat kain dilarinya dengan selamba pula dah. Jadi mok lah pula yang kena lipat. Mujur lah mokmu ni. Bagus kalau bak lipat kain. Jadi tak ada masalah lah katanya. Jadi apa pun, terima kasih untuk saing-saing kita. Walaupun sebenarnya kalau ikutkan, saya nak tanya ikutkan soalan kita, benda sebenarnya yang patut dibuat oleh suami tu. Tapi ramai pula hot kosi berkaitan dengan hobi dia, memang suka lipat kain. Ada pula yang kata memang ambil upah lipat kain. Jadi ada pula yang cerita berkaitan dengan lipat kain ni masing-masing dan sebagainya. Tapi apa, tak ada masalah. Sebabnya perkongsian kita tu, kita nampak petang ni yang paling penting sebenarnya adalah kerjasama dengan apa tu dalam keluarga kita, suami isterinya, anak-anaknya dan sebagainya. Sebab tadi pun ada juga yang kata anak-anak dia walaupun kerja tapi tetap juga kain baju dia urus dengan baik. Ada juga yang kata tolong akak, anak-anak tolong akak dan sebagainya. Jadi mak pula yang tolong lipat dan sebagainya. Itulah betul lah. Itulah sebenarnya kerjasama. Kerjasama dalam keluarga. Jadi kita tutup lah untuk topik kita pada petang ni. Jadi terima kasih tak terhingga lah yang telefon kita, yang hantar menerusi WhatsApp, ada juga yang hantar nota suara, ada juga yang komen-komen kita dekat live TikTok kita pun. Terima kasih untuk anda.

Bella, terima kasih untuk sayang-sayang kita yang juga temani kita menerusi live TikTok kita ni. Ada kita ada Kamari Hani, kita ada Dirahman Asri Panjang, kita ada Isa Dungun, kita ada Ika Rosa pun ada juga, Rosita Muhammad 388, Nadezi Aish Izara, kita juga ada Mambau, kita ada Ikan Sekila. Ganah nama dia, Ikan muda, Ikan Sekila. Jemi Mak Mi pun ada juga, kita ada Liza, kita ada Zamri Comel, kita ada Agusta 139, Norizani Mahmud, kita ada Nordin Elias Din Botol, kita juga ada Khadijah Ngah, kita ada Mama Syidah Bakery, Daharun Nur Hayati Musa 985, kita juga ada Nan, kita ada Hilmi Hasyad, kita ada Nur Mazatu Akmal, kita ada Ganas 2881, Mayer, kita ada Palai Tarmizi 97, kita ada Meraja, kita ada Mak Mir, Rodon Spelet, kita juga ada Aisyah, kita ada Wahaza, kita juga ada Rain. Apapun, terima kasih untuk sayang-sayang kita yang dengarkan kita. Ada tadi yang bagi tahu saya dengar menerusi RTM Klik, terima kasih. Ada juga yang dengar dalam kereta, dalam kenderaan, tak kiralah kenderaan benda sekalipun. Moga selamat sampai ke destinasi. Ada juga orang yang ambil masa petang-petang gini pergi raung. Raung kapur. Macam murah je minyak kat tempat lema tu. Tak bagi raung kapur.

0: Assalamualaikum muslimin dan juga muslimat sekalian. Sebentar saja lagi, tepat pada pukul 4.26 minit petang, masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubah duli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj dan juga kubah duli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

Assalamualaikum dan selamat petang. Pukul 4.42 minit petang dah tu. Jadi minda pun semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Mungkin ada yang baru je selesai tunaikan solat asar kita. Ada juga yang dekat luar tengah tercari-cari tempat nak singgah untuk semayang asar ke gana ke. Jadi minda-minda pun kalau singgah kat mana-mana pun pastikan juga barangan yang kita bawa turun tu ada dengan kita. Barangan hok yang berharga tu utama sekali pastikan ada dengan kita dan juga pastikan dalam keadaan yang selamat lah. Kadang-kadang tu gitulah. Mari ingat pula letak mana dan sebagainya. Kalau boleh kita simpan di tempat yang yang tak nampak di mata orang lah, yang kita bawa barangan berharga ke dan sebagainya. Sebab kadang-kadang tu kita ni makna dok. Kadang-kadang makna tu dan kita rasa kita mudah percaya ke orang. Sebabnya kalau kita singgah semayang mana-mana, masjid ke, surau ke, ada tempat, kalau tempat awak puang ni, dia ada tempat sekali terus ambil air semayang. Jadi tak payah dah nak pergi turun pergi tempat jauh sikit dan sebagainya. Kadang kita main susuk-susuk gitu je barang yang hok yang berharga. Tengok-tengok tak ada dah. Kadang-kadang masa tu kita tak sedar, masuk dalam kereta sampai rumah barulah perasan tak ada dah. Jadi kalau boleh tu kalau gile-gile pun tak apa juga. Gile maknanya kalau kita mari dua orang ke tiga orang ke, maknanya A semayang dulu, B jaga barang, lepas tu bila A siap, B pula semayang, A pula yang jaga barang dan sebagainya dok. Tapi macam yang Cik Ngong kata lah, kita nak dalam keadaan selamat belaka. Sebabnya kita sok mau kita merasakan orang lain baik belaka dok. Jadi kita dok suka lah tiba-tiba hilang ke dan sebagainya. Dan kalau boleh tu janganlah beri ruang. Kadang sebab apa berlakunya jenayah, sebabnya ada ruang yang kita beri kepada penjenayah ni untuk melakukan ataupun menyebabkan kecurian barangan kesayangan kita. Baiklah, Cik Ngoh nak kongsi juga dengan saing-saing kita. Hok ni menerusi page Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ataupun singkatan dia KPWKM. Dia ada poster bergambar lah berkaitan dengan KPWKM melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat lah. Untuk benda, untuk sebenarnya kempen nak galakkan lebih ramai lagi individu OKU hok mendaftar. Sebabnya kalau ikutkan setakat ni berdasarkan statistik hok terkini, seramai 832,425 orang OKU hok dah berdaftar. Dan data ni kalau tengok dia berlaku peningkatan lah berbanding dengan bulan sebelum ni. Dan ni sebenarnya bila berlaku peningkatan ni sedikit sebanyak mencerminkan kesedaran masyarakat kita lah hok semakin tinggi terhadap kepentingan daftar serta akses kepada pelbagai kemudahan dan juga perkhidmatan. Jadi benda ni kita nak meningkatkan lagi lah kesedaran untuk golongan OKU ni ataupun ada kaum keluarga yang ada OKU yang tak daftar lagi, bolehlah berbuat demikian. Jadi untuk Mac 2026 setakat ni dalam statistik kita 832,425 orang yang telah pun mendaftar sebagai OKU. Jadi kebetulan pula minggu lepas pun Cik Ngoh Dang juga pergi ke sekitar dan dia kata betul lah sebenarnya kalau bila daftar sebagai pemegang kad OKU ni untuk dapatkan bantuan dan sebagainya pun lebih mudah lagi. Dia tidak berlaku unsur-unsur penipuan sebabnya bila dah berlakunya kekurangan sikit dalam nak urus diri tu, perlu sebenarnya ada kad OKU tu untuk kita dapatkan bantuan-bantuan yang sepatutnya lah kepada yang sakit, yang terlantar pun ada juga, yang memang tak boleh nak buat kerja harian yang biasa memang tak boleh ada. Dan itulah sebenarnya kesedaran tu perlu untuk lebih ramai lagi mendaftar sebagai yang mendaftar yang mendapatkan juga kad OKU.

ke mana kita? Jom pakat mari ramai-ramai ke Karnival Kembara Madani dan Lestari Bahasa sempena 70 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur pada 8 hingga 10 Mei 2026, hari Jumaat hingga Ahad, bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir. Pelbagai aktiviti menarik ada Meet and Greet DJ-DJ Terengganu FM, rakaman pantung Ria dan DJ Corner pun ada. Hadiah menarik menanti pengunjung bertuah sempena Hari Ibu pada 10 Mei, hari Ahad. Kita jumpa di Dulu.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Malaysia menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices, a raise in fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Malaysia turut menyokong penuh usaha mempercepat pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA. Perdana Menteri berkata APSA menjadikan perlindungan penting ketika pengeluaran minyak dan gas domestik di rantau ini semakin menurun. Menurut beliau, ASEAN juga perlu mempelbagaikan sumber bahan api fosil dan mengurangkan kebergantungan berlebihan dalam rantaian bekalan yang terdedah kepada risiko.
1: ASEAN should fully leverage cooperation with the Gulf Cooperation Council, including the broader ASEAN GCC China nexus, to build more reliable and resilient energy arrangements. At the same time, the ASEAN power grid remains central to our energy transition and long-term security. Greater investment is needed to accelerate cross-border interconnectivity and low-carbon growth.
0: Dan pada itu, ASEAN terus menggesa kepada keamanan dan usaha meredakan ketegangan dalam krisis global, namun pada masa sama perlu bersikap realistik. Jelas Dato' Sri Anwar, ketidakstabilan yang berpanjangan boleh menyebabkan harga tenaga kekal tinggi dan mengganggu laluan perdagangan global untuk beberapa bulan akan datang. Kata beliau, tempoh pemulihan mungkin mengambil masa sehingga 18 bulan bergantung kepada perkembangan geopolitik dan pembukaan semula laluan perdagangan kritikal.
1: No single country can manage these disruptions alone. Our response, therefore, must be collective, coordinated and forward-looking. In doing so, we should build on the momentum of the Kuala Lumpur Declaration adopted last year, which reaffirmed our shared commitment to strategic autonomy, economic resilience and sustainable growth. The declaration recognized that energy security, food resilience, supply chain stability and stronger regional connectivity are now strategic imperative, not merely sectoral concerns.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun ini meskipun konflik di Asia Barat terus memberi tekanan terhadap harga minyak mentah global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohd Sabu berkata setakat ini tiada perubahan harga beras di pasaran tempatan. Kerajaan akan terus memantau keadaan semasa bagi mengelakkan beban kepada rakyat serta sebarang unsur manipulasi harga.
2: Tapi kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga bulan akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Kampung Angkat Madani dan Sekolah Angkat Madani di Kampung Gua Petai, Tasik Glugor di Pulau Pinang. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.
3: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Perkembangan penularan hantavirus terus dipantau rapi Kementerian Kesihatan susulan laporan kes jangkitan di peringkat global. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, situasi penularan melibatkan sebuah kapal pesiaran di negara jiran ketika ini terkawal. Ia tidak membabitkan rakyat Malaysia. Jelasnya, hantavirus ialah virus bawa antikos yang boleh menjangkiti manusia melalui udara tercemar dengan sisa kotoran, air kencing atau air liur haiwan berkenaan. Beliau berkata jangkitan itu tidak boleh dipandang ringan kerana boleh membawa maut. Semua itu, orang ramai diminta menjaga kebersihan persekitaran serta memastikan kediaman bebas daripada haiwan perusak. Berita seterusnya, semua sekolah di seluruh negara diarah melaksanakan pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek keselamatan di premis masing-masing. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, arahan itu melibatkan semakan struktur bangunan serta persekitaran sekolah bagi memastikan tahap keselamatan sentiasa berada dalam keadaan terbaik. Menurutnya, Kementerian Pendidikan telah mendapatkan khidmat Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara bagi menambah baik garis panduan keselamatan sekolah. Cadangan penggubalan rang undang-undang RUU pendanaan politik masih dalam proses kajian dan memerlukan persetujuan semua parti politik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azlina Osman Said berkata, persetujuan tersebut penting memandangkan parti politik akan menjadi pengguna utama undang-undang berkenaan. Jelas beliau, kajian berkaitan pendanaan politik ini sentiasa dilakukan. Setakat ini masih terdapat beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara, termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Luar negara, dakwaan keganasan terhadap aktivis kemanusiaan yang ditahan Israel mencetuskan kebimbangan susulan pemintasan misi bantuan ke Gaza. Menurut laporan agensi Anadolu, keterangan daripada peserta yang dibebaskan menunjukkan berlaku penderaan fizikal dan seksual termasuk serangan berulang serta layanan yang mengaibkan ketika dalam tahanan. Flotila bantuan itu mendakwa sekurang-kurangnya 4 aktivis mengalami serangan seksual, manakala 2 daripadanya dilaporkan berdepan penderaan serius. Jumlah kematian akibat letupan besar di sebuah kilang bunga api di tengah China awal minggu ini meningkat kepada 37 orang. Media kerajaan melaporkan, letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park, sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakat muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor mengharapkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

itu dia lagu pilihan, dua lagu pilihan yang telah pun kita tunaikan menerusi pilihan WhatsApp kita, dan seterusnya pun menerusi WhatsApp juga lagu tahun 1986 Segalanya Mungkin, Hedwin, lagu pilihan Yati pada meeting. Tapi sebelum tu kita tunaikan dulu lagu pilihan yang dibuat menerusi live TikTok kita, iaitu Kak Zul kita lah. Nak dengarkan lagu Mainan Perkasihanmu, Sweet Child. Dan selepas itu kita akan ikuti hari ini untuk Bis On Air berkaitan dengan rempah ikan bakar selepas ini.

Assalamualaikum dan selamat petang warga Terengganu. Saya Wak Ahmad Liza binti Wak Ahmad, pengusaha rempah ikan bakar by Liza yang diusahakan secara homemade dari negeri Terengganu, Sungai Rengas, Kuala Terengganu. Niaga ni lama dah, dalam 2-3 tahun sudah lah. Buat dari rumah je lah kan, jadi bisnes kawan-kawan je lah, biasa tempoh gitulah. Ada orang tempoh kita buat. Permulaannya kita buat untuk rasa, bagi rasa kawan-kawan. Jadi kawan-kawan dia rasa sedap. Jadi saya fikir baik-baik saya cuba buat. Nak meniaga ni kan, ikan bakar ni, rempah ikan bakar ni. Biar semua orang boleh rasa. Bahan utama dia lada kering, bawang merah, bawang putih, munyit, lepas tu halia, serai, gitu je lah. Dengan tambah sikit tu lah, bawang kantan. Resipi sendiri, tapi saya cuba olahkan lah lagi. Tambah lagi dengan resipi daripada kawan-kawan, tambahlah lagi apa rasa masing-masing kan. Dia orang kabur, ini nak lebih sikit. Jadi kita olah balik lah resipi kita tu. Rempah ni dia tahan lama, dia tahan dalam 3 bulan. Kalau duduk kat luar 3 bulan, kalau dah duduk dalam freezer, tahan 6 bulan. Dia kena simpan dalam kedap udara lah. Dalam bekas simpan kedap udara. Bekalan dalam bahan mentah tu, kita dapat dari pasar-pasar borong tu kan. Macam bawang-bawang tu kan, rempah-rempah lain tu. Semua barang kedap di ni lah, pasar borong lah kita ambil. Segor-segor lagi lah kita beli. Buat sendiri je. Kalau banyak barulah ada anak-anak tolong kan. Macam barang paling besar tu, bahan mentah lah. Bahan mentah kan makin mahal sekarang kan. Meningkat harga tu. Itulah cabaran terbesar dia. Macam peniaga, macam kita ni pengusaha kecil-kecil ni. Macam itulah. Rempah ikan bakar saya ni 200 gram untuk RM5, harga RM5. Dan 400 gram harga tu untuk RM10. Ada dua tu je. Impian tu adalah untuk besarkan bisnes ni. Lepas tu nak tingkatkan pengeluaran. Kembangkan secara jualan online kalau ada rezeki lah. Untuk siapa-siapa yang ingin merasai rempah ikan bakar saya, boleh order melalui TikTok Amin Fahmi 9 atau WhatsApp 019 927 4595. Sekian, terima kasih.

Tadi lagu pilihan Cik Mi, Masjid Haji Kadir. Dan seterusnya kita tunaikan lagu pilihan Din Khairuddin. Sebuah lagu kehebatan cinta gandingan suara Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter.

0: Penambu Kedah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh hugur. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Baiklah, seterusnya kita tunaikan lagu pilihan yang dibuat oleh Wadi dari Gombada. Lagu yang diminta menerusi WhatsApp kita. Dan seterusnya terakhir, lagu pilihan yang dibuat menerusi live TikTok kita. Layang-layang terputus setelinya, Elikats lagu pilihan Kamari Hani. Dan di hujung pertemuan kita, insyaAllah kita akan bersua lagi pada hari Ahad nanti, mengisi ruangan GGOK. Cik Ngoh akan bersama dengan Ayotin lain hari Ahad pukul 2 petang hingga 6 petang. Selepas ni anda akan ditemani AI sehingga 9 malam nanti. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Masanya untuk anda susun senarai lagu-lagu pilihan anda sendiri dalam Pilihan Retro. Pilihan Retro, setiap hari dalam GGOK, Guana Gamo Orang Kita.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Sukri Ismail dalam berita Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Tiada keperluan rakyat negara ini menukar MyCard masing-masing apabila MyCard baharu diperkenalkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, undang-undang hanya mewajibkan setiap warga negara memiliki MyCard apabila mencapai usia 12 tahun. Namun tidak menetapkan semua pemegang MyCard sedia ada perlu menukar kad mereka secara serentak. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu merekodkan 1,569 kes kebakaran terbuka setakat ini, meningkat lebih 100% berbanding 732 kes tahun lalu. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba Penyelamat Terengganu, Muhammad Izzuan Hashim berkata, kebakaran melibatkan kawasan kebun, hutan dan belukar. Kebakaran belukar dan lalang mencatatkan jumlah tertinggi, iaitu 1,247 kes melibatkan lebih 208 hektar kawasan. Dungun dan Kuala Nerus antara daerah paling kritikal, termasuk di Kuala Abang yang menjejaskan lebih 90 hektar kawasan paya gambut. Program Jualan Ramah Madani PJRM yang akan diperluaskan ke seluruh kawasan Dewan Undangan Negeri Dun menerima reaksi positif daripada pengguna dan peniaga. Rata-rata peniaga di Kuala Nerus menyambut baik program itu diperluas ke kawasan pedalaman. Bagi peniaga kedai runcit di Seberang Takir, Muhammad Fadil Muhammad berkata, penglibatan lebih ramai peniaga kecil dalam program itu mampu meningkatkan jualan serta membuka peluang persaingan sehat sesama peniaga. Sementara itu, pengguna mengakui sering menantikan penganjuran PJRM kerana harga yang ditawarkan jauh lebih rendah berbanding pasaran biasa. Kerajaan sebelum ini mengumumkan tambahan 30,000 PJRM sepanjang tahun ini, termasuk perluasan ke seluruh kawasan Dun. Sekian berita disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Karnival kembar madani dan lestari bahasa peringkat setimur pada 9 dan 10 Mei di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir.
1: Ada senam seni, katib beca, penyerahan naskah Budi Madani, wacana 70 tahun DBP, ekspresi seni remaja pula mengenang penyair hebat di Alias Taib, anak jati Terengganu.
2: Bagi mengenang penyajak tersohor JM Aziz pula, diadaptasi menerusi teater penyu menangis siapalah tahu, sukaneka bahasa dan banyak lagi aktiviti lain.
1: Sempena sambutan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP yang ke-70.

Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria. Nurani.

Ya Nurani Terengganu FM Mesra Ceria. Bismillahirrahmanirrahim. Awal mula pertama mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam hujung minggu. Salam penghulu segala hari untuk layan dengar di Terengganu FM. Terima kasih rakan penyampai kita, Cik Ngoh kita yang baru saja bersama untuk ruangan Guana Kamu On kita. Dan hari ini hari Jumaat 8 hari bulan bersama dengan 20 Zulkaedah. Sekarang ni 20 Zulkaedah, maghrib nanti jadi 21 Zulkaedah lah kita kan. Apapun, kita doakan kebaikan buat semua yang teruji kesihatannya. Kita doakan kesembuhan, ketabahan, moga ganjaran atas kesabaran itu. Yang Tuhan bagi kesihatan, kita hargai nikmat itu, terisi dengan sesuatu yang bermakna, terisi dengan penuh kebaikannya. Kerana hidup di dunia hanya sementara, nun di sana kita akan pergi menghadap Tuhan yang menciptakan kita. Dan untuk petang ini, saya temani anda untuk 6 sehingga ke 9 malam nanti. Dan untuk pengisiannya macam biasalah, kejap nanti akan kita kongsikan sudutan untuk perkongsian khutbah Jumaat yang telah pun bersiarannya pada tengah hari tadi. Dan apa pun, saya nak tanya khabar lah untuk semua pendengar kita yang mendengarkan Terengganu FM di 8 daerah di negeri Terengganu, dan juga yang dengarkan melalui RTM Klik. Layan kali ini bukan saya saja nak tanya khabar, Kak Melah kita pun nak tanya khabar. Apa khabar Budi sana? Layankan dulu berteman kain air di Nurani Terengganu FM, Mesra Ceria, layan setia.

0: daripada Tok Rami Sari, perjalanan hidup dan juga hari ini pun kita meniti perjalanan untuk hari yang ke-8 dan juga nafas masih ada. Tuhan anugerahkan kedak tenaga untuk kita mengisi sesuatu dan moga hari ini lebih baik daripada semalam dan juga di penghulu segala hari juga. Kalau tadi ketua jemaahnya kita dengarkan titipan yang bermakna, dan untuk sekali lagi untuk petang ini sama-sama akan kita ikuti sedutan khutbah Jumaat yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Lokman Zulaitin dengan tajuknya Pengurusan Kewangan Berhemah, yang disiarannya kalau tengah hari tadi dari Masjid Abidin. Sama-sama kita ikuti.
1: Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi la'allakum tuflihun. Muslimin sedang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan kita beroleh rahmat dan keridaan hidup di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah Jumaat hari ini, Pengurusan Kewangan Berhemat. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mengatur segala kehidupan umatnya yang merangkumi pelbagai aspek, antaranya dari sudut ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Hal ini adalah bersesuaian dengan asas-asas yang menyentuh persoalan untuk mengurus kehidupan agar ianya lebih sempurna, teratur dan sesuai dengan keperluan semasa. Sebagai seorang Islam, tentunya kita menyedari bahawa dalam menjalani kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menguniakan berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya, sama ada dalam bentuk keamanan, kesejahteraan, kesihatan, kebahagiaan, kekayaan, umur yang panjang dan sebagainya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Maksudnya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Namun begitu, kadangkala dengan nikmat yang melimpah ini menyebabkan seseorang itu lupa dan lalai bahawa sebahagian itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sebagai umat Islam, kita dituntut agar mensyukuri segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah mengurus segala perbelanjaan untuk keperluan hidup dengan sebaik-baiknya setiap masa, sama ada di waktu senang, lebih-lebih lagi di waktu susah. Sekiranya kita mengabaikan perkara tersebut, dikhawatiri kesan daripada kelalaian kita menguruskan perbelanjaan menyebabkan kita meninggalkan generasi yang mundur di kemudian hari. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sesungguhnya Islam tidak melarang umatnya berbelanja, tetapi agama Islam mendidik umatnya tentang kaedah berbelanja secara berhemah, iaitu dengan memberikan keutamaan dan mendahului kepada perkara-perkara yang penting sahaja. Perlu difahami, gaya hidup berhemah berkait rapat dengan sifat berjimat cermat dan tidak membazir. Islam melarang dan menegah umatnya daripada membazir kerana ianya termasuk dalam perbuatan keji. Islam mensifatkan perbelanjaan boros dan pembaziran adalah perbuatan keji kerana ia tidak memberi faedah kepada masyarakat dan menjauhkan lagi jurang antara golongan kaya dan miskin. Jika dasar berhemah ini diambil kira, maka hak-hak serta kebajikan orang fakir dan miskin dapat ditunaikan sepanjang masa. Sesungguhnya Orang yang membazir adalah saudara syaitan, dan syaitan amat suka kepada orang yang boros dan berbelanja mengikut kehendak nafsu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 27, innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Maksudnya, sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Senang Jumaat yang dikasihi Allah, nikmat kekayaan dan kesenangan tidak akan tercapai melainkan harta tersebut diurus dengan baik berpandukan syarak. Islam telah menggariskan panduan pengurusan kewangan agar maqasid syariah tercapai, iaitu hifzul mal, iaitu menjaga dan memelihara harta. Islam menggalakkan umatnya untuk menghasil, mengembang dan menggunakan harta dengan bijaksana dan tersusun. Harta jugalah yang akan menjadi wasilah atau jambatan kepada takwa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berpandukan kepada kewajipan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti zakat, nafkah, sedekah dan sebagainya, manusia dapat menjadikan harta itu wasilah kepada keberkatan.

Meningkatkan ilmu pengurusan kewangan. Melalui agensi pengurusan kewangan kerajaan dan swasta, terdapat pelbagai bentuk maklumat dalam dapat diperolehi. Malah agensi-agensi tersebut juga menyediakan seminar dan kursus pengurusan kewangan dan hutang dalam usaha memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat. Antara agensi tersebut ialah agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK yang dapat membantu kita untuk mengurus kewangan secara berhemah. Elakkan perasaan malu atau segan untuk mempelajari ilmu berkaitan kerana ianya sangat memberi manfaat kepada kita semua. Yang ketiga, pengurusan hutang dengan bijaksana. Jika berhutang, berikhtiarlah untuk melunaskan segala hutang dalam tempoh yang ditentukan dan tidak menambahkan bebanan kewangan dengan hutang baru yang tidak mendesak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang berhutang dengan manusia serta berniat membayarnya, Allah memudahkannya. Dan sesiapa yang berhutang dengan niat enggan membayarnya, Allah Taala akan membinasakannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, mimbar menyeru kepada seluruh umat Islam supaya yang pertama menghargai dan mensyukuri nikmat harta pemberian Allah dengan mengurus dan merancang kewangan secara betul, adil dan berhemat. Yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan berkaitan pengurusan kewangan serta mendidik diri keluarga dan masyarakat akan kepentingan pendidikan pengurusan kewangan. Dan yang ketiga, ia bersederhana dalam berbelanja dan mengurus kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mengambil kira keutamaan dan kemampuan bukan كمهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Maksudnya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah pula engkau menghulurkan dengan sehabis-habisnya, dan janganlah engkau menghulurkan dengan sehabis-habisnya. Akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela dan menyesal. Surah Al-Isra ayat 29. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله، سنة جمعة yang dikasihi, sempena sambutan ulang tahun, sempena sambutan ulang tahun Hari Jabatan Audit Negara kali ke-120 dengan tema 120 tahun menjunjung amanah, audit berkualiti meningkatkan accountability. Jabatan Audit Negara memikul peran penting sebagai penjaga amanah awam bagi memastikan prinsip ketelusan dan accountability sentiasa ditegakkan. Marilah kita menjadikan semangat audit sebagai sebahagian daripada kehidupan kita, sentiasa menilai diri, memperbaiki kelemahan dan memastikan setiap amanah dilaksanakan dengan jujur. Sesungguhnya, audit manusia di dunia ini hanyalah sebahagian kecil daripada hisab yang lebih besar di akhirat kelak. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah juga kita sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu

0: bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan.
1: Baik, itu dia. Sesuatu yang bermakna dikongsikan, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab itulah istilah belajar ni, dia bukan boring. Dia bukan maksudnya kita sedut macam pamai. Dia istilah yang digunakan tentang ilmu ni menimba. Sikit demi sedikit demi sedikit, lama-lama akan kita selusuri dan juga fahami. Itulah tentang pembelajaran. Apatah lagi pengajian tentang bahasa ni satu perkara aspek yang penting. Apatah lagi orang yang menguasai banyak bahasa, dia akan ada kelebihan yang tersendiri. Apatah lagi kalau bahasa itulah bahasa yang melibatkan pemahaman kita tentang keagamaan, macam Al-Lughatul Arabiyyah tadi. Jangan lupa untuk ikuti sepanjang siarannya. Yang paling utama sekali, keikhlasan kita dan juga kemahuan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Hati kita mesti mahu. Kalau hati tak mahu, makanya mahu lagi. Okey, apapun, terima kasih banyak terus saja untuk lain dengar di Nurani Terengganu FM. Untuk saya kongsikan, untuk saya temani anda di hujung minggu, hari cuti. Dan juga nikmati suasananya. Dengarkan ini daripada Rafiq Abuang. Tiada kata secantik bahasa, kerana ungkapan kata gambaran kepada diri kita. Bahasa kitalah pelambangan yang menggambarkan jati diri sebuah masyarakat dan juga sebuah negara. Dengarkan Terengganu FM, Nurani, pasti ya mesra ceria.

0: Macam Adam tu. Eh, Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kejutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesa dan info terkini. Imajikan
0: menarik tu. Jadi lepas ni tak payah risau lah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.
2: Okey, dah muat turun belum RTM Click? Layan dengarkan untuk saluran RTM di hujung jari. Apatah lagi saluran radionya Terengganu FM juga. Anda berada di mana tak ada masalah kan? Kalau dulu bergantung pada frekuensi, beralih tempat, maka beralih frekuensi ni tak ada masalah. Selagi internetnya tak jadi internet, maka okeylah siarannya. Tapi zaman sekarang semua internet laju dan jarang ada juga internet slow. Telefon makin canggih dan sebagainya. Cuma kecanggihan itu kadangkala sudut positifnya, alhamdulillah, sudut yang tak baik pun dia akan jadi masalah. Cuma teknologi hadir sebenarnya untuk memberi kemudahan kepada kita, bukan nak menyusahkan kita. Cuma yang menjadi masalah paling utama bila perangai manusia buat dengan teknologi, itulah jadi macam-macam kan. Zaman sekarang ni banyaklah benda-benda yang kadang-kadang berlaku di luar fikiran kita. Apatah lagi hadirnya artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan yang patut membantu manusia, tapi disalahguna oleh mereka-mereka yang mengetahui tentang pengetahuan tu, jadi deepfake pula. Macam-macam lah. Apapun, berhati-hati, waspada sepanjang masa. Di alam nyata, di alam maya, semua kena hati-hati. Yang paling utama, sentiasa untuk beringat, sentiasa untuk waspada, sentiasa untuk letakkan diri kita. Betul ke? Ya ke? Sengoti ke? Sahih ke? Itu yang menjadi timbang tara paling utama. Sebabnya penularan berita-berita palsu ni banyak sangat, mengikut musim, mengikut suasana. Dan yang kita risaukan, kadang-kadang video yang dipaparkan tu nampak macam real dan juga nampak macam realiti sebenarnya. Rupa-rupanya, di sebaliknya pula jadi cerita lain. Jadi, dia cerita yang paling mudah, kita cari titik pertemuan. Kalau apa saja perkongsian, apa saja paparan yang kita nampak, apa saja informasi yang kita dapat, yang paling penting kita cari, kita buat penjujukan balik di laman sesawang rasmi setiap agensi ataupun setiap jabatan. Kita boleh tengok kalau di media sosial mereka tak ada kongsikan, bermaksud ni macam pelik. Takkanlah benda berkaitan dengan mereka tak kongsikan di media sosial agensi-agensi berkaitan. Jadi situ pun kita dah boleh rasa ni macam ada something wrong somewhere, macam ada tak kena kan. Baik, dengarkan lagu berikutnya untuk temani anda. Senja dan Merah, layan dengar di Nurani Terengganu FM. Mesra ceria, pendengar setia, kekal bersama.

0: ke mana kita? Jom pakat mari ramai-ramai ke Karnival Kembara Madani dan Lestari Bahasa sempena 70 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur pada 8 hingga 10 Mei 2026, hari Jumaat hingga Ahad, bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir. Pelbagai aktiviti menarik ada Meet and Greet DJ-DJ Terengganu FM, rakaman pantung ria dan DJ Corner pun ada. Hadiah menarik menanti pengunjung bertuah sempena Hari Ibu pada 10 Mei, hari Ahad. Kita jumpa di Dude.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Karnival Kembara Madani dan Lestari Bahasa Peringkat Setimur pada 9 dan 10 Mei di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir.
2: Ada senam seni, katib beca, penyerahan naskah Budi Madani, wacana 70 tahun DBP, ekspresi seni remaja pula mengenang penyair hebat di alias Taib, anak jati Terengganu.
3: Bagi mengenang penyajak tersohor JM Aziz pula, diadaptasi menerusi teater penyu menangis Siapalah Tahu, sukaneka bahasa dan banyak lagi aktiviti lain.
4: Sempena sambutan ulang tahun Dewan Bahasa dan Pustaka DBP yang ke-70.

Ya, terima kasih. Thank you. Syukran teruslah yang dengar Durang Terengkar di UFM daripada Fauzan Latif. Tua mengejar kita. Ya, tua memang mengejar kita. Cuma kita tersedar ataupun tidak. Tapi yang penting, apabila meningkat usia kita, mengharapkan meningkatkan juga pengalaman kita, meningkatkan juga kematangan kita dalam menelusuri apa saja permasalahan dalam kehidupan yang akan melatari kehidupan kita. Yang paling penting, apabila tua mengejar kita, bermaksudnya satu lagi, rumah kata bye-bye, kubur kata hai-hai. Itu adalah peringatan dan juga persediaan untuk kita. Termasuk adik saya juga, tak kata orang lain. Ha, kan, tak salah beringat. Yang paling utama, kan hidup kita bukan nak menongkat dunia, tapi non di sana perlu untuk kita sediakan bekalnya. Dan sebagaimana bersama untuk waktu maghrib, bagi kuadran dengan kawasan yang sama waktu dengannya lah, pada untuk hari ini 7:15 malam.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat 7.15 minit malam telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubah duli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebah duli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebah duli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: Adina Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Noh dengan Teruntuk Mia nombor 4. Eda Azrin bersama-sama dengan Din Manjo dengan Adik Saya Besok yang nombor 3. Haziq Razbi No Lela nombor 2. Dan juara carta minggu lepas, Usop dengan Sayangi Dia.
1: Imbasan carta minggu lepas. Perjalanan baru minggu ini.
0: Kita dengar dulu pencalonan baru untuk carta Top 10 Terengganu FM untuk minggu ini sebelum kita nak masuk ke lagu-lagu yang ada dalam carta. Syah Zikir dengan Minta Ampun.

0: Ampun, minta ampun. Nah, daripada Syihah Zikir dengan tajuk lagunya adalah Minta Ampun. Itu lagu pencalonan baru untuk carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ini. Jadi kalau anda suka dengan lagu tu, minta ampun banyak-banyak ya. Boleh pergi undi ramai-ramai dekat page kami di Facebook Rasmi Terengganu FM. Nanti kami akan muat naik poster 5 lagu terbaik dalam carta. Bawah dia ada link warna biru tu. Tekan link tu, keluar 10 lagu yang ada dalam carta. Boleh pilih sampai 5. Kemudian tekan undi, vote kat situ. Sampailah undian anda tu berjaya masuk dalam sistem kami. Dan kita akan sama-sama dengarkan kedudukan dia macam biasa. Setiap hari Jumaat, 9.15 pula. 9.30 hingga 11 malam. Itu baru betul. Okey, malam ni juga sebenarnya berlangsungnya satu perlawanan untuk saingan Liga Super. Dua perlawanan sebenarnya melibatkan PDRM FC bertemu dengan Penang FC dengan kedudukan semasa di minit yang ke-37. Penang mendahului PDRM dengan 1-0. Dan satu lagi perlawanan, Terengganu FC bertemu dengan Immigration di minit yang ke-37. Immigration sedang mendahului Terengganu FC dengan 2-1. Nanti kita akan kongsikan sampailah ke habis perlawanan untuk saingan Liga Super untuk malam ini. Jom sekarang kita nak masuk ke lagu-lagu yang ada dalam carta yang dah pun ada undi panjang minggu lepas. Macam biasa, kita mulakan dulu dengan lagu di nombor 10.
1: Mula-mula nombor 10.

0: Lagu ni naik satu anak tangga minggu lepas nombor 10. Minggu ni nombor 9 dalam carta Brit Misha Omar. Tapi sebenarnya sejarah lagu ni, dia banyak minggu juga pernah jadi juara carta top 10 Terengganu FM. Tapi tak tahulah, kebelakangan ni semakin minggu ni je dia naik satu anak tangga. Minggu-minggu yang sebelum ni dia menurun sampai ke minggu lepas lagu ni di nombor 10 dalam carta, ya. Tapi tak apa, selagi lagu yang anda suka tu ada dalam carta ni, anda boleh undi lagi, boleh baiki lagi kedudukan dia, supaya lagu-lagu tu di kedudukan yang baik di minggu-minggu yang berikutnya. Tugasnya adalah terletak di jari jemari anda. Saya dekat sini tukar main saja, tukar play ataupun siarkan saja lagu-lagu untuk carta top 10 Terengganu FM. Bagi jom sekarang kita naik ke lagu di nombor 8 pula. Lagu ni sebenarnya naik satu anak tangga juga. Minggu lepas nombor... jatuh satu anak tangga. Minggu lepas nombor 7. Minggu ni nombor 8 untuk carta top 10 Terengganu FM.
1: Lagu ni nombor 8.

0: Wajah Kafe Zain Akal dan Zamir Harif minggu ni nombor 7 dalam carta top 10 Terengganu FM. Dalam Diam tajuk lagunya, ya. Dalam Diam lagu ni minggu ni nombor 7 dalam carta. Pernah juga beberapa minggu lagu ni ada di kedudukan 5 terbaik top 5 dalam carta top 10 Terengganu FM ni. Tapi gitulah, ya. Anda kena undi lah banyak-banyak. Tugas anda untuk mengundi. Tugas saya untuk mainkan saja lagu-lagu yang ada dalam carta top 10 Terengganu FM. Ada lagi yang tanya ni, macam mana saya nak cadangkan lagu baru untuk kita masukkan dalam carta ni? Boleh, tak ada masalah. Nanti dekat poster 5 lagu terbaik dekat Facebook Gabi tu, dekat ruangan komen tu kan ada bawah tu, komen je kat situ. Nanti kita akan tengoklah lagu apa yang anda cadangkan tu. Kalau lepas tapisan kita, kita akan masukkan sebagai pencalonan baru untuk carta top 10 Terengganu FM. Format ni adalah lagu baru dan juga terkini saja, bukan lagu-lagu retro, ya. Okey, untuk separuh masa pertama perlawanan untuk Sengit Liga Super untuk malam ni, Terengganu bertemu dengan Immigration, kedudukan semasa 2-1, Immigration 2, Terengganu FC 1, dan PDRM FC bertemu dengan Pulau Pinang ataupun Pinang FC. Tamat separuh masa yang pertama, seri satu sama. Nanti kita tengok macam mana pula untuk perlawanan untuk separuh masa yang kedua nanti. Tapi sebelum tu, jom kita dengar dulu lagu di nombor 6.
1: Nombor 6 lah pula.

Gabungan adik-beradik Amira Othman bersama-sama dengan Irfan Haris. Minggu ini nombor 6 dalam carta Top 10 Terengganu FM. Setiap minggu ada satu lagu yang kena ucapkan selamat tinggal kepada carta. Dan minggu ini lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada carta. Jangan terkejut. Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Govinda dengan menama

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Dah masuk top 5, nombor 5.

0: Ya, Terengganu FM Sejarah Jaya masuk jam yang kedua pukul 10.10 minit malam 8 Mei 2026 malam 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Hari Jumaat hari ni, apa khabar? Khabar baik ke? Kalau baik, bagus. Alhamdulillah ya. Di jam ni ada 4 lagi lagu yang belum kita dengarkan. Lagu-lagu ni adalah lagu yang ada di kedudukan 5 terbaik carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ni. Nombor 5 tadi dah pun kita dengarkan lagi daripada Haziq Rosabi dengan Ahai Nur Lela. Ahai Nur Lela, gadis Melaka. Okey, ada 4 lagi lagu. Anda rasa lagu mana yang jadi juara untuk minggu ini? Adakah lagu ni? Ku masih sayang orang yang ataupun lagu ni? Mungkin juga lagu ni. Abang janji. Ataupun lagu ni? Jom kita dengar dulu lagu di nombor 4.
1: Lagu seterusnya, nombor 4.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara Carta Top 10 Terengganu FM.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Kembali bersama sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. Sedih lagu tu ya. Sufian Suhaimi dengan Takdirku. Patutlah tajuk pun Takdirku. Ya. 10.43 minit malam sekarang ni. Tengok sikit. Di minit yang ke-84, Immigration jauh meninggalkan Terengganu FC dengan 3-1. Boleh tengok juga di TV OK sekarang ini. Untuk perlawanan saingan Liga Super, ada dua perlawanan. Terengganu FC bertemu dengan Immigration, dan juga satu lagi perlawanan PDRM bertemu dengan Pulau Pinang. Dengan kedudukan semasa di minit yang ke-84, seri satu sama. Okey, boleh tentukan tiga lagu yang anda nak dengar minggu depan. Nombor tiga lagu apa? Nombor dua lagu apa? Dan juara carta minggu depan anda nak lagu apa? Kita ada kiriman yang terima daripada Syakir. Bagaimana Syakir? Syakir di Kuala Berang. Dia kata nombor tiga minggu depan, saya nak lagu Sayangi Dia Usop. Nombor dua, saya nak lagu Sayang Orang Sama Adira Suhaimi. Dan juara carta minggu depan, saya nak lagu Hanya Adik Dalam Hati Habis Janji. Ha, gitu ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, lagi-lagi-lagi kita juga nak bacakan kiriman yang kita terima daripada kawan kita ni. Nama dia adalah Syarifah. Syarifah je nama dia ya. Dia kata nombor 3 minggu depan, saya nak lagu Teruntuk Mia Noh. Nombor 2, saya nak lagu Adik, saya nak lagu Sayang Orang Sama Adira Suhaimi. Dan juara carta minggu depan, saya nak lagu Adik Saya Abis Sore. Terima kasih. Lagi kita juga ada kiriman dari kawan kita ni. Nama dia adalah Nur Liana. Nur Liana Syafi'i. Dia kata nombor 3 minggu depan, saya nak lagu Nur Leila. Nombor 2, saya nak lagu Sayangi Dia Usop. Dan juara minggu depan, saya nak lagu ramainya yang suka lagu ni. Hanya adik dalam hati Habis Janji. Boleh undi banyak-banyak dekat page kami juga di Facebook rasmi Terengganu FM. Sambil-sambil tu, saya nak ajak anda semua kita ke tahun 1999. Terdengarkan Safura bersama-sama dengan Izzat dengan Andang Cintaku Menyala. Terus kekal bersama-sama kami, Terengganu FM.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Pegancah pa.
2: Lagu baru tu apa, lagu baru yang viral sekarang?
1: Statue.
2: Bukan.
1: Mula-mula.
2: Jamilah.
1: Oh, Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah. Lirik Jamilah.
2: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
1: Okay.
2: 1, 2, 3.
1: Dede ada Jamilah. Gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh, manisnya. Oh, inilah maksudnya. Masa untuk kita, Farah.
2: Sedap.
3: Hanya dalam GG OK, Gua Negama orang kita segmen dia Pegancah Pang.
0: Kemana kita? Jom pakat mari ramai-ramai ke Karnival Kembara Madani dan Lestari Bahasa sempena 70 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur pada 8 hingga 10 Mei 2026, hari Jumaat hingga Ahad, bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir. Pelbagai aktiviti menarik ada meet and greet DJ-DJ Terengganu FM, rakaman pantun Ria dan DJ Corner pun ada. Hadiah menarik menanti pengunjung bertuah sempena Hari Ibu pada 10 Mei, hari Ahad. Kita jumpa di dulu.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur setelah langkah-langkah proaktif diambil kerajaan, terutama bawah kelolaan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa langkah yang dilaksanakan kerajaan juga terbukti membantu dalam memperkukuh jaminan bekalan negara.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Ia bagi memastikan keamanan serta kestabilan di perairan itu terus terpelihara.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan sebelum ini giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini bawah kepengerusian Filipina. Setakat ini, kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Dalam hal itu, pemimpin negara anggota ASEAN sedang mempertimbangkan pendekatan yang lebih efektif dan agresif dalam penglibatan dengan Myanmar. Perdana Menteri menegaskan konsensus 5 perkara kekal menjadi kerangka utama dalam usaha tersebut. Menurut Datuk Seri Anwar, buat pertama kali pemimpin ASEAN menunjukkan kesediaan untuk bergerak ke hadapan dengan penglibatan yang lebih proaktif bersama Myanmar, termasuk kemungkinan lawatan menteri-menteri luar dan beberapa pemimpin serantau ke negara itu. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan ringkas dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Chanvirakul bersempena sidang kemuncak ASEAN ke-48 bagi memperkukuh hubungan Malaysia-Thailand. Kedua-dua negara komited meningkatkan kerjasama dalam pembangunan sempadan, jaringan rail dan logistik, keselamatan tenaga, mitigasi banjir serta hubungan rakyat. Kedua-dua pemimpin itu juga menyasarkan perdagangan dua hala sebanyak $30 bilion Amerika menjelang 2027 dan mahu memperluas kesaling hubungan rentas sempadan. Terdahulu ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Katanya, tindakan itu berupaya memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan yang lebih pantas memandangkan krisis tenaga memberi kesan langsung terhadap keterjaminan makanan.
1: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme risap beras kecemasan ASEAN campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan risap beras tetapi juga keselamatan baja. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata, sehingga kini tiada perubahan harga beras di pasaran Malaysia walaupun konflik di Asia Barat mengancam harga minyak mentah global.
2: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Menurut Datuk Sri Mohamad, sekiranya konflik berterusan, kerajaan akan memantau harga agar ia tidak membebankan rakyat dan tiada unsur manipulasi. Berita seterusnya. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 akan dilaksanakan di Perlis dan Kedah pada 10 hingga 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, operasi berkenaan dijalankan sebagai langkah proaktif bagi meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Tumpuan diberi kepada empangan Timah Tasoh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Beliau berkata, kawasan sasaran dipilih berdasarkan kehadiran awan hujan yang berpotensi untuk proses pembenihan. Beberapa kawasan di sekitar Lembah Kelang dilanda banjir kilat susulan hujan lebat berterusan sejak tengah hari tadi. Kawasan yang terlibat antaranya di Ampang dan Sungai Besi, selain beberapa lokasi di Selangor. Antaranya Petaling Jaya melibatkan Seksyen 51, Taman Medan dan Seri Manja, manakala Seksyen 7, Seksyen 13 dan kawasan belakang Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam turut terjejas. 180 sahabat maktab bakal menjadi tulang belakang kelancaran operasi haji musim ini menerusi penugasan secara proaktif di 8 maktab yang menempatkan jemaah haji Malaysia. Aminul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata, program yang dilancarkan secara rasmi pada 8 Mei itu melibatkan petugas yang menjadi komponen penting dalam membantu pengurusan jemaah sepanjang musim haji. Mereka akan membantu bermula daripada program di peringkat maktab sehingga ke kemuncak operasi masyair, melibatkan pergerakan jemaah ke Arafah, Muzdalifah dan Mina.
4: Dan mereka ini akan bertugas bersama-sama sebagai komponen yang penting dalam kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada musim kali ini. Mereka ini terbahagi kepada sahabat judge, sahabat medik dan sahabat ibadat. Mereka punya tugasan yang tertentu, terutamanya dalam membantu jemaah haji kita.
3: Muhammad Hisham berkata musim haji kali ini turut memperlihatkan semangat kesukarelawan yang tinggi dalam kalangan jemaah apabila ramai tampil membantu walau tidak disenaraikan secara rasmi sebagai anggota sahabat maktab.
5: Baik, semangat kebersamaan inilah yang menjadi keutamaan penting operasi Haji Malaysia Saban tahun. Daripada membantu jemaah uzur mengurus pergerakan di maktab hinggalah memastikan tiada jemaah tercicir ketika operasi masyair, peranan sahabat maktab jelas menjadi antara nadi penting kelancaran musim haji tahun ini. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaidah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump masih belum memutuskan tindakan terhadap beberapa sekutu NATO susulan keengganan membenarkan pangkalan tentera mereka digunakan dalam operasi ketenteraan Amerika terhadap Iran. Setiausaha negara Marco Rubio berkata perkara itu sedang dinilai semula. Katanya tindakan sekutu NATO itu menimbulkan persoalan terhadap peranan penempatan tentera Amerika di Eropah. Sebelum ini, Spanyol dan Itali menolak penggunaan pangkalan tentera mereka susulan konflik Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Thailand sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malam anda bukan sekadar bertemankan bulan dan bintang. Bertemankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Hal. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Balik semula bersama-sama kami di jam yang ketiga, 11.17 minit malam, 8 hari bulan hari ni, 8 Mei 2026, malam 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Hari Jumaat hari ni, hujung-hujung dah di hari Jumaat ni, nanti kurang sejam daripada sekarang akan masuk ke hari baru lah pula, hari Sabtu lah pula, ya. Ada yang tak sabar nak menunggu tibanya hari Sabtu, sebabnya hari Sabtu tu hari jadi dia. Semoga panjang umur, murah rezeki dan juga bahagia dengan kehidupan masing-masing, ya. Jam ketiga boleh buat ucapan dan juga dedikasi selamat malam. Anda boleh telefon kami 0962353330 dan juga 6238330, ataupun boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Macam biasalah, tulis nama dulu kat depan tu, baru kita tahu siapa yang hantarkan nak buat ucapan tu, ya. Sambil-sambil tu, jom kita nak ke lagu berikutnya ini. Ini lagu bersama Dayang Nur Faizah dengan Hujan Lagi Hati Ini. Kuala Terengganu hujan sekali.

0: ke mana kita? Jom pakat mari ramai-ramai ke Karnival Kembara Madani dan Lestari Bahasa sempena 70 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur pada 8 hingga 10 Mei 2026, hari Jumaat hingga Ahad, bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir. Pelbagai aktiviti menarik ada Meet and Greet DJ-DJ Terengganu FM, rakaman pantung ria dan DJ Corner pun ada. Hadiah menarik menanti pengunjung bertuah sempena Hari Ibu pada 10 Mei, hari Ahad. Kita jumpa di Nudeh.
1: Ada mana?

0: Mainnya yang hantar ya. Ha. Terima kasih. Iza Dungun dia kata salam. Salam DJ Dija. Saya Iza Batu Tujuh. Saya nak buat ucapan selamat malam kepada Kak Roh I Love You dengan Naza dan Putri dan Goku. Selamat malam semua. Terima kasih Iza. Terima kasih juga kepada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Selamat menghabiskan konti. Cik Mi sentiasa ada. Ucapan kepada Bad Omara dan juga Abang Fadil, rindu selalu. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik. Dan tak lupa juga kepada Kimi dan juga isteri Syam, Adi Somo, Kak Leha dan juga Zee Manis serta Mas Pak Belah dan juga semualah yang saya selalu buat ucapan dengan ucapan selamat malam. Semoga damai selalu di samping insan yang tersayang. Dari kiriman daripada Kaniksu di Kemaman, dia kata untuk Zah Parker, Puteri Khairman, Nik Sharifah, Kak Lina Johor, Kak Ani Binjai, Cik Nur Glika dan juga sebuah sahabat, semua sahabat Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Kita dengar suara ni. Siapa ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Kak Roh.
1: Malam ada DJ Han.
0: Terima kasih Kak Roh.
1: Sama-sama kasih.
0: Ingatan Kak Roh untuk siapa tu?
1: Terima kasih DJ Han. Yang pertama saat ni kepada Iza Batu Tujuh tu, terima kasih. Yang kedua kepada Zoo Parker. Yang ketiga kepada Cik No Glider. Yang keempat Suria. Yang kelima Pok Zali Ketel dengan ucapan selamat malam. Dengan DJ Han balik ke lagi tidur lalu tak ada basuh kain.
0: Oh, si ada basuh nak jemur je.
1: Nak jemur je. Ada apa nak jemur dulu.
0: Ya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teh mesti basuh baru. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.
2: Wah, Ayolong.
0: Ayolong, silakan Ayolong.
2: Okey, lima orang.
0: Ya. Yeah.
2: Yang pertama Jin Azim, Kak Long Ketok, Kak Leha, Pak Mamsu, Kimi Batu Rakit, Mok Ngong.
0: Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
3: You.
0: Ya, yeah, hello. Selamat malam, Suria.
3: Selamat malam, Pak.
0: Ya. Yeah. Suria, lima orang dalam ingatan awak. Siapa?
3: Lima orang, ya.
0: Sepuluh.
3: Ada juga sepuluh.
0: Buat. Tolak lima.
3: Dina Hang. Dina Amang. Juli. Dan Abang. Zahara. Adik, ini makan apa?
0: Makan asam pedas.
3: Amboi sebab dia ni yang sepedah.
0: Tak tanya pun?
3: Tak kena mahal.
0: Awak bagi tahu?
3: Awak kita makan dah kena.
0: Tak tanya pun?
3: Senangnya masa.
0: Eh, tak tanya pun?
3: Ya ke?
0: Yelah tu. Gurau-gurau eh.

0: Kapur kenapa boleh isi makanan?
1: Kapur pinggang.
0: Salah.
1: Kapur punggung.
0: Salah.
1: Dah.
0: Kapur mangkuk. Macam-macam nama kapung hot plate yang unik ada di Terengganu. Pakat kongsi nama kampung dalam
1: Kapur Menda.
0: Setiap hari Selasa, pukul 4 sampai pukul 5 petang, hanya dalam DJ OK, warna gamuk orang kita.
1: Kapur Menda.

0: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.
1: Siapa yang nak ikut dan juga follow kami dekat media sosial kami tu, terima kasih banyak-banyak. Ya, jadilah di antara puluhan ribu yang dah pun ikut dan juga follow kami dekat media sosial Terengganu FM. Okey, 11.41 saya nak bacakan kiriman yang masuk ni. Kita nak ucapkan selamat malam kepada Din Khairuddin. Apa khabar Din? Dia kata selamat hari lahir untuk isteriku Puteri Kaima. Esok 9 hari bulan Mei. Semoga dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan usia. Dan semoga selamat pulang dari Kelantan ke Terengganu pada malam ini bersama-sama dengan staff Yuniza dan juga bos semua. Juga untuk Kak Zuraida, Kimi, Osman Gubai, Bonda Umi, Johor dan juga Zimane dengan ucapan selamat malam. Terima kasih Rina di Kemaman untuk salam sayang kepada Z Mane, Syam Bulu Gading, Jeff Mane, Cik No dan juga Ayah Wang, Ayah Long dan juga Mak Ngah Binjai dan juga Teh Ma, Kimi Batu Rakit dan juga semualah pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Ya, anda boleh hantarkan kiriman anda untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam. Boleh juga telefon kami kat sini. Ingatan anda untuk 5 orang dalam ingatan anda ya. 5 5 5 5 LIMA saja. Hello. Ya, yes, selamat malam. Siapa tu? 0962353330 dan juga 6238330.

0: 9 malam sekarang ni, cuaca di sekitar Bandar Kuala Terengganu hujan. Tadi tidak hanya airnya, sekarang dah lebat balik ya. Jadi macam mana keadaan cuaca di tempat masing-masing? Hujan ke panas ke? Alhamdulillah kita dekat Malaysia ni dapat rasa semua. Kalau musim hujan, kita dapat rasa kesejukan dia. Kalau musim panas, kita dapat rasa kepanasan dia. Kalau musim buah, kita dapat rasa kenikmatan, kemanisan buah-buahan yang ada ya. Gitulah kan. Yang paling penting sekali, kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita terima dan juga hadapi. InsyaAllah semuanya akan baik-baik saja ya. Okey, saya nak bacakan kiriman yang masuk ni. Kiriman daripada Kimi. Apa khabar Kimi? Lepak minum-minum dekat hujan lebat sekitar ni, dekat Pasar Nita ni. Ucapan untuk isteri saya, untuk Cik Mi, Dek Kidal, Kak Zuraida, Kak Mapaka, Kak Nodungun, Kak Putri Kema, Pak Mat, Syam dan juga semua pendengar Tengah FM, dengan ucapan selamat malam. Semoga bahagia selalu di malam ini ya. Dekat kiriman WhatsApp pun anda boleh hantarkan untuk 5 orang saja dalam ingatan. Dekat telefon pun untuk 5 orang saja dalam ingatan. Kita ada Mi di Jambu Bongkok, untuk sahabat-sahabat Terengganu FM semua yang selalu ada dekat live TikTok, semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu taala selalu. Jangan lupa baca al-muq dulu sebelum tidur dan juga buat DJ hal kita tu. Terima kasih. Selamat bertugas dan hati-hati. Pandu pulang dari Konti Kek Gi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak Mim. Kita ada Kak Long di Bukit Mentok. Kak Long kata untuk ayah Mak Ngoh, ayah Long Liga, Mak Kemaman, Cik Nog Liga dan juga semualah pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. Terima kasih. Saya nak habiskan kiriman daripada Lee Sri Bandi. Kepada semua warga Seri Bandi dan warga Ketengah Jaya, dan istimewa untuk DJ Bertugas. Ini ucapan Lee H79 Seri Bandi. Terima kasih banyak-banyak. Syam dekat Bulu Gading. Ingatan selalu untuk Cik Mi tersayang yang sentiasa ada. Zee Mane, Rina Kemaman, Mas 10, Mas 14, Kimi Uterakit, Zee Bukit Payong, Mas Fadir rindu selalu, dan juga untuk Kak Nodongong, Kak Leha dan juga semualah. Pendengar Terengganu FM dengan ucapan selamat malam. 5-5-5-5-5. Buih mulut 5-5-5. Assalamualaikum.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ini siapa DJ ni? Hello.
0: Ini nama siapa?
1: Ini Kak Linda.
0: Kak Linda, ucapan untuk 5 orang dalam ingatan Kak Linda. Siapa tu?
1: Dah jauh tu. Kakak letak jauh. Kakak cuci-cuci pinggan. Dah. Buat ucapan ya.
0: Ya,
1: ya.
0: Untuk Kang
1: Ahmed Arun. Untuk Usman Yuba, untuk kakak yang di Johor, kakak siapa nama? De Sophia ya. Untuk kakak Hadijah Sungai Perak, untuk Bang Pedel, untuk Ibu Mawa, 5 orang saja kan?
0: Betul.
1: Kita besok sambung lagi lah. Selamat malam DJ.
0: Terima kasih.
1: Kami sayang orang Terengganu. Baba, selamat malam. Nanti pulang hati-hati ya.
0: Insyaallah, terima kasih.
1: Terima kasih. Bye.
0: Oh, ia basuh pinggan dia letak telefon. Okey, dah bersama ke hujung. Untuk kasih saya teman anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok waktu petang ya. 6 petang ke 9 malam dalam Nurani 69. Jaga diri baik-baik. Jaga kesihatan baik-baik. Jaga hati baik-baik. Supaya hati tu selalu baik. InsyaAllah hati baik, orang senang, orang sayang dengan kita. Keikhlasan, kejujuran kita, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa. Insting itu. Hal undur diri untuk seketika. Selamat beristirahat semua. Selamat beradu. Selamat tidur. Selamat meneruskan rutin harian untuk hari yang seterusnya esok. Jumpa lagi. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam sejahtera, apa khabar semuanya? Selamat malam kepada yang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Aizat Azam di sini temankan anak untuk Nasional GBH, geng burung hantu. Seperti biasa, jangan tidur 12.30 malam sehingga ke 6 pagi nanti. Untuk hari baru 9 Mei 2026 bersama dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. Dan hari ini juga merupakan hari Minggu, cuti dan juga mungkin ramai yang merancang pelbagai aktiviti yang akan dilakukan bersama dengan keluarga dan juga mungkin bersama dengan rakan-rakan. Apapun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan dan juga berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami dengan selesai lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jangan lupa juga dengarkan menerusi RTM Klik dan juga di portal radio RTM. Anda boleh dengarkan radio-radio RTM 34 stesen di portal radio tersebut. Okey, mudah dan juga sememangnya percuma khas untuk anda. Terus bersama kami, jom kita bersama dengan Dato' Awi. Ini dia Iris untuk anda.

0: saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.

0: kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional GPH 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi Nasional FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial Nasional FM. Di situ terdapat juga berbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taipin Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizad Azam di Nasional 12.6 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Buruh Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berehat seketika dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan sudah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Daya saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga bagi, mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata, keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil itu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pemasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Setiap sumbangan adalah sinar, setiap kehadiran adalah harapan. Hasil FM ambil tahu, kongsi kasih sempena kunjungan ke rumah kasih harmoni di Paijara Selangor 9 Mei 2026. Kasih itu untuk diraih, bukan sekadar diketahui. Nasional FM ambil tahu, kita ada, kita kongsi.

Lagu-lagu yang terbaik semestinya. Nasona 12.6 GBH yang akan menghiburkan anda sehingga ke 6 pagi. Dan saya tahu masih lagi ada yang sedang bertugas ataupun masih lagi mereka menyiapkan tugasan di pejabat sambil mendengarkan radio, dan juga ada juga yang di rumah sedang beristirahat, dan juga ada yang tengah makan tu. Pastikan pemakanan dan pemakanan yang diambil pada waktu ini makanan yang sihat, kerana tengah malam masa yang sesuai untuk kita berehat dan tidur. Tetapi kalau masih lagi ada yang makan ataupun masih lagi ada yang sedang memasak, pastikan pengambilan makanan itu makanan yang berhasiat. Di sini saya akan kongsikan juga di mana tip untuk makan tengah malam yang sihat. Pastikan anda mengambil makanan yang mudah dihadam tetapi mengenyangkan, contohnya seperti yogurt asli ataupun segenggam kacang almond, telur rebus ataupun sekeping roti. Itu sudah cukup untuk membuatkan kita berasa kenyang daripada kita mengambil mi segera ataupun nasi lemak ataupun makanan yang tidak menyihatkan. Dan pasti juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita apabila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sehi hidangan ini penting ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sehi hidangan, makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip ya untuk mereka yang suka makan bertengah malam. Jadi kesihatan perlu jaga dan juga kawal pemakanan anda. Baik, terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kamu buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama, ataupun dengarkan juga untuk anda yang dalam keadaan kesunyian ataupun perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini, kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke Pejabat Pendaftaran Negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian, oleh itu tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kerana MyCard yang lama masih sah dari segi undang-undang dan juga sah untuk digunakan. Dan pengeluaran MyCard baru ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengukuhkan lagi ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu dia antara perkongsian saya untuk waktu ini, dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Terus bersama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nasional FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga di Instagram dan juga di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live juga anda boleh berkongsi cerita ataupun berbual bersama dengan penyampai-penyampai Nasional FM setiap hari bila mereka berkonti di konti, dan juga anda boleh juga untuk membuat pilihan lagu dalam pilihan bersama 2.0 di Facebook. Nampak saja poster pilihan bersama 2.0, anda boleh berikan komen lagu dan juga nama penyanyi, dua lagu untuk satu permintaan. Baik, untuk anda semoga terus ceria dan juga semoga terus dengarkan Nasional FM. Ini dia lagu khas untuk anda, Lahar Cinta, nyanyian daripada Finalist, khas untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Kembali bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan pada waktu ini juga keadaan trafik di sekitar Lembah Kelang, di mana keadaan trafik pada waktu ini kelihatan terkawal dan juga lancar, memandangkan waktu puncak telah lama berlalu. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perkara penting yang perlu diingati dan juga diperhatikan, iaitu mengenai cuaca buruk dan juga insiden banjir kilat yang berlaku, terutamanya di sekitar lebuh raya utama seperti di Plus, LDP, Sprint dan juga Med, yang juga dilaporkan terdapat kesesakan luar biasa pada awal pagi semalam. Dan walaupun air telah surut sepenuhnya di kawasan yang terjejas banjir kilat pada 6 Mei yang lalu, seperti di Kuching Lama, lebuh raya Kesas kilometer 48 dan juga di jalan 222 Pertaling Jaya, pemandu yang disiasatkan juga untuk berhati-hati terhadap kemungkinan sisa lumpur ataupun kerja-kerja penyelenggaraan kecil jalan di bahu lebuh raya. Dan awal pagi begini juga sering digunakan oleh pihak konsesi lebuh raya untuk kerja-kerja penerapan ataupun pemaikan lampu jalan. Jadi perlu diberi perhatian keselamatan terutamanya di lebuh raya Persekutuan dan juga di NKVE, dan pastikan juga anda peka dengan papan tanda elektronik jika melalui lebuh raya Plus ataupun kerana penggunaan smart lane biasanya hanya diaktifkan pada waktu puncak di siang hari. Jadi memandu dengan berhati-hati dan

reality, bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara, bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: atau maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Pernah tak tiba-tiba kan anda rasa macam ada satu beban yang sangat berat dekat bahu, tetapi tak tahu nak letakkan mana, tak tahu nak kongsikan dengan siapa? Itu adalah perkara ataupun masalah ataupun beban yang anda tanggung di hati anda. Jadi kalau ada sesuatu yang terbuku di hati itu, carilah kawan baik, keluarga ataupun sesiapa yang anda percaya, dan lepaskan beban itu. Biar hati rasa tenang, biar hati kita rasa lebih ringan. Jadi anda perlu berbuat sesuatu. Jadi perlu sentiasalah berfikiran secara sedar, dan yang paling penting, kita tidak kekurangan. Ramai lagi luar sana yang tengah berjuang untuk bersama-sama meningkatkan keyakinan dan juga bersama-sama menyelesaikan masalah masing-masing. Baik, semoga dimudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Kak Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Aizah, selamat pagi dan juga selamat bertugas. Geng Burung Hantu National FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Juga kita ada Abang Jamal Aloha yang tengah layan sekarang ni National FM sehingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih bang. Juga ada Daan Reed, Princess Su. Selamat pagi. Salam hari Sabtu dan juga semoga terus sentiasa memberikan terbaik untuk para pendengar. Terima kasih banyak. Juga ada Nenek Ani, ada Saljiah Piai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Muhammad Yusof yang daripada Terengganu dengan ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat malam dan juga selamat pagi DJ Aizan. Moga sihat, happy selalu dan juga selamat bertugas. GBH terbaik dan selamat bersiaran. Juga ada Ita Chok daripada Ipoh. Sahabat kita juga Muhammad Ramli bin Jaafar yang sedang mendengarkan dari Kuala Lumpur di Ceras, Taman Pertama Kampung Semerah Padi. Manis sama kampung ni ya. Juga ada Ramlahdin, sahabat kita juga ada Tantari dan juga Mas Mira, termasuk juga ini ada Nikmas daripada Kota Baru yang sedang mendengarkan dengan ucapan salam hujung minggu DJ Aizat. Selamat bersiaran di GBH yang sentiasa ada untuk kami. Dan juga ada Zabidi Ahmad, Janet Zai. Salam berhujung minggu bersama DJ Aizat. Selamat bertugas di Nasional GBH. Semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan happy konti sehingga jam 6 pagi on layan lagu-lagu menghiburkan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak yang memberikan ucapan dan juga komen di Facebook. Jadi ada lagi ucapan atau mungkin ada ingatan ataupun ada cacatan nota untuk yang tersayang jauh di mata atau dekat di hati, boleh komen di Facebook National FM ya. Jadi untuk anda terus bersama kami di National FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Maghies kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Dan berita baik untuk mereka yang bercuti sempena dengan Hari Raya Aidiladha dan juga cuti sekolah nanti, di mana Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB telah menyediakan sejumlah 186 tren tambahan melibatkan perkhidmatan kereta api elektrik ETS dan EMU Plus sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan juga musim cuti persekolahan 22 Mei hingga 7 Jun ini. Dan KTMB dalam kenyataan hari ini juga memaklumkan bahawa penyediaan tren tambahan itu juga melibatkan kapasiti berjumlah 58,380 tempat duduk untuk menampung peningkatan permintaan penumpang sepanjang tempoh perayaan dan juga cuti sekolah. Jadi pendengar semua boleh dapatkan tiket untuk perkhidmatan tren tambahan itu yang akan mula dijual 12:30 hari bermula 9 Mei menerusi aplikasi Kids Style, laman sesawang rasmi KTMB serta kios tiket KTMB di stesen yang terpilih. Jadi sebanyak 15,072 tiket akan ditawarkan bagi laluan KL Sentral, Padang Besar, KL Sentral yang melibatkan perjalanan bermula 22 hingga 26 Mei. Jadi pada mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan daripada KTMB harus cepat dan juga bersedia untuk membeli tiket sebelum kehabisan, nanti tak boleh pulang beraya. Jadi untuk anda, saya harapkan dan juga mohon sentiasa bersabar dan juga jangan berebut-rebut semasa membeli tiket. Jadi saya doakan juga semoga dipermudahkan segala urusan dan terus mendengarkan Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pencat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya melihat kasih bantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 GBH di Nasional FM sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Kuantan Pahang yang masih belum tidur waktu ini dan dengarkan Nasional FM, boleh terus pergi ke frekuensi 107.1. Manakala yang berada di Macang, Kelantan, boleh pergi ke frekuensi 96.5. Bagi orang Melaka termasuk juga orang di Segamat Johor, di frekuensi 96.6. Manakala yang berada di Bersing, sambil-sambil dengarkan Radio Nasional FM tu, nak tahu frekuensinya 90.9. Dan anda boleh terus juga mendengarkan menerusi portal radio RTM dan juga seperti biasa dengarkan menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Bukan hanya dengarkan radio tetapi juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di kaca TV. Anda boleh juga terus tontonnya di RTM Klik. Ada program hiburan, dokumentari, program agama, juga ada berita yang semestinya tepat dan juga sahih untuk anda. Terus bersama dengan kami.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya melihat dikasih semasa mantu.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Moga anda terus kekal ceria, segar berteman dengan saya sehingga jam 6 pagi nanti. Dan juga terima kasih kepada Muhammad Rashid, Muhammad Abdul Kadir yang sedang mendengarkan sekarang ini menerusi radio Nasional FM yang berada di Kuala Lumpur. Dan juga terima kasih juga kepada Sharifah Yaakob yang berada di Pekan Pahang dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas dan juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ini. Semoga sepanjang hari ini hari yang terbaik buat semua. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada rakan kita Muhammad Kushairi, Muhammad Raif yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan, dan juga antara peminat setia Nasional FM dengan ucapannya selamat pagi pada semuanya. Saya doakan juga sepanjang hari ini juga di Sabtu dan juga Ahad anda semua dalam keadaan gembira dan juga ceria. Dan kita juga ada Siti Nasirah yang berada di Kuala Muda Kedah dengan ucapannya selamat pagi kepada DJ yang bertugas, juga selamat pagi juga kepada semua yang sedang mendengarkan sekarang ni dan yang juga yang mengenali diri saya. Saya ucapkan selamat bercuti di hujung minggu, semoga terus sihat dan juga ceria. Itu dia antara rakan-rakan pendengar kita yang telah mendengarkan atau masih lagi bersama dengan Nasrul FM pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak dan untuk anda terus kekal bersama.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Di kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK. Thank you.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan juga nikmatnya pada tengah hari ini, tuan-tuan. Kita masih lagi dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini Allah menambahkan rahmat dan juga kebaikan dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, Allah permudahkan segala urusan dan Allah kabulkan hajat-hajat kita insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah sekalian. Pada tengah hari ini kita akan bincangkan satu tajuk tentang antara golongan yang terpedaya dalam kehidupan dunia ini, iaitu terpedaya dengan kehidupan dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullahu mengatakan dalam kitab beliau Dhamul Ghurur, kecelaan tipu daya, di antara salah satu golongan yang terpedaya ialah seseorang yang apabila datang kepadanya, iaitu apabila diberikan kepadanya rezeki yang melimpah, rezeki yang banyak, atau sama ada kedudukan ataupun anak-anak atau pangkat dan harta yang melimpah, maka dia menyangka itu adalah tanda kemuliaan daripada Allah. Kan? Sebaliknya, apabila dunia dijauhkan daripadanya, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara ciri-ciri orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, iaitu apabila seseorang menyangka atau berpandangan atau bahkan berkeyakinan bahawasanya bila dia mendapat rezeki yang melimpah, dia diluaskan dengan kurniaan-kurniaan Allah, dia dikurniakan dengan berbagai-bagai nikmat, maka dia menyangka dia dapat kemuliaan. Sebaliknya, bila dia disempitkan rezeki ataupun tidak dikurniakan rezeki yang banyak, maka dia menyangka itu adalah satu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan salah satu orang-orang yang tersilap atau tersalah tentang hakikat kehidupan. Hal ini sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, tuan-tuan, dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman apa dia? Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayakul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayakul rabbi ahana. Yang maksudnya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya dengan kesenangan daripada kesenangan dunia, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu rezekinya dibatasi atau rezekinya kurang, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini adalah satu pandangan atau satu keyakinan, satu keyakinan yang salah. Maka bila ada orang yang berpandangan demikian, ada orang yang berfikiran demikian, Allah jawab terus. Allah jawab terus. Apa firman Allah? Allah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak seperti itu. Hakikatnya bukan seperti itu. Jadi kalau kita tengok orang kaya, kita beranggapan, ini mesti orang yang dirahmati oleh Allah. Belum tentu. Kan? Kita tengok orang susah, ini mesti orang dimukai oleh Allah. Belum tentu. Enggaklah, itu adalah pandangan yang salah. Maksudnya, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya bukanlah seperti yang disangka oleh orang itu. Bukanlah seperti yang diyakini oleh orang itu. Itu hanyalah ujian. Kekayaan, kesusahan, kesenangan, kesempitan, semuanya adalah ujian. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada buruknya ujian, dan juga kita mohon agar Allah tetapkan iman kita. Maka ada pun pendapat Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan Allah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah kemuliaan di sisi Allah, orang yang menyangka kalau susah adalah penghinaan daripada Allah, maka Allah menolak kedua-dua sangkaan tersebut. Dan jadi Allah berfirman bahawa pemberian dunia bukanlah tanda kemuliaan. Pemberian dunia adalah bukan tanda kemuliaan. Dan begitu juga penyempitan dunia bukanlah tanda penghinaan. Ini yang kita pegang sebagai orang-orang yang beriman. Hakikatnya macam mana? Sebaliknya, kata Imam Hasan Basri, orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang aku muliakan dengan ketaatan kepadaku. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang Allah muliakan dengan ketaatan kepadanya, sama ada orang itu miskin ataupun orang kaya. Begitu juga orang yang aku hinakan, kata Allah, adalah orang yang dihinakan dengan maksiat kepadanya, sama ada dia kaya ataupun miskin. Jangan ingat bermaksiat ini hanyalah dengan minum arak, dengan berjudi, dengan berzina, kan? Sebenarnya kalau kita lihat, ada juga maksiat-maksiat yang tanpa kita sedar. Contohnya bila kita dikurniakan kekayaan, kan, maka potensinya apa? Sombong. Sombong juga adalah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia meremehkan orang lain, merendah-rendahkan orang lain, bahkan menghina orang lain. Na'uzubillah. Tapi kalau dia dapat kemuliaan, dapat harta, dapat rezeki, kemudian digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu orang-orang yang memerlukan, maka itu satu kemuliaan. Begitu juga orang-orang yang disempitkan rezeki, sekiranya dia dengan kesukaan rezekinya tapi tetap mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bertakwa kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah antara salah satu ciri-ciri orang yang terpedaya dengan hakikat ataupun zahir dunia.
1: Allahumma

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Kepada semua ibu, terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tiada berbelah bahagi. Seteguh kasih ibu, dari saya Siti Nurhaliza untuk insan bernama Ibu. National FM, sentiasa

Petang-petang jalan sesat, horn sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng Kakak Petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng Kakak Petang.

0: hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceria pagi Terengganu FM untuk edisi hujung minggu hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Kita dah pun memasuki 21 Zulkaedah 1447 Hijrah. 6.5 minit pagi waktu ini. Apa khabar belaka semua? Bagai gedok pagi ni tu. Kan kita agak kesengkor-sengkor belakalah, tenang-tenang sajalah pagi ni kan. Hujang semalam. Mungkin ada juga yang tempat anda pagi ni baru hujan kan. Okay, alhamdulillah sejuk sikit tau. Lena tidur 3-4 hari dah tidur panas je kan. Semalam sejuk sikit eh. Apapun, kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah. Bertemankan saya Mek Ju, senyum sentiasa sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Dan untuk makluman semua jugalah, tepat 5.43 minit pagi tadi, azan telah pun berkumandang lah, menandakan masuknya waktu subuh untuk bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Dan seperti biasa juga untuk edisi hujung minggu 6.30 pagi nanti, Mek Ju akan buka talian lah untuk anda yang nak kongsikan cerita pagi macam biasa. Okey, hujung minggu ni memanglah Mek Ju suka tanya dengan anda apa ceritanya anda semua kan. Tapi bukan sekarang tau, 6.30 pagi nanti. 0962-35330 juga 0962-38330. Yang nak hantarkan kiriman WhatsApp boleh terus hantarkan 0103-446-632. Nanti Mek Ju bacakan kiriman anda, okey? Jadi terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Selamat pagi dengan FM kembali bersama-sama dengan Meju untuk waktu ini 6.31 minit pagi dah pun kita ni. Yang nak kongsikan cerita pagi, bolehlah tembusi talian kami sekarang 0962-35330 juga 0962-38330. Yang nak hantarkan WhatsApp boleh juga, okey? 0103-44-6632. Apa ceritanya anda semua pagi ni? Jom kongsi dengan Meju.
2: Apa cerita?
3: Apa cerita?
2: Apa cerita?
3: Apa cerita?
2: Apa cerita dah?
1: Kita ada pemanggil yang pertama di talian. Hello.
4: Hello. Assalamualaikum, Meju.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni orang Kuala Lumpur ke siapa dia ni?
4: Ya, nak jenguk Meju sekali lagi.
1: Ah, boleh je, tak ada masalah. Kita suka orang jenguk kita pagi ni.
4: Oh, Meju pagi hari.
1: Ah, apa cerita dia pagi ni? Hujan ke dok semalam tu?
4: Oh, semalam lebat juga je, tapi dok dah lama sangat.
1: Ah, sekejap je lah.
4: Oh, dia mari lebat tu selebat-lebat je, tapi dok lama lah.
1: Dah hari dah hujan semalam tu agak-agak hari ni kat dalam pasu tanah tu kena sirang ke dok?
4: Hak tangga memang kena sirang, hak pelindung tu. Hak yang tergantung-gantung pun kena sirang juga. Kecuali hak duduk di sekitar rumah tu, hak yang dok pelindung tu, hak tak apa lah, dia kena jiru dah semalam.
1: Boleh dah tu jimat sikit bahagian hak tu.
4: Sebab hak tu langit tu jiru dah.
1: Yelah. Jadi pagi ni kalau kemarin mendaki, hari ni apa cerita pulaknya?
4: Hari ni duduk lah ni sebab orang mau kerja. Tapi itulah, kemarin hari sempat juga petang tu, gila-gila kawan-kawan awak dekat sekolah komplek tu. Tapi doktor aman lah sebab saya pun pergilah agak lewat petang. Mungkin program pun hari ni lah lebih rancak agaknya programnya.
1: Betul lah tu. Ya, dia kadang-kadang kita kena sambil-sambil jalan tu, hitam mata tu kena liur tengok gapa yang ada.
4: Tu kata sebab kemarin pun bukan kata kan, sebab kita ada program. Dah lalu-lalu tu singgah sekejap.
1: Betul-betul.
4: Tapi agak lewat kan. Cuma kadang-kadang teknisyen lah.
1: Yelah.
4: Yang the gear tu memang ada lagi lah situ.
1: Ya, insyaAllah. Hari ni dengan esok ada lagi tu.
4: Lagi meriah lah. Hari ni dah jalan sangat. Hari ni dah nak pergi lah high career tu. Sebab dah orang-orang kerja. Kita pun nak masuk pergi lagi semua satu hari ni. Tapi kita doakan semoga berjalan lancar lah program Dewan Bahasa Pustaka dan juga dengan FM di sekolah kompleks Masaki tu.
1: Mudah-mudahan macam tu lah. Terima kasih banyaklah you ada sokmo dengan kita deh.
4: Ya, sama-sama kita. Selamat berkongsi, Meju.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemanggilan yang pertama pagi ni. Kan, katanya jalan-jalan kan. Jumpa juga dengan geng-geng kita. Geng-geng Terengganu FM dekat SMK Kompleks Seberang Taki. InsyaAllah hari ni dengan esok tu lagi meriah lah. Mudah-mudahan. Okey, baik. Yang nak hantarkan kiriman WhatsApp boleh terus hantarkan 0103-44-6632. Seorang lagi pemanggil di talian pagi ni. Hello. Hello. Hello. Okey, tak dengar. Okey, seterusnya di talian. Hello.
5: Hello. Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Siapa dia ni?
5: Wana Parker.
1: Wana Parker. Beres ke dok Alik Parker pagi ni?
5: Alhamdulillah, Parker cuaca comel pagi ni.
1: Cuacanya comel. Orangnya macam mana?
5: Orang sejati comel.
1: Alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar pagi-pagi hari ni sebenarnya. apa ceritanya? Orang comel dah tu, alhamdulillah. Perutnya macam mana? Perlu diisi dengan comel juga pagi ni tu.
5: Lapor ni, Meju. Kalau jenis warna-warna tak sarapan pagi.
1: Lepas tu kira makan tengah hari lalu.
5: Jenis makan tengah hari lalu.
1: Jadi pagi ni memang dok isi ataupun macam ambil hot gengang-gengang ke, minum air saja ke macam mana?
5: Dok, warna cuma minum air masak je lah. Bangun tidur tu bangun minum air segelas. Lepas subuh tu minum air masak segelas. Gitu je lah.
1: Maksudnya
5: warna jarang lah, sarapan pagi tu jarang. Warna biasa tu makan tengah hari lah.
1: Maksudnya tengah hari tu awal ke tetap tengah hari? Maksudnya dalam pukul sebelah ke makan tengah hari dok?
5: Betul-betul tengah hari lah.
1: Betul-betul tengah hari.
5: Sebab warna negar kan. Jadi kadang-kadang lajuk juga lah. Papa Zohor baru macam itu. Tapi kemarin semalam memang lewat. Dalam pukul kat konak baru makan.
1: Dekat pukul 6 baru makan setelah seharian.
5: Yeah.
1: ini boleh maintain berkebaya ni. Beberapa tak raya akan datang pun boleh maintain tu.
5: Tak juga. Walaupun kita makan sekali sehari ke apa, ya Allah, berat bahu mikul berat lagi.
1: Yelah, kalau dah macam tu ceritanya, Wana berat juga telinga kita kat sini mendengarnya tu.
5: Jadi dengan meja bagi-bagi ceria.
1: Alhamdulillah. Itu yang kita nak sebenarnya. Kita tahu lah pagi ni macam murung je kan. Termenung je dekat bucu katil kat ujung dapur tu.
5: Betul.
1: Jadi pagi-pagi macam ni kena semangat. Jadi kita lah kena mulakan.
5: Apa ni meja pagi hari ni, Wana ada jamuan, ada jemputan birthday anak jiran. Lepas-lepas meja ni jemput tengah hari, kira dok masak hari ni sahaja.
1: Baru saya nak kabar kata buyuk lah tu hari ni.
5: Kata
1: buyuk
5: lah hari ni.
1: Alhamdulillah, rezeki kan.
5: Ya betul, dia buat birthday anak dia apa genap hari ni 1 tahun.
1: Satu tahun, insyaAllah adalah tu nanti kan. Ada ayam baik-baik sajalah. Apa tu, dapat jiran yang baik tu jemput makan tu pun alhamdulillah juga.
5: Alhamdulillah.
1: Itulah.
5: Sebenarnya pergi makan pun rumah dia juga.
1: Itu. Oh, main. Nanti jangan nanti tuan rumah tu sediakan ni ha. Bil nanti. Itulah. Terima kasih Wana betul. Untuk pagi ni kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju. Semoga baik-baik saja, okey.
5: InsyaAllah.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kan, ceria orangnya. Itulah yang kita nak pagi macam ni. Jangan sedih-sedih kan. Kalau rasa macam hari ni habis kering kedok baju tali, basuh dulu. Basuh dulu, jemur dulu, tengok keadaan cuaca lagu mana dah. 6.38 minit pagi, waktu ini terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

0: hingga 10 temani anda.
1: Apa cerita?
2: Anda pagi ni kan edisi hujung minggu hari ni. Selamat berhujung minggu lah untuk anda yang hari ni cuti kan, yang bekerja nak buat macam mana, tetap kena kerja kan. Sama lah kita. 6.42 minit pagi, menerusi ruangan ceria pagi di Terengganu FM. Mek Ju akan temani anda semua sehingga ke pukul 10 pagi nantilah. 0962-35330 juga 0962-38330. Itu talian mesra yang anda boleh tembusi untuk berbual dengan Mek Ju lah pagi ni kan. Yang nak hantarkan WhatsApp boleh terus hantarlah 0103446632. Kita ada Abang Is dari Kampung Delong pagi ni. Assalamualaikum Mek Ju, selamat pagi. Katanya bekerja pagi ni dekat zon E. Pesannya Abang Is juga kepada yang memandu kereta nak pergi ke Pasar Besar Dungun, hati-hati memandu. Kan dengan ucapan selamat mendengar Terengganu FM. Terima kasih Abang Is. Ada Pak Ustaz dari Paya Datu juga pagi ni. Assalamualaikum, selamat pagi Mek Ju. Selamat pagi juga Pak Ustaz. Pak Ustaz minum air dah gitu. Okey. Kita ada pemanggil di talian pagi ini. Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa dia ni?
3: Ni Pak Suli daripada Bacok ni.
2: Pak Suli beres kodok pagi ni.
3: Pak Suli ni beres sokmok.
2: Beres sokmok. Alhamdulillah tu kita nak dengar tu.
3: Ya.
2: Ujian kodok semalam.
3: Bacok tak ada ujian di yang kota baru, tak ada ujian lah. Luar panahnya.
2: Oh, panah sungguh. Nak buat guana dah Pak Suli. Bukan saja Bacok Alik tu saja panah. Kalau tak mari hujan, kita pun tengah nung juga semalam hujan sejuk sikit.
3: Allah, nekmat tu rezeki tu hujan tu.
2: Ya sungguh. Masa tu macam-macam kita boleh buat. Kita boleh doa, kita boleh tidur dengan tenang, sejuk sikit kan.
3: Betul-betul fikir pun tenang. Lepas tu pokok-pokok dapat apa ni, dapat air pun.
2: Dapat air ha. Pagi ni kita jimat sikit dok. So cirang dah semalam Pak Suli dok.
3: Betul.
2: Dah pagi ni agak-agak cari kopi mana tu.
3: Mari pergi cari kopi Kuala Besu. Mari hari pagi ni dekat sekitar rumah Bacok ni lah.
2: Mari cari kopi siapa Kuala Besu. Siapa Pak Suli.
3: Betul. Dekatnya
2: dalam hujan. Dia memang biasa. Kalau biasa gitu, jadi macam kita tak rasa apa lah Pak Suli dia.
3: Biasa.
2: Kita dengar tu macam daripada dari Bacok nak pergi ke Kuala Besut tu macam jauh. Tapi Pak Suli kalau biasa dah tak rasa benda pun dah. Dah siapa.
3: Kalau macam orang tak biasa dengar tu, dah orang Bacok minum air besut.
2: Ya sungguh. Siapa ke luar negeri tu daripada Kelantan mari tengah anung.
3: Betul.
2: Tapi kita tak rasa kapa sebab biasa dah deh. Jadi gitulah. Dia macam sekat-sekat sikit suara Pak Suli tu. Lain tak apa comel kali dah.
3: Boleh jadi ko apa ni. Kadang-kadang lain tu kan dia tidak apa jadi.
2: Itulah mungkin sebab ganggu orang tu macam sekat-sekat sikit ke. Pak Suli duduk mana ni?
3: Pak Suli ni duduk di tereh ni.
2: Sampai ke tereh pula.
3: Rumah-rumah Pak Suli, rumah Pak Suli orang tereh, Pak Suli orang Bacok.
2: Okey. Itulah, you rasa macam kau jauh, kau balik sana je.
3: Bukan sikit, guys.
2: Okey. Jadi terima kasih banyak dah Pak Suli. Kita harapkan moga tenang-tenang saja, baik-baik saja pagi ni.
3: Kapan 2-3 orang boleh?
2: Ya, silakan.
3: Selamat apa ni? Ni DJ ni selamat bertugas Pak Suli. Doa-doa biasa-biasa aku dan aku ni. Jangan apa ni Terengganu FM tu termasuk AI. Bila padu. Dan semua sekali tu Habib Arum, Mama, Batu Pak Mak Betuk, Ayah Jabi. Dan semua sekali lah. Peminat-peminat apa ni Terengganu FM. Okay, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia Pak Suli kita kan. Kejap duduk Bacok. Rumah duduk tereh. Mari minum air Kuala Besu. Tak kisahlah mana-mana pun Pak Suli dah. Asal Pak Suli bahagia sudahlah dah. Okay, baik. Seterusnya kita ada pemanggil di talian pagi ini. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah, pintu dah buka.
4: Lagi.
2: Ni Cik Zali ke siapa ni?
4: Betul.
2: Alhamdulillah, masih kenal lagi suara tu. Sehat ya, Zali ya?
4: Siap-siap nak
2: pergi
4: kerja ni.
2: Oh, siap-siap nak pergi kerja dah. Tak ada hujan kat sana? Cuaca semua okey?
4: Semalam. Tengah hari petang hujan.
2: Tengah hari sampai petang hujan. Malamnya tak ada hujan?
4: Malam hujan sikit-sikit je. Hari ni cuaca baik lah.
2: Malam hujan sikit-sikit je tu lah. Dia nak pagi Zali Lena tidur. Tapi masih nasib baiklah pagi ni terbangun lagi kan? Dalam Lena-Lena tu. Agak-agaknya hari ni sarapan apa?
4: Ini makan roti dulu lah.
2: Makan roti. Ringan-ringan dulu lah. Lepas tu tengah hari baru ambil yang berat-berat lah. Itulah kan dia kalau kita kalau kat Terengganu ni tak kena nasi, orang kata tak sah hidup tu.
4: Memang.
2: Sana pun gitu juga.
4: Cuaca
2: okey. Sini Terengganu semalam ada beberapa kawasan yang hujan lah. Sampai pagi ni pun ada lagi yang hujan.
4: Semalam kat stadium hujannya.
2: Itulah.
4: Terengganu lawan immigration lah. Kat stadium kan cerita hebat akan hujan.
2: Hujan. Tapi itulah kita kata semuanya berjalan dengan baik jugalah kan, walaupun hujan. Itulah sebabnya kita dah beberapa hari panas ni. Sekali-sekali hujan tu okey lah. Alhamdulillah lah kan.
4: Macam Kuala Lumpur lah. Kumpul ni petang hujan. Petang hujan.
2: Petang je hujan. Petang je hujan. Malam je tidur. Apa pun. Terima kasih Zali. Hati-hati jaga diri. Baik-baik. Okey. Pergi kerja hati-hati tau.
4: Ucapkan kepada dua orang kawan.
2: Silakan.
4: Yang pertama pada Amir Harun di Kamaman. Lepas tu pada Pak Zali di Terengganu tu je lah.
2: Okey, baik. Terima kasih Zali dengarkan kami di Terengganu FM. Assalamualaikum. Tu dia ceria orangnya kan. Katanya siap-siap nak pergi kerja tu kan. Okey, 6.49 minit pagi waktu ini. Yang nak hantarkan kiriman WhatsApp boleh terus hantarkan nombornya 0103446632. Mek, jom mari semula lepas ni.

0: hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita?
2: Apa cerita?
1: Apa cerita?
3: Apa ceritanya anda pagi ni? Yang nak kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju. Kita ada pemanggil yang terakhir di talian pagi ini. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah.
4: Ya, yeah, masuklah.
3: Tapi kuih rayanya dah habis.
4: Kuih raya nak habis tapi raya nak dekat, nak raya
3: Ah, nak raya dah ni. InsyaAllah 2 minggu lagi kita beli yang lain, ya.
4: Ah, 17 bulan tengok nak bulan
3: dah. Ah, mudah-mudahan. Moga yang baik-baik sajalah. Yeah. Zulalif, sihat ke pagi ni?
4: Ya, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Itulah. Kita pun Alhamdulillah juga kat sini lah. Zulalif, apa ceritanya dekat Tanjung Mesang Kedah tu? Cuaca semua okey ke?
4: Dekat sini cuaca boleh katakan kalau sebelah petang ni je hari-hari hujan.
3: Oh, hari-hari hujan. Alhamdulillah. Ha. Yelah, sebab dah lama panas kan?
4: Itulah, lama panas.
3: Itulah.
4: Tapi
3: kalau
4: sebelah pagi ni banyakkan cuaca tu cerah lah.
3: Ah, cerah. Alhamdulillah. Lagi bagus kan? Maksudnya yang bekerja naik motosikal ke apa ke semua boleh baik-baik saja kan?
4: Kalau nak buat aktiviti apa pun banyakkannya sekarang ni sebelah pagi.
3: Ah, sebelah pagi. Comel cuacanya lah.
4: Kalau sebelah petang ni masuk dalam pukul 4, pukul 5 macam tu. Guruh pun mula main.
3: Dia main hujan. Tapi Alhamdulillah lah, tak kisahlah macam mana cuaca pun, janji semuanya baik-baik sajalah kan.
4: Ya, insyaAllah.
3: Hari ni tak ada jemputan kenduri ke? Makan-makan ke?
4: Hari ni jemputan kenduri tu tak tahu, dengar-dengar tu ada juga. Tapi tak, insyaAllah kalau ada orang bawa sempat kita pergi lah.
3: Mudah-mudahan insyaAllah adalah tu. Kalau ada rezeki orang bawa ni, adalah rezeki nak makan makanan kenduri kan.
4: Adalah.
3: Anak-anak mengaji macam mana?
4: Nak mengaji hari ni tak mengaji, esok lah.
3: Besok adalah.
4: Esok adalah.
3: Tu lah. Bagi dia orang cuti dulu.
4: Budak-budak mengaji pun semua okey-okey semua.
3: Alhamdulillah kan.
4: Ada yang dekat-dekat nak habis dah.
3: Itulah. Itu yang rasa macam bangganya kan. Itulah maksudnya tak sia-sia kan. Mari mengajar dengan kita.
4: Kalau kita mengajar mereka lepas tu tiba-tiba tentang mereka pun nak habis lah, kita pun rasa macam rasa seronok lah.
3: Itulah. Pernah tak rasa macam last kejapnya?
4: Pernah. Lagi dengan orang ni. Duk datang main baca dah. Kita tak dengar dia pun nak katam dah.
3: Itulah. Sekejap je masa berlalu kan. Tengok hari-hari depan mata kan. Macam tu.
4: Sebab dia orang kadang-kadang sebab kalau boleh tu sebelum pada dia orang masuk sekolah menengah tu, kita nak bagi dia orang katam
3: dulu lah kan. Itulah.
4: Dia dah masuk sekolah menengah nanti banyak lah dia punya
3: banyak aktiviti lain pula dekat sekolah tu. Itulah. Jadi kita harapkan yang baik-baik sajalah. Mudah-mudahan moga dipermudah segalanya Zulalif. Terima kasih.
4: Sama-sama untuk Mek Ju juga. Selamat pukul 10 pagi nanti dekat sini bersama Zori Nova.
3: Okey, baik. Terima kasih Zulalif.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah rakan kita dari Tanjung Musang Kedah, Zulalif. Okey. Untuk anda yang kongsikan cerita pagi, terima kasih banyak-banyak. Okey, ada rakan kita 0470 ni katanya on the way nak pergi Kedah Kok Suragit. Okey. Terima kasih dekat Abah juga, ada Suria Pagi juga, dan kita dah pun 6.57 minit pagi. Selepas ini pukul 7 pagi, seketika kita ikuti utama 7 pagi dan Mek Ju akan kembali untuk temani anda di jam yang seterusnya. Ceria Pagi, Terengganu FM.
5: Ceria Pagi, 6 hingga 10.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Kerajaan memberi jaminan bekalan minyak dan diesel negara kini lebih teratur selepas mengambil langkah-langkah proaktif terutama di bawah kelolaan Petronas. Jaminan itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Dan ini juga kerana beberapa dasar kita. Banyak pengurangan penggunaan RON 95. Penggunaan dan penguatkuasaan kebocoran dan ketirisan diesel. Dan maka penggunaannya itu jauh lebih kurang. Dan kita juga mengambil langkah untuk mengimport. Dan oleh itu dari segi supply tidak begitu mendesak seperti mana 2 bulan yang lalu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, Perdana Menteri mencadangkan kajian segera penubuhan mekanisme siap sedia serantau untuk keterjaminan makanan bagi membolehkan penyelarasan dan usaha tindak balas kecemasan yang lebih pantas.
2: Higher food prices are raising fertilizer, transport and production costs, creating immediate supply pressures across the region. If disruption persists, ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan baja. Di luar sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam Lee Minh Hong. Kedua-dua pemimpin itu menzahirkan komitmen untuk memperluas kerjasama dalam bidang ekonomi digital, kecerdasan buatan AI, STEM, keselamatan makanan, tenaga boleh baharu serta tadbir urus kewangan yang lebih mampan dan progresif. Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Chanrivakul. Pertemuan tersebut menzahirkan iltizam bersama Kuala Lumpur dan Bangkok untuk mempercepat sasaran perdagangan dua hala bernilai $30 bilion menjelang tahun 2027. Dalam pertemuan dengan Kemboja pula, kedua-dua negara menzahirkan komitmen teguh untuk memperhebat kerjasama strategik dalam pelbagai sektor utama selain memperkukuh tata kelola keselamatan serantau bagi menangani ancaman jenayah rentas sempadan. Dalam sidang media selepas sidang kemuncak ASEAN ke-48, Perdana Menteri turut menyentuh isu Laut China Selatan. Katanya, Malaysia kekal berpendirian bahawa rundingan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Setakat ini, COC antara ASEAN dengan China di Laut China Selatan giat diteruskan dengan sasaran memuktamadkan perjanjian substantif menjelang akhir tahun ini di bawah kepengerusian Filipina. Kira-kira 70% daripada draft itu telah diselesaikan bertujuan meningkatkan kestabilan serantau dan menyelesaikan pertikaian maritim. Mengenai impak penyertaan Malaysia pada sidang kemuncak ASEAN, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia telah memainkan peranan menggilap semangat negara anggotanya, khususnya dalam usaha merapatkan jurang pembangunan serantau, selain menjulang sikap dan prinsip yang selari dengan norma dan undang-undang antarabangsa. Malaysia juga telah memperluas serta mencipta jaringan perdagangan, menyerancak pelaburan, memperkasa liputan dan fungsi digital serta keterjaminan makanan. Terdahulu di pentas sama, pemimpin ASEAN mengumumkan satu siri tindakan keutamaan bagi memperkukuh daya tahan serantau sebagai respon terhadap krisis Asia Barat yang berterusan, meliputi aspek keselamatan tenaga, bekalan makanan, kestabilan perdagangan, daya tahan kewangan serta penyelarasan kemanusiaan. Inisiatif itu digariskan dalam kenyataan pemimpin ASEAN mengenai tindak balas terhadap krisis Asia Barat yang diterima pakai pada sidang kemuncak ASEAN ke-48. Di sebalik konflik Asia Barat, ekonomi Malaysia kekal berdaya tahan disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, aktiviti pelaburan yang kekal aktif dan ekspor yang utuh dipacu perkembangan pesat sektor teknologi dan AI pada peringkat global. Gubernur Bank Negara Malaysia Datuk Seri Abdul Rashid Ghafur berkata, momentum pertumbuhan Malaysia kekal utuh disokong oleh penggunaan swasta, projek pelaburan berterusan untuk tempoh beberapa tahun dan pelaksanaan inisiatif pembangunan kerajaan. Tambah beliau, sokongan dan subsidi bersasar akan membantu mengurangkan impak terhadap perbelanjaan isi rumah dalam ketidaktentuan global yang meningkat. Berita seterusnya, harga beras negara dijangka kekal stabil sehingga hujung tahun. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu.
3: Kalau berpanjangan, misalnya kita kata harga beras, beras di India tak naik, di Vietnam tak naik, transport. Kalau nak bawa ke sini itu, maka itu yang dibimbangi akan berlaku perubahan harga. Tapi sehingga akhir tahun ini, insyaAllah harga beras ini berada dalam keadaan yang terkawal. Kalau selepas daripada itu, kena lihat harga semasa, harga penginputan, terutama sekali kos, saya kata tadi, akibat daripada bahan api.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baharu yang mula diperkenal 1 Jun ini. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, MyCard sedia ada masih sah digunakan.
4: Undang-undang mengatakan setiap rakyat Malaysia bila umur 12 tahun wajib ada MyCard. Itu undang-undang, ya. Tapi undang-undang tak kata mulai 1 bulan 6 apabila MyCard baru dikeluarkan, pemegang MyCard lama wajib tukar pada 1 bulan 6. Undang-undang tak kata begitu. Jadi kita kata mulai 1 bulan 6 kita akan memperkenalkan MyCard baru, fitur keselamatan baru, itu kita sebut, okay? Memiliki MyCard tu adalah kepatuhan, wajib ada.
0: MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Harga makanan dunia meningkat bagi bulan ketiga berturut-turut setakat April lepas, didorong kenaikan harga minyak, sayur-sayuran serta peningkatan harga bijirin dan beras susulan kos tenaga yang tinggi. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktor kenaikan harga juga disebabkan impak konflik di Asia Barat. Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit masing-masing dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Hantavirus merupakan virus yang dibawa tikus. Ia boleh menjangkiti manusia melalui air kencing, najis atau air liur haiwan tersebut, termasuk melalui sedutan habuk tercemar di udara. Sementara itu di Spanyol, 1 kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alicante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan dengan seorang individu yang menaik kapal persiaran MV Honduras. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Setakat ini, 3 kematian disahkan dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata tersebut akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta penukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Sukan bola sepak Liga Super. Terengganu FC tewas 1-3 kepada Immigration FC di laman sendiri. Selepas 23 perlawanan, skuad Penyu kekal menduduki tangga kelima dengan 33 mata. Diikuti Immigration di tangga keenam dengan 31 mata. Sementara itu, di Stadium Majlis Perbandaran Selayang, PDRM FC seri 1 sama dengan Penang FC. PDRM kekal di tangga tercorot, manakala Penang di tangga ke-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Malaysia Shore Mekanisma siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Konflik Asia Barat, ekonomi negara kekal berdaya tahan disokong aktiviti pelaburan aktif. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu Terengganu FM.
1: Ya, yeah, ceria pagi edisi hujung minggu hari Sabtu, hari ini 9 Mei 2026. Assalamualaikum, selamat pagi. 7.20 minit pagi dah pun kita ni, Mek Ju senyum sentiasa ada temani anda di Terengganu FM sehingga ke pukul 10 pagi nantilah. Beres belaka kedok pagi ni tu. Hak mana tengah bawa kereta molek deh. Berhati-hati belaka. Kita doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi lah. Mungkin hari ni pagi-pagi macam ni ramai rakan-rakan pendengar kita juga yang naik motor pagi ni kan. Nak pergi ke mana tu? Ha, ada satu himpunan motor kan di Terengganu ni macam tu lah. Kata dok relax. Kan hujung minggu je ada. Hujung minggu je ada. Tapi apa pun berhati-hati lah semuanya. Nak ke mana saja tu pasti kan kita berada dalam keadaan yang baik-baik sajalah, okey. 7.20 minit pagi Mek Ju nak bawakan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Baik, untuk paparan utama akhbar pagi ini, apa yang Mek Ju nak kongsikan yang dimuatkan menerusi akhbar dalam talian di ruangan mutakhir pagi ini, banjir kilat 1 PPS dibuka di Bandar Baharu. Lagi, bayi lelaki maut kemalangan ketika ikut ibu bapa ambil gaji. PGA rampas pasir silika, dana peralatan bernilai 7.25 juta dikampar. 11 terperangkap dalam terowong Sungai Pisang diselamatkan. Lagi, bekalan minyak diesel kini lebih teratur dan titah Sultan Selangor susulan pelbagai ketelanjuran dalam isu penternakan babi. Okey, dan anggota APM meninggal 2 hari selepas jatuh di Latabayu. Baik, beralih ke ruangan sukan pagi ini. Berita sukan ada memaparkan PDRM FC, Penang FC kongsi satu mata di atas padang becak. Selepas kalah di Kuching, TFC tewas di tempat sendiri pula. Lagi, Hakim Danish ketujuh terpantas sesi latihan bebas pertama GP Perancis. Dan satu lagi untuk aksi sukan, Mexico pendekkan sesi sekolah demi piala dunia. Okey, itu untuk berita dunia, berita sukan. Kita beralih ke ruangan dunia pagi ini. Sekurang-kurangnya 20 pendaki terkandas susulan letusan gunung Dukono. Korban letupan kilang bunga api di China terus meningkat. Lelaki maut selepas motosikal dirempuh isteri, kepala dipijak. Okay? Dan satu lagi untuk berita dunia pagi ini, lelaki pedofilia dipenjara 25 tahun, perdaya 152 kanak-kanak di Snapchat. Kena pantau anak-anak kita, okey? Untuk berita hiburan pagi ini, Nia Atasha enggan bergantung pada rupa paras mata-mata. Gandingan Sarimah dan Zamarul meletup Syuhaimi Lua Syukur drama trending. Dan satu lagi untuk berita hiburan yang dapat dikongsikan, Aflin diserang hypo ketika ke bumi arwah Jalil Hamid. Okey, jadi itulah antara paparan utama akhbar yang dapat Mek Ju kongsikan untuk pendengaran anda pagi ini. 7.23 minit pagi dah pun kita ni. Okey, selepas ni 7.30 pagi kita aminkan doa harian. Dan seperti biasa juga 7.45 minit pagi Mek Ju bawakan kepada anda makna Satning.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

Ar-Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: pagi anda.
1: Ya, Ceria Pagi Terengganu FM kembali bersama-sama dengan Mek Ju. 7.42 minit pagi dah pun kita ni kan. Berhati-hati memandu untuk anda yang sedang memandu. Dengarkan siaran Terengganu FM menerusi radio kenderaan anda. Tak kisahlah dekat mana saja, nak pergi ke mana saja pagi ni, berhati-hati, okey? Tak kurang untuk anda yang sedang bekerja pada waktu dan ketika ini, selamat bertugas, selamat melaksanakan tugasan anda. Kerja dengan hati-hati kan. Jangan lupa dapatkan sarapan pagilah. Sebelum mulakan kerja tu, mungkin ada yang kerja sampai 8 jam hari ni, 12 jam hari ni kan, 10 jam hari ni tu makan, okay? Kerja-kerja juga, makan jangan tinggal eh. Okay, untuk anda yang nak main makna saat ni dengan Mek Ju, macam biasalah lepas ni 7.45 minit pagi. Hari ni Mek Ju nak bagi satu perkataan untuk anda semua bina ayat, tapi perkataan dia tu Mek Ju bagi lepas ni lah, sebab perkataan dia tu satu je, satu patah perkataan sahaja deh. Bina ayat menggunakan perkataan tu, bina ayat menggunakan logat Terengganu lah. Lepas ni 7.45 minit pagi.
2: Makna saat ni, cakap benda panjang-panjang. Lengoh.

0: mana Zat ni? Cakap benda panjang-panjang. Lengur.
1: Ya, makna saat ni cakap benda panjang-panjang. Lengoh. Ha, ini untuk makna saat ni, anda semua kena bina ayat lah menggunakan satu perkataan. Dan perkataannya untuk hari ini adalah ranggok. Ha, perkataan kita ranggok. Ha, bina ayat guna perkataan ranggok tu, okay? 0962353330 juga 0962383330 yang nak tembusi talian boleh. Itulah nombornya. Yang nak hantarkan WhatsApp 0103446632 boleh komen juga ayat anda menerusi live TikTok Terengganu FM dan juga di live Facebook Terengganu FM. Terima kasih untuk anda yang setia bersama kami di Terengganu FM. Bina ayat menggunakan perkataan ranggok. Tadi kita tengok dah, ada rakan kita tadi dihantarkan dah ayat menerusi live TikTok Terengganu FM. Kita ada Hana. Hana komen dekat live TikTok ni, ayat dia gini: ranggok macam orang kata dah jangan gi. Gitu ayat dia. Okay, Cu Alia Patricia ni, dia komen dekat live TikTok juga, ayat dia gini: jangan ranggok lah orang dah. Maksudnya jangan tebang. Jangan tebang ranggok lah orang dah. Jangan tebang. Nak ranggok pun tengok dulu tuang dia siapa dia tau. Okay, baik, kita ada pemanggil di talian pagi ni. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Haji.
1: Waalaikumsalam ya Haji.
2: Saya
1: segar pagi ni, kena kopi dah kali tu.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya Haji, perkataan kita ranggok pagi ni
2: gini. Tebang pun ranggok dah jauh nak ambil. Dekat depan rangga ada.
1: Pesteng dia ya Haji eh. You don't boleh ya. Kalau hok dekat ni tak berasa mana. Nak pergi memang berahi ranggok hok jauh. Nak buat ke mana?
2: Ya, dekat tak ada cium gitu.
1: Gitu. Terima kasih banyak ya Haji. Tu dia ya Haji, kata tepeng ranggok hok jauh dekat dia. Dekat pesteng dia dah. Kita nak buat lagu mana. Maru tepeng-tepeng maru kita juga hok. Hok gapanya hok sakit hatinya. Jadi lagi perkataan kita ranggok pagi ni. Baik, pemanggil seterusnya di talian. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum Haji.
1: Waalaikumsalam. Kak Mah, siapa dia ni?
3: Kak Mah.
1: Ya, yeah, Kak Mah. Perkataan kita ranggok pagi ni.
3: Yang muduk ranggok di cari nak apa yang jauh.
1: Allah backhand sungguh. Allah backhand sungguh pagi-pagi ni. Bawa tenang, bawa tenang. Tahu dah, memang baik pesan berakhir ranggok hok jauh. Jangan dimarah.
3: Ada segi ranggok cari hok jauh.
1: Baik. Terima kasih Kak Mah. Tenang-tenang saja deh.
3: Okay,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita nak tengok juga rakan kita di WhatsApp pagi ni. Kita ada Yati pada meeting. Katanya dah buat apa yang giranggok juga situ. Tahu dah kan? Tak tahu? You tak tahu tu kau. Sebab tu yang tempat yang giranggok juga tu. Okay, kita ada kiriman ni lah kita tengok ni. Apa tu, nota suara. Nota suara daripada Pok B Dongong ni. Pok B kata guana ayat dia ni. Mari kita dengar kejap.
4: Kerana minat punya pasal, Mak Deng ranggok gi jauh mana pun.
1: Ranggok gi jauh mana pun, katanya Pok B. Okay, No Aslina, dia kata yang mu duk tebang ranggok pas ke dalam rok tu berapa? Dalam hok terang ada tak? Tempat hok terang ada pesan dia gi ranggok gok hok dalam rok tu. Okay, kita ada siapa? Syed Johan pun ada. Nyetebang gi ranggok dalam rok tu. Nyetebang, tebang juga, tebang juga. Cik Mi, Masjid Haji Kadir ni ayat dia guana.
5: Assalamualaikum Eju.
1: Waalaikumsalam.
5: Dah tahu dah semut pun ranggok gi juga.
1: Dah pesan dia. Pesan dia berahi main dalam semut. Pak terang kita berahi. Okay, Abang J kata mogi ranggok duana ni garik baru balik. Mana kita tahu. Tengok location telefon je lain kali, baru kita tahu je gi ranggok duana tau. Okay, kita tengok juga rakan kita di TikTok. Ada Zoo Parker. Ranggok gi lah. Dah babe kok. Larang tak dengar katanya. Okay, Pak Safiara ni, barang ni sampai ranggok. Backhand ni. Kata gitu. Ayat Pak Safiara ni dekat TikTok. Pemanggil seterusnya di talian. Halo. Halo.
6: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
6: Ni Emma dari Sungai Takis.
1: Ya, Emma. Perkataan kita ranggok pagi ni.
6: Dua ambil ranggok ke dalam rok tu. Bahan dulu sawa baru tahu.
1: Mabik kata. Oh, belang-belang larang tu. Tak dengar ni. Tepeng juga ranggok situ. Terima kasih, Emma.
6: Sama.
1: Okay, itu dia. Kita nak tengok jugalah rakan kita pagi ni. Kalau ada di... mana lagi? Di Facebook kita ada Ahmad Lutfi. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, dan lagi ayatnya yang dihantarkan di WhatsApp. Ada Yo Kalang Store kata ranggoh. Ranggoh gok deras sikit. Bukan ranggoh. Perkataan kita ranggok pagi ni. Ranggok. Okey, Makna Bukit Demang. Dah mu ranggok orang tu buat apa? Tak ada orang lain. Tak tahu kita ni isu benda ni. Kita tak tahu ni. Kita tolong baca je ni. Okey. Ada Kak Zapaka. Nyaknya lah kepok mu. Wak pada kejuk kepok tunggal kebong tadi. Nyeranggok habis pokok duri yang ada. Bercelabai habis luar. Dah nak buat guana? Dah lah luar sahang tu waktu je. Dah? Okey. Ada siapa ni? 6496. Ranggok gi lah. Ikut mandamung lah. Ya tu. Okey. Lagi kita tengok di mana ni? TikTok. Ika Rosa. Comel sungguh kucing Pok Bear. Ranggok pinggang makuk atas rak no. Habis. Awak guana sekarang? Dok ni nak tebel-tebel larang tau. Okey. Lagi pemanggil di talian pagi ni. Hello.
7: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa dia ni? Pok Mak ke siapa ni?
7: Ya, Pok Mak.
1: Pok Mak. Apa kataan kita ranggok pagi ni?
7: Ranggok? Kalau jangan duduk ranggok ke orang, tinggi marah orang. Menurut tebel ranggok orang.
1: Jangan tebel. Jangan
7: tebel ranggok orang, tinggi marah orang.
1: Marah dia orang. Terima kasih, Pok Mak.
7: Sama-sama. Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Habis kata, jangan tebel ranggok lah orang tau. Nampak dah ada tuang cokok. Itu tebang juga nak ranggut orang lah. Baik, selepas ni Meju kembali dengan nama pemenang. Yang nak hantarkan, boleh hantarkan lagi Meju baca. Okey, 7.52 minit pagi, Terengganu FM.
0: Makna Zaning, cakap benda panjang-panjang. Lengur.

0: Mak ni Zak ni cakap benda panjang-panjang lengur.
1: Ya, makna saat ni cakap benda panjang-panjang lengoh. Pandah pun kan. 7.56 minit pagi dan untuk makna saat ni hari ni kita ada dah ni nama pemenangnya. Terima kasih banyaklah yang main makna saat ni dengan Mek Ju dekat Facebook deh. Ha, yang tembusi talian, yang komen dekat live TikTok, yang hantar dekat WhatsApp. Terima kasih banyak. Kita ada dah pemenangnya untuk pagi ni. Makna saat ni kita nak ucapkan syabas dan tahniah kepada Noor Aslina daripada WhatsApp. Ha. Nak Aslina nak dengar lagu benda. Ha, boleh reply dekat WhatsApp tu lah. Ha, nak dengar lagu benda, Mek Ju belanja lagu deh. Ha, tahniahlah untuk anda yang main makna saat ni dengan Mek Ju tu. Terima kasih banyak. Esok ada lagi tau makna saat ni setiap hari ada. 7.45 minit pagi. Okey. Baik, selepas ini 8 pagi. Seketika kita ikuti berita Terengganu FM dan Mek Ju akan kembali untuk kongsikan kepada anda topik cik-cik pagi kita.
0: Makna saat ni cakap benda panjang-panjang. Lengur.